0: Lagi kita live di Prambors Live. Prambors Live dong atau TikTok juga nih?
1: TikTok juga sekarang digabung. Pak tuh Pak.
0: Selamat pagi, kita menyapa-nyapa dulu dah untuk siapa nih? Gabriel Marshall
1: XA seperti biasa, Mi
0: Floti Skari,
1: Amadeo Rahman.
2: Tunjukkan hadiah chicken tadi dari Padarto. Sudah terpampang di depanku.
1: Sudah. Tuyul, yes. tuyul challenge.
2: Tuyul challenge. Yang mana dulu nih yang kita
1: asik, kacau deh.
0: Apa sih tuyul challenge? Kasih tahu dong, gue pengen tahu.
1: Itu kecil-kecil oleng Pak Darto.
0: Oh, kecil-kecil oleng, asik deh.
1: Asik. Pak Darto udah balik dari Turki, kaula muda. Jadi kalau kamu ingin tanya-tanya nih Turki kayak gimana, Pak Darto udah siap menjawab.
0: Ini si TikTok masih pakai si background kancut rombeng itu.
2: Masih, hey, tapi bukan yang
1: keren loh Pak tuh.
2: Iya. Okay, bukan okay. Dari
1: makin keren, makin keren.
0: Ganti dong lebih Nora lagi. Asoy deh. Suasana Turki, Bro.
1: Iya. Desainernya sih. Oke. Pasti gas ngeng.
2: Tuh, abis tanam rambut ya Pak?
0: Tapi maksud gue ternyata di sana itu tanam rambut, operasi hidung itu sesuatu yang common banget, karena di hotel aja si waiternya, waiter breakfast gue itu masih pakai, dia kayak baru operasi hidung gitu.
2: Oh.
0: Tapi cakep-cakep banget di sana, kayak mbak-mbak biasa di pinggir jalan juga cakep-cakep banget.
2: Semuanya operasi hidung?
0: Enggak juga. Ada yang emang real gitu. Cuma maksudnya kayak operasi hidung, tanam rambut. Di airport tuh banyak tuh yang rambutnya kayak abis ditanemin baru di
2: oh yang semai. Yang kecil-kecil gitu ya.
0: Kayak apa, sawah baru disemai gitu.
1: Berarti yang kayak di film-film Kung Fu Cina enggak ada tuh Pak, yang gondrong belakangnya atasnya botak enggak ada tuh Pak.
0: Gak ada dong, ngapain kayak begitu.
1: Oh, gue pikir ada. Kan film-film kungfu gitu tuh.
0: Dingin ya Pak, dingin.
1: Turki dingin Pak, malah Pak.
0: Dingin.
1: Oh, dingin. Makanan paling enak apa Pak?
0: Makanan paling enak, sucuk, sosis Turki. Jadi pasti suka, sosisnya gede-gede kan.
1: Berempah ya Pak?
0: Dan pedes.
2: Rasanya pedes ya Pak?
0: Iya. Yeah. Nice. Dan nagi.
2: Love it. Santai aja dulu Pak.
1: Yang paling lu gak suka dari Turki apa Pak?
0: Harus pulang lagi ke Indonesia.
2: Itu ya. Tapi fashionnya Pak Darto yang paling keren itu yang itu Kak.
1: Yang pakai jaket kulit.
2: Jaket kulit.
0: Itu gue thrifting di sana.
2: Ah? Oh jaketnya baru beli di sana.
0: Ini sepatu juga gue thrifting. Tahu nggak? Tebak nih sepatu made in Italy harganya berapa?
1: Berapa Pak?
0: Tebak.
2: 200.000.
0: 900.000.
1: 900.000 tuh Pak?
0: Iya. Enggak thrifting banget ya.
1: Tapi enggak lah, buat ini kan bisa 4 jutaan.
0: Iya, lebih malah.
1: 400 Pak sini Pak?
0: Enggak dong. Asli deh pokoknya.
1: Di sana katanya tukang kacang ganteng ya Pak, kata Pici.
0: Tukang kacang ganteng ya, pokoknya orang biasa aja ganteng gitu, kayak mas-mas biasa gitu, terus mbak-mbak biasa pinggir jalan lagi lewat-lewat gitu, ganteng, cantik-cantik gitu.
2: Keren deh.
1: Terus lu sempat kiu gitu gak Pak?
0: Enggak lah, ngapain. Gue juga gak ngerti gitu. Kiu di gini. Kesini orang gak tadi ya.
2: Kalau mudah di jam ini, ayo ngumpul lagi ya di Prambors.live dan juga di TikTok
0: Prambors. Kita. Let's go baby. The Dandy.

0: The Dandies on Prambors Radio. Wow.
1: Yow. Kisah belanja yang luar biasa dari Pak Darto barusan ada di Prambors.live. Kacau deh.
2: Kaulah muda.
0: Jadi tuh berawal dari kalau muda yang nanya di sana tuh banyak scam atau enggak?
2: Di Turki.
0: Ya di Turki. Hmm. Jawaban Pak Darto, ya kalau scam sih enggak, cuman mark up harganya gila-gilaan.
2: Iya, jadi bukan scam yang kayak nipu terus lo apa ya? Kayak
1: copet.
2: Gitu. Nih scamnya tuh mark up crazy lah, kayak misalnya nembak harga.
1: Kayak kalau lo nggak tahu ya.
2: Iya.
1: Kena lo pasti.
0: Tapi menurut lo cerita lo tadi yang Pak Desta ya
2: jaket,
0: itu yang jaket kulit itu diganti atau enggak?
2: Maksudnya
0: ditukar atau enggak?
2: Ya enggak lah, orang kita udah beda kota.
0: Bukan, maksudnya kan yang waktu pas dia cobain barang A, pas dia dikasih yang baru bau kan? Nah itu kira-kira sama atau enggak sama yang
2: sama barangnya barang sama, cuma emang karena
0: udah dipakai aja gitu.
2: Jadi buat kawan-kawan yang di radio nih tadi sebelumnya udah cerita di Prambors Live, nah, kita dibawa ke sebuah tempat jaket kulit yang berasa kayak jemaah umroh nih kita digiring semua, abis itu dimasukin ke sebuah ruangan terus fashion show, anjir fashion show, tanteng,
1: ada musik,
2: ya iyalah fashion show gila
1: lah, tabla gitu pak,
2: ada kali 20-30 menit,
1: aduh, bosan nggak lu pak,
2: asli, semua season dikeluarin, cuma ada beberapa jaket kulit, wah oke nih lumayan, cuma satu hal yang gue perhatiin, ini kenapa di lengannya ada sambungan ya? Yang namanya jaket kulit kan di lengan ya lurus aja gitu kan.
1: Betul.
2: Itu membuktikan bahwa lo pakai material kulitnya tuh emang lebar gitu. Ya. Wah, di lengan ada sambungan ini, berarti dia jangan-jangan pakai kulit-kulit sisa nih. Murah kali ya, kata gue yang jaket-jaket kayak di Garut kali ya. Set, masuk ke tokonya 1.500.
1: 1.500 apaan, Pak?
2: Ternyata ini enggak ada logo Turkish lira atau euro gitu nih, Bro. Ini apa nih? Dolar kata gue, langsung gue taruh lagi ceklek gitu. Diskon 50%. Itu kan terlalu, maksud lu ketika tahu udah ada barang harganya segitu, udah otomatis semuanya di diskon 50%, kan lu udah tahu
0: harga sesuatu.
2: Harganya belum tentu, ya itu. Ya akhirnya yang tahu-tahu aja udah enggak usah gitu. Tapi Desta beli jaket harga 8 juta.
1: Alhamdulillah.
2: Bau kambing. Sebau-bau kambingnya bau kambing. Beneran bau kambing.
0: Oh my god.
1: Kambing aja nyum itu ibu gue nih gitu. Ibu jaket.
2: Oh, kirain enggak beli 2 jaket 16 juta.
1: Alhamdulillah.
2: Itu karena dia tidak tahu itu dalam dolar.
0: Oh my god.
2: Dia taunya di kasir.
1: Dalam dolar. Alamak.
0: Emang udah gak bisa, gak jadi gitu.
2: Dia, karena gue suka sama dia, dimarahin sama istrinya.
0: Bukannya itu buat istrinya tadinya.
2: Buat istrinya, tapi kata istrinya, mau dijual ke siapa. Kalaupun, sampai gue dengar istrinya ngomong gini, hebat deh bapak ya nak ya, ngomong ke Arthur anaknya, hebat deh bapak ya, ayah hebat ya, udah jadi orang kaya ayah ya, gitu.
1: Lucu.
2: Gak kayak gitu, Bu.
0: Tapi selalu ada cerita kalau misalnya lagi jalan-jalan kan kalau muda. Kadang-kadang tuh kita juga kayak gini pak, mau beli ah sayang ah belum tentu kita kesini lagi, jadi ya udah dibeli gitu.
2: Iya.
0: Pengen punya barang khas ini gitu kadang-kadang.
2: Tapi nggak 16 juta juga.
1: Iya, deh. Udah gitu kan kualitasnya juga mesti dilihat.
2: Iya lo juga tahu lah, bisa lihat barang gitu.
0: Tapi kalau jalan-jalan tuh ada beberapa tipe ya, ada yang tipe jalan-jalan untuk cari pemandangan, ada yang buat shopping,
1: iya.
0: Ada yang cobain buat makanan.
1: Aku ya kan? Tuh aku makanan pasti.
2: Kalau gue tuh kalau misalnya ke negara itu gue pasti coba nyari ini ya thrifting atau enggak sama Sunday market.
0: Oh,
1: benar. Sama knalpot lo. Terakhir kan kalau gue keluar negeri selalu mesen knalpot pak.
2: Sama mesin Harley sih waktu itu.
1: Nah itu dia tuh.
0: Nah itu dia. Kalau muda apa nih kalau lagi jalan-jalan apa yang lu cari kalau muda ya, kasih tahu kita di mana Dihar.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: The Dendy's on Prambors Radio. Kita lagi mencoba oleh-oleh dari Mas Darto. Ada Turkish Delight. Tehnya apa namanya?
1: Teh eukaliptus lah. Jadi dia di toko-toko oleh-oleh tuh dia jual teh-teh gitu. Ada pomegranate, ada apa gitu.
0: Tapi ini best sih, kalau mau udah kayak minyak, kayak minum minyak kayu putih, tapi
1: enak.
0: Ada lemonnya. Bener kata Gepeng. Jadi ini kan panas kalau muda, tapi di dalamnya dingin.
2: Enak. Pak Darto punya 1 kilo.
1: Mm-hmm. Ya, aku karena itu gua udah tahu itu best seller karena gua waktu gua ke Turki sebelumnya, gua udah langsung udah itu aja beli 1 kilo gitu.
2: Hmm. 300 gram bisa jadi minyak tuh, Pak.
1: Kok sama dia dijadiin parfum?
2: Lo gak mau, Pak?
0: Enak-enak.
1: Gak usah ngapain.
2: Judul khusus Pak Darto saat aku di Turki. Dan harus pulang kembali. Coba bagikan.
1: Gak usah. Ya, Pak. Kita lagi ngomongin tentang apa sih yang kamu cari kalau kamu lagi jalan-jalan ke luar negeri. Aditya dari Bintaro.
0: Ya.
1: Biasanya paling suka hunting makanan. Tempat-tempat bersejarah juga. Museum, galeri seni, atau situs-situs gitu. Yang paling berkesan tuh waktu ke Korsel 2018. Bisa ke perbatasan Korsel Korut di Joint Security Area.
0: Oh iya.
1: Itu berarti beneran bisa ngelihat si penjaga.
0: Iya.
1: Orang bisa. Korutnya ada depan-depan gitu ya?
0: Kayak tapi jauh banget ya.
1: Oh, jauh banget.
0: Pakai kayak teropong gitu.
1: Oh, kamu udah pernah?
0: Aku belum pernah, tapi ke situ itu memang harus pakai kayak ada agentnya gitu lah. Gak boleh sembarangan. Terus udah gitu di bagian Korselnya itu ada salah satu gerai kopi ternama. Nah, kayak kita bisa lihat dari situ.
1: Oh ya?
2: Kenapa di situ didirin gerai kopi?
1: Kenapa?
2: Orang Korea Utara ngeker kan. Terus orang Korea Selatan bilang, "Nih, kita dong bebas, bisa nongki-nongki gitu, show off."
0: Ada Gia nih.
1: Halo Gia.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Gia. Kamu kalau jalan-jalan ke, ya nggak usah keluar negeri lah, kemanapun itu nyarinya apa?
3: Makanan, tapi yang udah pasti halal, jadi semuanya bisa coba.
1: Terakhir ingat nggak kemana, terus nyobain apa?
3: Kayaknya baru ke Bandung minggu lalu deh, Mas Darto.
1: Nyobain apa?
2: Apa yang baru?
3: Dan akhirnya nyobain Makjay.
1: Makjay apa sih?
2: Apaan tuh?
3: Makmur Jaya kopi.
1: Oh, kopi. Oh. Enak itu.
0: Benar-benar enak.
3: Yang rame banget itu.
1: Lagi rame.
0: Enggak, dari dulu udah rame.
2: Produk lama. Brand lama kan itu ya?
3: Iya, produk lama. Iya, benar lama, tapi udah beberapa kali ke sana tuh enggak pernah dapat.
1: Enggak pernah dapat maksudnya apa? Emang waktunya enggak keburu atau emang
2: habis terus ya?
3: Enggak, karena antrinya panjang banget, Mas Darto.
1: Serius segitunya?
3: Serius segitu ya, coba deh kawan-kawan.
2: Solusinya itu GoFood, Pak.
1: Oh gitu.
2: Oh iya. Ya kan benar kan?
0: Tapi lama bener, banget, Kak. Lama banget juga.
2: Aku apanya? Tuh nunggu 25 menit. Deket padahal 25 menit nunggunya.
3: Tapi kemarin tuh aku GoFood, GoFood-nya tuh harus pagi, Kak.
0: Oh, jadi emang pagi-pagi udah pesen gitu ya. Ada kalau muda yang nanya Makmur Jaya di mana?
1: Di Bandung. Makmur Jaya di mana? Di mananya? Di Bandung mananya?
3: Di GoFood aja pokoknya dicari, saya juga enggak tahu.
1: Oke, gue mau pesan sekarang GoFood.
0: Enggak bisa dong, Pak.
2: Bandung,
0: Bapak. Bandung.
2: Orang enggak ngomong enggak didengerin.
1: Gue biasa touring ke Jakarta Bandung santai.
2: Lah bukan kan ini motornya juga motor listrik. Yang beli motor listrik, Pak.
0: Tapi jujur, makanan di Bandung juga enak-enak tuh.
2: Betul.
1: Makasih ya, Gia.
0: Makasih.
1: Rekomendasinya.
3: Tapi kemarin sama-sama. Selamat pagi semuanya.
1: Dadah. Loh, gak jadi cerita, Gia.
2: Aku udah nungguin loh,
1: tapi
2: Gia.
1: Tapi kemarin.
2: Gia.
1: Dadah. Gia. Seperti apa
0: yang selalu ku nantikan.
2: Gia seperti apa atau Gias seperti apa?
1: Ya Allah.
0: Aduh, Pak. Gak penting, Pak.

0: Dedean di Sound Pramors Radio. Gue kan ini banget, gue kan anaknya BTS banget, gue ARMY banget gue.
1: Yes, ini.
0: Gue ada info nih, BTS dikepung di hotel masa.
1: Waduh.
0: Masa mereka dikepung di hotel.
1: Ini clickbait banget nih.
0: Bukan ya?
1: Enggak, tapi...
0: Kamu udah tahu?
1: Aku tahu dong.
2: Daripada nanti BTS dikepang di Bali.
0: Mendingin dikepung di hotel. Iya. BTS dikepung di hotel nih. Hotel apa ini nanti?
1: Yeah.
0: Info selengkapnya. Satu ini.
3: The Dandies on Prambors.live.
4: Lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
4: Mana?
5: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
4: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
6: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Stay tuned on prambors.live with The Dandies.

0: on Prambors Radio. Ini kita kembali lagi ya ke berita tadi yang
1: BTS dikepung kaula muda di hotel. Gawat deh.
2: Ternyata kacau banget ya, sampai itu ribuan, bukan udah puluhan ribu. Wah, kali itu kayak buburan GBK, gila lebih.
0: Bener. Jadi gini loh kaula muda, weekend kemarin, minggu kemarin ini ya kejadiannya, BTS kan lagi ada konser nih di Peru, ya kan? Terus udah gitu, fans-fansnya itu after concert malah nyamperin ke hotelnya mereka, JW Marriott.
2: Oh.
0: Gitu. Terus udah gitu, tapi memang ini tuh kayak ada pertunjukan drone gitu. Isinya 150 lampu yang digagas sama fans-fansnya.
2: Oh. Nah, oh, jadi ini malah fans yang bikin?
0: Iya, tapi adanya di depan hotelnya, ya kan? Abis itu RM bilang, leadernya, RM kepanjangan dari apa, Pak?
2: Rap Monster.
0: Iya, jadi si Rap Monster bilang kayak, kita appreciate banget cinta dan support kalian, tapi kita gak bisa tidur.
2: Beneran gak bisa, karena berisik kan?
0: Berisik banget kan, ya, Pak?
1: Ya drone, Pak, ada drone.
0: Enggak, tapi kalau bisa didengar videonya, si fans-fansnya itu pertama ada tetet-tetet dari mobil, ya kan? Karena kan itu jalanan.
2: Dan ya Allah,
0: udah
2: asli
0: gitu,
2: gak bisa tidur sih mah gue.
0: Parah, udah gitu nyanyi-nyanyi, Pak.
1: Nyanyi-nyanyi apa?
0: Nyanyi-nyanyi lagu.

0: banget,
1: gemoy.
0: Baik banget tuh Pak, kayak gitu Pak, sama fans Pak kita Pak.
2: Dan nanti BTS kan datang ke sini kan?
1: Iya. Yeah.
2: Mereka tidak akan kita kasih penginapan yang orang nggak bakal tahu ada di mana.
0: Di mana?
1: Di mana tuh Pak?
2: Di Pop Hotel.
0: Kok bisa?
2: Tanah Abang.
0: Kok bisa di Tanah Abang?
2: Yang penting mereka bisa istirahat dan orang nggak bakal nyangka nggak mungkin BTS di situ gitu.
0: Benar.
2: Pasti kan Hilton, Mulia, Melia.
0: Atau tulip. The Dandies on Prambors.

0: The Dandy Sound from First Radio.
1: Gue tuh ngelihat ada satu konten dari orang bule.
0: Yeah.
1: Dia bilang satu hal yang selalu gue ketawain tentang orang Indonesia adalah mereka selalu stating the obvious. Mereka selalu membuat statement tentang sesuatu yang sudah
2: pasti
1: kelihatan gitu. Kayak misalnya kayak ketemu saya gitu, terus jalan-jalan Pak gitu.
0: Oh iya,
1: saya lagi jalan gitu. Atau saya lagi makan, dia bilang, "Makan Pak." Iya nih, saya lagi makan. Lihat.
0: Iya juga.
1: Abis saya habis mandi gitu. Habis mandi Pak. Iya kan, saya lagi habis mandi. Sama nih kayak Deka nanya nih, Pak Darto udah pulang dari Turki. Kalau enggak pulang dari Turki, ini siapa yang ada di depan kamu saat ini?
0: Hah?
2: Siluman.

0: Prabu Siluman.
1: Siluman.
2: Kaulah muda. Ya. Saat ini saya ingin, tujuan saya cuma satu.
3: Itu Pak Darto.
2: Mencari gebetan Kenny.
3: Kasih.
2: Yang terbaru.
3: Kasih
1: Pak Darto. Jangan Pak, jangan Pak. Orang suka dengerin.
2: Siapa?
1: Eh?
2: Dia. Tahu. Dia katanya followers kamu.
1: Gini, menurut aku ini adalah waktu yang paling cocok untuk kita kocorot kayak ceret ya.
2: Ya.
1: Abis itu soalnya aku mau balik nih. Mau kerja.
2: Gak bisa, kamu gak boleh kemana-mana sebelum kamu kasih tahu gebetan baru kamu siapa. Oke, okay. Yes. Kaulah muda, kita dengar.

0: Drakor!
1: Eh, Trot! Eh, Trot! Apa kabar, Trot? Ada update apa nih? Update.
0: Gua kemarin seharian sejujurnya gua nangis.
1: Kenapa?
0: Sedih
1: karena
0: gua nonton Drakor. Aduh, sedih pokoknya gua. Kayak kok bisa ya kayak gitu ya? Kok tega gitu, Trot? Kok jahat gitu? Kok kayak ih, pokoknya gua enggak kebayang deh kalau misalnya gua yang ada di posisi mereka tuh.
1: Drakor tuh emang keren kalau bikin cerita tuh benar-benar elaborate dan kayak bikin kita berasa sedihnya gitu kan.
0: Kok elaborate? Emang kita terelaborasi. Dan emang kita enggak perlu ngerasain, pura-pura ngerasain enggak, kita pasti kena dampaknya.
1: Aduh. Apa nih Drakor apa nih?
0: Derita rakyat karena koruptor.
1: Waduh.
0: Drakor.
1: Emang itu dramanya kayak drama Drakor sih. Drakor.

0: sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: The Dandies, from 6 a.m. to 10 a.m. on prambors.live.

0: Hai kalau muda, sebelum dilanjut sama The Dandies, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama kalau muda, cetak sejarah Nona jadi girl group Indonesia pertama yang tampil di Genius Open Mic. Dan yang kedua, survei Indonesia menjadi negara pencetak Crazy Rich tercepat di dunia. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Nona bikin sejarah sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil di Genius Open Mic. Pada hari Kamis 8 Oktober kemarin, mereka tuh sempat membawakan lagu Star dari album debutnya yaitu Island Girl yang dirilis lewat ATH Rising di September 2026. Nah, Genius Open Mic sendiri nih kalau muda dikenal dengan penampilan live yang menguji kualitas vokal asli musisi. Sebelumnya, program ini tuh juga pernah menampilkan Madison Beer dan juga Cortez. Penampilan ini juga jadi sangat spesial ya, karena bertepatan dengan ulang tahun Christy yang sempat dapat ucapan selamat dari member Nona sebelum mulai bernyanyi. Selanjutnya kalau muda, Indonesia diproyeksi jadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan laporan The Wealth Report 2026 dari Knight Frank, jumlah orang dengan kekayaan di atas 573 miliar rupiah diprediksi naik 82% dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031. Nah, angka ini membuat Indonesia berada di posisi teratas secara global, disusul Vietnam dengan proyeksi pertumbuhan 59%, Filipina 49%, dan juga Singapura 46%. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Bro lagi enggak nih? The Dandies.
2: Kita punya apa sebutannya nih?
3: Background.
2: Kita punya background baru di TikTok Live kita buatan sarjana desain Dimas Danang Suryonegoro. Sakit patah sih gue jujur.
3: Cara baca yang di atas gimana kan gini enggak bisa baca.
2: Bagus nang.
4: Itu huruf da ama ada nun mati.
2: Nun mati.
4: Ya berarti the dandies. Tadinya mau pakai short jadi the dandies the tapi dandies. Kurang jadi the dandies.
2: Oke. Hasil kuliah 7 tahun kata Nova.
4: Nova. 7 tahun. Yeah. 7 setengah.
3: Kurangin. Buat kalau muda yang mau sakit mata, coba langsung ke TikTok yang Prambors supaya bisa melihat background-nya ya.
2: Nanti Prambors Live juga kita giniin gini nih. Yes.

0: By the way, udah jam 8. Aku pamit undur diri.
1: Kamu mau pamit sih enggak? Kamu si Kenny mau ketemu sama gebetan barunya si Kopak.
2: Kopak apa?
1: Kopak kok cepak.
2: Asoy deh.
1: Kopak gym dong gitu.
2: Kokas.
1: Apa tuh?
2: Kokok kekar dan asoy.
0: Asoy sih. Alam.
2: Sorry.
1: Kau mau kemana sih?
0: Mau ngemsi dulu ya Pak.
1: Ngemsi pembukaan jalan tol lagi.
2: Neng ngemsi apa nih?
0: Ngemsi properti.
1: Ya Allah.
2: Neng ngemsi apa nih?
0: Ngemsi properti.
1: Ya Allah. Kayak itu spektrumnya luas banget ya. Dia pembukaan jalan tol.
2: Kemarin
1: jen gue akuin top, jen top ini.
0: Iya. Gue disuruh kerja apa aja ya?
1: Ngemsi properti gila.
0: Waktu itu ngemsiin acara anak pang. Bingung pak gue. Anak pang kalau ngobrol teriak-teriak.
1: Lah iya, kan berisik lagi acara musik.
0: Gue takut di apa-apain aja tuh. Gue
1: nggak ada yang berani sama lu.
0: Bu, iya betul juga.
2: Ngem si anak bang acara apaan Ken?
0: Itu acara di apa Kota Tua. Kayak ada acara musik gitu.
1: Terus
0: segitu. Ya udah kan harus ngulur-ngulur waktu kan tuh, gue paling sebel deh tuh ngulur-ngulur waktu.
1: Gini.
0: Ya, iya. Udah gitu kagak ada gimmick. Akhirnya gue
1: nggak ada bagi-bagi hadiah apa gitu.
0: Nah, tau nggak akhirnya apa? Gue kasih GoPay dari duit gue sendiri. Gue udah bingung cara ngobrolnya gimana.
2: Tapi kayaknya
0: asik anak-anak.
2: Pasti kalau asiknya.
1: Cipang berarti ya, Cipang.
0: Cipang
1: anaknya Raffi dong.
2: Cipung pak.
1: Oke, sorry. Ya, iya,
2: pak, kasih tahu dong Pak Darto, gimana cara kalau tiba-tiba diminta lagi-lagi ulur lagi Pak Darto.
1: Iya, gue kok lagi-lagi. Oke guys, kita break dulu ya. Setelah satu ini jangan kemana-mana. Dah, gue cabut dulu.
2: Itu dia.
1: Kosong-kosong aja panggung kata
2: gue. Waktu pertama kali aku digituin sama Pak Darto, ih Pak Darto brilian banget, gue langsung ikut pergi ya. Semenjak itu aku seperti itu.
1: Lagi, kalau jadi panitia lu udah harus nyiapin case batch. Gue tanyain, oke harus ngulur, kenapa harus ngulur? Ini aneh. Wah, nggak prepare nih kata gue. Ya udah, ada hadiah nggak? Kita nggak ada hadiah kak. Terus ngapain? Ya udah kakak ngomong-ngomong aja gitu yang lucu.
2: Ngomong aja yang
1: kata gue. Oke, gue MC bukan stand up comedian kata gue. Oke guys, kita break dulu. Jadi kemana-mana ya. Ntar kita akan balik lagi. Kalian mau makan-makan boleh, nongkrong panjang KTP boleh, mau ngurus STNK boleh. Silakan kita balik lagi ya. Seturun panggung gue.
2: Itu dia, keren. Itu caranya Ken.
1: Aduh.
0: Nanti pekerjaan saya yang hilang. Enggak. Saya kan masih mencari.
1: Enggak.
0: Kalau gitu ya. Sekarang kalau misalnya itu aku
1: karena kita tuh MC. Okay. Kita yang handle acara. Nah, acaranya harus ada. Begitu acara enggak ada, apa yang kita handle?
0: Benar
2: juga. Pintu.
1: Ya. Itu, handle pintu.
0: Handle pintu. Benar. Udah aku pamit ya kalau mau dah.
1: Oke, dah Kenny.
0: Love you guys.
1: Kita berdua masih ada nih sampai dengan jam 10 nanti.
0: Ayo.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Dennis on Pramos Radio. Nah, ini ada teori yang menurut gue menarik banget ya, karena dari zaman Yunani ini udah ada nih Pak.
1: Teori apa sih?
0: Red string theory.
1: Apa itu red string theory?
0: Lo nonton Hercules gak Pak? Herculesnya bukan Hercules. Ini ya Hercules Disney.
1: Apa lo? Gue belum ngomong apa-apa.
0: Hercules apa?
1: Mata lo kebaca Pak.
0: Hercules Disney.
1: Tarzan lo. Yang gue nonton.
0: Hercules Disney.
1: Hercules tuh les dia silat atau les ngaji?
0: Dua-duanya Pak. Oh, okay. Biasanya satu ini paket.
1: Apa red string theory?
0: Jadi kalau di Yunani itu ada tali emas.
1: Yunani.
0: Tadi udah ngomong.
1: Sorry.
0: Ada tali emas yang mengikat seseorang.
1: Oh.
0: Nah, terus kalau di Cina dan Jepang itu kalau orang yang memang sudah terikat dengan red string ini, kemanapun dia pergi mereka akan ketemu. Di Indonesia ngomongnya kalau jodoh nggak kemana. Nah ini ada post di X soal red string theory. Dia udah pernah ketemu nih sama pasangannya sebelum officially kenal. Nah menurut red string theory ini kan dari Tiongkok dan Jepang yang tadi gue ceritain ya. Itu tuh mungkin banget dan banyak banget cerita tentang ini di X, di Threads, di Friendster.
1: Ada filmnya tau?
0: Apa? No String Attached itu?
1: Bukan, ada filmnya yang lo bisa ngelihat lo tuh yang ada tali-tali gitu. Dari kepalanya ada kayak...
0: Iya.
1: Apa sih itu di film di Netflix apa ya? Itu Korea bukan sih?
0: Itu yang iya, itu body count-nya apa?
1: Nah, iya, tapi
0: selain itu body count.
1: Pasti inspired by itu kan. Maksudnya itu lu bisa ngelihat bahwa lu tuh sudah uye-uye sama berapa orang kan dengan si red string itu kan? Red itu kan.
0: Kalau berarti Pak Darto budang kusut nih Pak ya.
1: Wey.
0: Kacau.
1: Wey. Sembarang banget nih.
0: Nah, enggak, tapi poinnya apa?
1: Poinnya
0: kan
1: adalah
0: kan kita enggak bisa ngeliat juga si red string itu.
1: Betul, tapi kan ada yang jodoh enggak akan kemana Pak.
0: Terus?
1: Ya kita kan banyak dengar cerita juga gitu Pak tentang orang-orang yang memang ya oh ternyata dia jodoh gue. Kayak teman gue nih ada dia itu si cowoknya pernah datang ke ulang tahun ceweknya. Waktu kecil Pak,
0: Ulang tahun ceweknya waktu kecil, oh pernah datang?
1: Iya pernah datang, karena orang tua mereka kenal si anak ini nggak kenal. Abis itu udah ternyata di SMA si ceweknya naksir sama satu cowok yang dia tidak tahu kalau cowok ini adalah cowok yang datang pas dia ulang tahun. Gitu. Nah terus pas mereka kuliah di jurusan yang sama, sekarang nikah anaknya dua. Gitu.
0: Gue masih belum tahu hubungannya sama red string theory.
1: Ah, udah cancel aja nih topiknya. Enggak usah. Mending kita ngomongin Turki aja.
0: Enggak masuk.
1: Iya.
0: Enggak.
1: Kayak udah jodoh lu gitu loh, Pak.
0: Iya, tapi hubungan dengan si red string itu apa? Kan kita enggak bisa ngebuktiin ada apa enggak si red string itu.
1: Red string itu cuma perumpamaan doang, cuma simbol doang. Kan kalau misalnya orang janjian di kelingkingnya tuh diiketin tali benang merah tuh kalau di Cina atau Jepang. Nah, dengan ini kita tidak akan terlepas gitu. Kalau ini yang istilah gampangnya nih Pak ya, kalau di One Piece Vivre Card, Pak. Lebih mudah di ngertiin kan sama lo?
0: Iya.
1: Tapi hubungannya apa nih?
0: Sama Edrogan.
1: Red string theory itu gak harus tentang perjodohan juga gak sih? Temenan juga gitu.
0: Betul, katanya. Tapi kan yang seru yang jodoh-jodoh gitu kan. Kayak misalnya yang di post di X nih.
1: Oke, kalau misalnya pertanyaannya adalah lo atau orang sekitar lo pernah ngerasain red string theory? Gue enggak.
0: Lo gak pernah, Pak? Yakin? Lo pernah ketemu bunda di mana gitu gak?
1: Mungkin pernah. Oh pernah. Oh itu maksudnya kita pernah cross.
0: Iya,
1: cross path.
0: Ya itu Pak, iya.
1: Dulu waktu SMA gua nge-MC apa namanya? Pensi sekolah gua. Ternyata dia perform di pensi itu juga.
0: Nah, itu kayak gitu.
1: Maksudnya dia jadi dancer tapi ya enggak pernah tahu. Ya gua kan nge-MC aja, dia ngedance aja dari.
0: Iya.
1: Terus red string-nya dari mana?
0: Ya itu terjalin dari situ Pak, itu udah kekuatan goib itu. Nah, kaulah muda yang pernah ngerasain layanan goib siapa nih?
1: Bukan.
0: Oh bukan.
1: Nah, kaulah muda pernah ditilang di Turki gak? Nah, siapa yang pernah ditilang di Turki nih?
0: Nah, ada tiga topik nih kaulah muda.
1: Gak ada. Oh, red string tuh takdir.
0: Iya, kayak
1: temennya semacam. Doyok dong,
0: ya elah. Masih ada kayak gitu deh, kacau deh. Oke, kaulah muda, kalau kamu pernah merasakan sensasi red string theory atau kamu percaya red string theory, boleh diceritain ke mana Dihar?
1: Ke itu dia.
2: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
5: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
4: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
5: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
4: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
5: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram at guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: The Dandies.

0: The Dennis on Prambors Radio lagi membahas tentang sebuah teori yang saya gak ngerti. Red string teori. Takdir gue ngerti.
1: Jadi.
0: Tapi maksudnya.
1: Jadi begini Pak Tato.
0: Red string itu berarti si red string itu sesuatu yang invisible.
1: Invisible Pak Tato.
0: Tidak terlihat.
1: Tidak terlihat.
0: Dan itu terjalin. Kapan mulai terjalinnya?
1: Itu sudah ditakdirkan. Kalau menurut dari Tiongkok, itu ada Yue Lao, itu dewa bulan atau dewa pencari jodoh. Itu ngikutin benang merah ke kaki-kaki yang ditentukan. Kalau Jepang, Akai Ito, yang mengaitkannya pada jali-jali kelingking.
0: Red string, red flag gue tahu.
1: Red flag terus
0: red,
1: ada.
0: Red doors gue tahu.
1: Redneck pernah lihat Pak Redneck
0: di Amerika Texas tuh,
1: iya.
0: Texas.
1: Tapi ya itu Pak itu rasanya ceritanya.
0: Lu percaya apa enggak? Enggak percaya kalau itu kalau sesuatu yang hubungannya sama lu udah pernah bertemu dengan jodoh lu sebelumnya itu berkali-kali. Gua sama bini gua waktu SMA sebenarnya udah pernah cross path di pensi. Yeah. Terus habis itu pernah cross path juga di sebuah party akhir tahun di Sentul waktu itu.
1: Iya.
0: Yang ternyata gue naik ke DJ booth dan dia ternyata ada di DJ booth itu juga, tapi gue enggak pernah tahu yang mana, enggak ada masuk ke memori gue gitu.
1: Tuh kata si Bontot udah gemes ya itu gitu. Itu.
0: Terus red string-nya mana?
1: Ya ada. Ini ya Pak Tato ya.
0: Enggak usah dijelasin lagi.
1: Ya itu kalau lu orang kenal sama Yue Lao atau Akai itu bisa lihat itu ya, red string-nya.
0: Oke. Nuris Nani. Halo Nuris Nani. Putri Mandarini. Halo. Banyak ninya nih.
1: Halo.
2: Halo.
0: Hai Putri.
1: Putri tolonglah bantulah nih teman saya nih. Putri.
0: Banyak like-nya nih Putri. Putri emang kamu percaya dengan red string? Apa sih red string itu? Misalnya kamu mengalamin?
2: Iya, aku baru aja ngalamin. Dan sebenarnya sih percaya nggak percaya ya, tapi ternyata terjadi nih.
0: Kamu ngomongnya emang suka jeda-jeda 2 menit gitu setiap kali ngomong. Halo?
2: Iya, halo, sorry, aku lagi di jalan, Kak.
0: Oh iya, oke. Terus percaya nggak percaya, tapi terjadi nih. Apa?
2: Iya, jadi kemarin gitu kan, aku lagi ngobrol sama temen aku setelah pertandingan timnas tuh yang kemarin final. Dia nanya, karena kita kan kemarin nonton tuh nggak live kan, dia nanya ngobrol-ngobrol, Kak, lu pernah nonton pertandingan live nggak gitu kan, Asian Games gitu? Gue pernah tahu waktu itu karena waktu itu Asian Games itu kan susah ya dapet tiketnya juga tuh. Terus gue akhirnya nonton match yang gak favorit tuh. Itu adalah pertandingan handball. Dan terus dia bilang, gue juga nonton itu gitu kan. Terus dia nanya, tanggal berapa? Gue juga lupa tanggal berapa, itu kan udah 2018 ya, udah lama banget. Dan gue juga sama temen gue ini beda 10 tahun kan. Jadi dia tuh waktu 2018 masih SMA, sementara gue udah kerja kan. Terus pas dicek di WA story-nya juga, ternyata ada tuh tanggal yang sama. Di story gue juga tanggal yang sama. Setelah dia lihat videonya, ternyata ada muka gue di situ kerekam. Ternyata kita tuh duduknya sebelahan. Jadi kayak kena tuh muka gue di videonya dia.
1: Jadi mau bagaimanapun terpisahnya, gitu. Akhirnya kalian bertemu ya, dan akhirnya jadi sahabat sekarang.
0: Terus pacaran sekarang?
2: Iya benar, enggak.
0: Oh,
2: enggak. Cewek, Pak.
0: Kira cowok, cewek.
2: Tapi teman baik banget, sih, teman baik yang setiap hari ketemu kita juga duduk di kantor tuh sebelahan. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang itu, kita percaya, berarti kita pernah ketemu, udah lama banget itu kan.
0: Itu Pak, jadi. Takdir berarti takdir.
1: Takdir kayak gitu udah.
0: Temennya doyok ya.
1: Kadir
2: ya, udah. Takdir sih.
0: Oke.
1: Mas Imam mana Mas Imam? Kadir.
0: Hadir.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih ya.
0: Thank you Putri.
1: Da Putri.
2: Iya.
1: Have a nice day. Oh, ada siapa lagi?
0: Berarti yang waktu itu gue masuk ke dalam ruang siaran gitu. Mana nih? Oh, ini anak baru. Itu interesting turun enggak yang
1: termasuk
0: yang gue dengerin Danang siaran apa Kudanil.
1: Iya, lu bahkan kagak ngeliat gua, Pak. Lu langsung masuk brak gitu terus enggak. Lu ngomong gini. Oh, ini nih yang sore ke Desta gitu. Terus lu keluar lagi pakai kacamata hitam. Gua bilang, "Ih, di Kobam."
0: siaran bareng.
1: Siaran bareng kayak gitu, Pak. Yang akhirnya MC di Ancol, ingat enggak lu, Pak? Itu pertama kali gue
0: MC di Ancol.
1: Tuh, ada acara Prambors dulu di Ancol yang gede banget, Pak, yang setiap panggung tuh ada panggung ini Julio, panggung ini Genus, panggung ini gue gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus lu tuh lagi lewat dari Kejauhan, terus lampu sorotnya lagi gerak-gerak terus ngikutin lu jalan gitu, Pak. Makanya gue bisa manggil lu. Wah, ada Mas Darto gitu, semua orang wah, habis itu lu naik ke panggung MC itu pertama kali. Lu bilang udah gue siaran sama Danang karena itu, Pak, karena kita MC lucu banget waktu itu, Pak.
0: Emang ya?
1: Iya, lu lupa kan?
0: Sama sekali enggak inget gue.
1: Nah, itu namanya juga Ginkgo Biloba, Pak. Kalau enggak Ginkgo Bilbao. Oh,

0: The Dennison Prambors Radio.
1: Wah ini
2: nah, iya. Kita ditagih.
1: Ditagih sama siapa?
2: Sama dandismania.com.
1: Oke.
2: Sama Dandis Viewers.
1: Dandis Viewers.
2: The Dandis.
1: Dandis Global Citizen.
2: Ya gak Pak? Bagus tuh. Dandis Global Citizen sih bagus. Bagus. Kan ada Global Elite ya, ini Global Citizen.
1: Global Citizen.
2: Masyarakat global yang chill.
1: Betul.
2: King Nasar rilis merch Dandis kapan?
1: Kan udah, parfum dulu dong.
2: Parfum dulu lah. Woi, parfum aja nih kita yang nanya-nanya 50 yang beli 9.
1: Masalahnya Pak, rilis parfum kan gue bisa bikin kapan aja, orang tinggal nunggu kan. Yeah. Jadi produksinya santai.
2: Yeah.
1: Nah kalau kaos kita udah cetak, numpuk barang lagi.
2: Betul.
1: Walaupun waktu itu sih abis-abis terus.
2: Betul sekali.
1: Tenang, desain udah ada.
2: Desain udah ada. Chill ya.
1: Ntar tinggal dikeluarin setelah ini, parfum.
2: Modelnya model PO atau kita modalin dulu nih?
1: PO dulu dong, kayak biasa Pak.
2: PO aja ya, gak usah pakai modal-modal dulu ya.
1: Iya dong.
2: PO beli, nah habis itu kita bawa kabur duitnya.
1: Kacau deh. Tapi King Nasar rilis merchnya lucu banget. Kalau muda kayak
2: apa sih?
1: Kayak Korea-Korea gitu.
2: Oh ya?
1: Jadi ada
2: kayak tokat-tokat gitu, tokat nyala-nyala.
1: Ada Pak.
2: Best,
1: ada
2: best. King Nasar
1: keren sih dia.
2: Oke oke, nanti abis ini kita kasih tahu info lengkapnya.
3: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah lah lah lah lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma pinjam HP dong ma.
5: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny. Tell me how.

0: Dennis on Prambors Radio,
1: penyanyi dangdut
0: King Nassar officially ngeluncurin official merchandise bergaya K-pop melengkapi sebutan Oppa Nassar. Ternyata nih lucu-lucu lagi ininya dia, apa namanya?
1: Barang-barangnya.
0: Barang-barangnya ada light stick, ada tumbler, ada payung, topi.
1: Tote bag-nya kayak tote bag yang lu suka lagi, apa tuh, Pak? Yang kuat jelas banget.
0: Ah, ya, itu dia. Ada gulungan kabel Telkom.
1: Tidak, berat, berat, berat itu, Pak. Berat lo itu.
0: Keychain clicker lucu banget sih.
1: Ada tumbler juga.
0: Tenang, tenang, tenang. Nanti Dennis akan ngeluarin merchandise ya. Yang penting dilarisin dulu aja nih parfum Funky Love-nya dulu nih, Funky Love.
1: Asik deh.
0: Yang nanya-nanya ada berapa, Nang?
1: Ada hampir 50.
0: Yang udah bayar berapa?
1: 9.
0: Yes. Yos. Asoy deh.
1: Asoy dong.
0: Dan kita juga sekarang lagi bersama Raldut, Ralfi si gendut.
1: Kacau banget. Di framing gue tiba-tiba Ralfi Dut, Ralfi si gendut.
0: Dudut, kita panggil dia Dudut ya.
1: Atau Vitem.
0: Apa tuh?
1: Ralfi Tembem.
0: Iya.
1: Hitam pada sih, gue vote Raldut aja deh, gak apa-apa.
0: Raldut ya.
1: Raldut
0: ya. Lu kan gitu. Double chin gitu sekarang?
1: Gak tahu, gue makan terus, Pak. Gue makan, ini namanya fat behavior menurut gue.
0: Apa tuh fat
1: makannya behavior? Makan jam 1 gitu, pulang makan
0: ya kan? Makannya juga, maksudnya makan mie instan gitu.
1: Iya, gentong mas.
0: Buset, oh, gentong mas. Gentong mas, gue tau banget tuh abis dari mana itu.
1: Butuh carbo loading sih.
0: Yo, asik
1: tapi
0: deh.
1: Tapi gak dibakar-bakar, makan doang jadinya. Masalahnya kayak sepekan yang lalu, gue kayak ngobrol sama Raffi. Aja gak segini.
0: Iya.
1: Gue kemarin ngobrol sama Raffi gak segini loh, Vi.
0: Gula sih.
1: Gula ya?
0: Iya. Sugar kok lo coba cut
1: gua,
0: sugar.
1: Gue ada goal baru nih. Di akhir 2027 gue udah harus menghilangkan ini semua. Di akhir 2026. 3 bulan. Bisa.
0: Bisa lah.
1: Bisa kan?
0: Sebulannya bisa harus.
1: Bisa sebulan.
0: Sebulannya bisa. Yang penting cut gula aja.
1: Lu kayak gitu, Pak?
0: Iya, cut gula tapi protein jangan...
1: Jangan kendor.
0: Jangan kendor.
1: Vi, kunafa, Vi?
0: Iya, let's go.
1: Kenapa?
0: Turkish delight, coklat. Asik deh, mantap, mantap.
1: Masan tadi baru bilang akhir tahun.
0: Iya,
1: apa-apa. Memang gitu, lain di mulut, lain di sikap.
0: Hashtag besok diet.
1: Oke.
0: Asoy deh.
1: Oke, buat kamu yang lebih gemes sama Raffi yang gembil dan pengen Raffi tambah gembil lagi, kirimkan makanan ke Prambors sekarang.
0: Raffi, Raffi, gembil.
2: The Dandies. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.

0: The Dennis on Prambors Radio. Seru sekali nih buat kaula muda mungkin yang tadi ngikutin siaran kita dari jam 6. Gue baru tahu kan Kenny punya gebetan baru.
1: Yes.
0: Gue udah tahu mukanya, tapi panggilannya cuma Kopak, Koko Cepak.
1: Betul. Sekarang, dan ternyata Pak,
0: gue tahu namanya.
1: Sebelum itu Pak, dia pernah nanya ke gue juga.
0: Siapa sih Kenny? Nanya apa dia?
1: Di foto.
0: Oke. Nanya apa?
1: Ya nanya, ini gimana gitu.
0: Nah, menurut lo gimana?
1: Nah terus kayak gue ngantuk jadi gue gitu doang.
0: Tapi sekarang gue udah tahu namanya, ternyata namanya adalah Rian ya.
1: Kok bisa?
2: Tolong pak, kan orangnya denger pak.
0: Oh iya oke, lah kan gak apa-apa, orang namanya juga lagi gebetan. Lagi gebet-gebetan.
2: Iya betul, tapi kan takutnya kayak apaan sih gitu, gue gak tau deh pak, aduh.
0: Enggak, aman.
1: Abis ini kita ajak ke gym bareng aja.

0: Ken, gue gak tahu, mereka belum tahu Ken. Ngerti gak? Ini honest mistake namanya.
1: Si Raffi ngomongnya gini Ken, oh si Irian gitu.
0: bukan gue kayak mau tahu nggak Ken, mau tahu nggak Pak Darto, Pak Danang namanya siapa? Enggak, ini ceplosan. Jadi oh si ini apa? Gitu.
2: Nggak apa-apa. Jadi ntar kayak royal wedding gitu loh.
3: Dasar ngorok.

0: Kenny Rian. Ada
1: apa hashtagnya, Pak? Kerry ketinggalan apanya hatinya.
0: Yo.
1: Yo. Atau Young Ken.
0: Young Ken. Boleh. Kita kocer-kocer dulu ya.
1: Ayo.
2: Kocrot bikin sarapan buat Kocrot.
3: Aduh, gue lapar banget nih, Cerot.
2: Wah,
3: orang lapar dia main anggar.
2: Kecret.
3: Keren.
2: Ini adalah sarapan berenergi untuk kamu, sahabatku, supaya kamu bisa menjalani harimu dengan maksimal.
4: Wow, sarapan apa ini? Terima kasih, Coach, sahabatku.
2: Tunggu di sini, aku ambil dulu susu di kulkas.
3: Akuk.
2: Susunya jangan diminum, susunya dituangin ke dalam mangkok sarapanmu.
4: Aku tahu nih pasti sereal nih.
2: Betul. Asik ini deh. Sereal yang luar biasa, ini sereal dari biji gundam.
3: Biji gandum dong.
2: Ah, kecil biji gandum, biji gundam gede.
3: Pantesan keras banget ini.
2: Hah?
3: Gigi gue rontok nih.
2: Ya ini makanya ini kasih susu. Biar ini, biar lembek kasih susu.
3: Biji gandum, masa biji gundam gue makan.
2: Susah ini ngambilnya lah.
3: Biji gundam juga
2: orang
3: kena susu ini. Juga gak leleh. Masih
2: ini biji matanya loh.
3: Masih solid banget ini. Nalannya gimana ini kalau biji gundam ini?
2: Gue ngambilnya susah loh. Dihargain dong temennya.
3: Oke.
2: Ini biji matanya ya ngomong-ngomong.
3: Ya oke. Ya.

0: Halo Wargikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Thank you DJ.
1: Prambors. Hai kalau muda, sebelum dilanjut sama The Dandies, ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, penonton Pertamina MotoGP Mandalika 2026 mencetak rekor baru. Dan yang kedua, Apple pangkas pesanan komponen iPhone 18 Pro karena peminat sepi. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, MotoGP Mandalika 2026 pecah rekor dengan total 157.000 lebih penonton selama 3 hari. Berdasarkan data Dorna, total kehadiran mencapai 157.875 orang, naik sekitar 12% dibandingkan tahun lalu. Menpora, Bapak Erick Thohir menilai, antusiasme penonton ini bisa mendorong perputaran ekonomi daerah dan nasional. Dampaknya, ekonominya bahkan diproyeksikan melampaui target 5 triliun rupiah. Kedepannya, pemerintah juga mendorong pengembangan Mandalika nih kalau muda dengan fasilitas olahraga dan pariwisata tambahan mulai dari hotel, lapangan golf, sampai area olahraga lainnya. Selanjutnya kalau muda, Apple dikabarkan memangkas pesanan komponen iPhone 18 Pro dan Pro Max karena permintaan pasar lebih rendah dari perkiraan. Menurut laporan, pesanan komponen untuk Oktober dipangkas sekitar 15-20%. Salah satu faktornya diduga karena kenaikan harga akibat lonjakan harga chip memori. Di Indonesia, iPhone 18 Pro sendiri kalau muda dibanderol mulai dari 27,49 juta rupiah. Meski begitu, Apple belum memberikan komentar resmi nih kalau muda soal pemangkasan pesanan ini. Sementara dampaknya terhadap produksi dan penjualan ke depan masih belum diketahui. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
2: Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: The Dandies on Prambors.live. Kalau muda masih bersama Mas Dan. Mas Danang bisa stop cukuran ya nih?
4: Lo bisa stop cukuran.
3: Ada Pak Darto juga ya.
4: Ada sih orang siaran cukuran tuh.
5: Kita tuh harus banyak bercukur Pak.
3: Bersyukur.
4: Oke.
3: Selamat datang di Dandies Spill Session.
4: Yes.
3: Dengan tagline Dandies Gossip, Gossip terus.
4: Spill you gitu.
3: Spill you. Dandies
4: Gossip, Spill you. Kita kan lagi nge-spill gebetan barunya Kenny yang bernama Ryan ini kan.
3: Astagfirullah. Dan ternyata ada kaula muda yang langsung menemukan Instagramnya
4: Ria.
3: Gila, keren.
4: Mana Del Adel, coba lah tuh.
3: Del Adel, coba add. Bener enggak Del Adel? Add berapa?
4: DM gua aja.
3: Kalau muda segininya ternyata ya.
4: Bro, kalau muda kalau udah detektif kacau, Bro.
3: Kacau. Kalau udah kecebur jadi Aquaman aja sekali ya.
4: Oh. Dan sementara itu Kenny mencoba men-spill balik perjalanan petualangan Ralphy dengan seorang influencer di masa lalu.
3: Perang spill ini namanya. Setiap gua spill, Kenny akan spill lagi. Dan akan aku taburi topping dengan spill Pak Darto.
4: Kenny dari
3: dari kemarin Kenny saya diem aja. Dari kemarin saya di spill. Saya juga diam.
4: Sekarang
3: Ralphy hari ini di studio.
4: Saya akan
3: lawan Ralphy.
4: Terus
3: gua lawan lo Ken di sini. Apa lagi deh?
4: Tadi apa? Asal lo tahu lo Ken ya, kata Ralphy, parah masa Kenny 2 minggu udah deket tapi belum cuman gitu.
3: Astagfirullah. Gila bumbu ini framing. Bumbu lo kaldunya kekentalan tuh Pak tadi. Kaldunya tulang naga.
4: Masih tulang gitu.
3: Itu tulang naga itu. Kental banget tuh. Kacau deh.
4: Kalau muda yang mau ikutan keseruan ini ke Prambors Live, karena kalau Prambors Live tuh obrolan lebih deep dibandingkan on air ya. On air yang udah kayak gini apalagi Prambors Live.
3: Kacau,
4: in the meantime kita punya lagu dari
1: The Dandies.

0: sleeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Dan Anderson Framworth Radio.
2: Ada tren yang menurut gue agak ganjil nih kaulah muda buat gue ya.
1: Ini terjadi tren.
2: Iya, katanya ada tren, judul tren aja panjang banget. Let's see how we can train our dragon.
1: Kok gitu?
2: Let's see how we can make money with grandma.
3: Let's see how to train your grandma.
2: Salah mas, terbalik. Let's see how long we can go without talking. How long we can go? Ingat gak Pak? How long we can go? Iklan rokok. How long we can go?
1: How long can you go?
2: Oh iya benar. Ya Allah. Nah, banyak yang menampilkan screenshot orang tua yang minta maaf dan begging ke anaknya untuk berkabar atau ketemu, tapi anaknya gara-gara sakit hati nggak mau respon.
1: Tapi maksudnya bukan judging juga, tapi maksudnya kalau lo sampai segitunya sama orang tua, mungkin kesalahannya udah lumayan besar ya.
2: Bisa.
1: Ada yang sampai ninggalin apa, orang tuanya ninggalin anaknya.
2: Oh gitu Pak.
1: Ada juga yang orang tua yang nge-spill gebetan anaknya ke.
2: Kok bisa sih Pak?
1: Halayak ramai.
2: Kok bisa sih Pak? Kok bisa gitu?
1: Iya gitu. Anaknya akhirnya nggak sakit hati, nggak mau respon di WhatsApp.
2: Ada juga yang akhirnya anaknya pergi merantau, abis itu pas balik ibunya nggak diakuin.
3: Malin kundang, malin.
1: Ya Allah.
3: Malin kundang.
1: Masa WA-WA? Kan WA ini malin kundang.
2: Oh iya.
1: Cut off orang.
3: Pernah ada yang pernah? Ada yang pernah?
1: Cut off orang tuh gimana sih maksudnya?
3: Lu nganggap orang itu enggak ada aja udah deh sekarang. Gitu. Lu saking enggak sukanya ya enggak usah sampai blok-blokan, tapi kayak ya udah lu enggak ada tuh dalam hidup gua anggap enggak ada gitu. Pernah enggak?
2: Pernah enggak, Pak?
3: Saking enggak sukanya.
1: Gue udah di fase ini sih, gue di fase ketika ya itu gue malas berdebat. Lo bilang, wah langit warnanya hijau nih. Iya bagus, bener gue gituin.
2: Wah bener itu. Saya udah lama gitu Pak. Kayak iya bener dah, mantap.
1: Lo tau gak 5 tambah 5 tuh 18. Iya bener gue iyain.
2: Iya gitu. Bener gitu. Gue ada di posisi Pak Darto. Pun kalau gue ngeblok atau diblok. Satu, kalau gue diblok mungkin gue gak sadar. Kalau gue ngeblok mungkin gue juga tidak sadar melakukannya, tiba-tiba ya udah nggak pernah ngubungin aja gitu. Tapi kalau ada beef atau enggak,
3: ya beef.
2: Kalau ada kayak kesel banget gitu apa enggak, kayaknya udah nggak. Kalau ketemu misalnya di jalan gitu sama orangnya misalnya, gue juga akan gitu doang udah.
1: Ah lu sama si influencer itu lu cut off gak?
3: Enggak.
1: Tapi
3: ada teman yang gue cut off.
1: Enggak, putusnya baik-baik waktu itu.
3: Baik-baik kok.
1: Oh,
2: baik-baik. Putus. Jadian lu?
3: Enggak jadian, tapi udahannya kayak udahlah, baik-baik.
1: Oh, lah kalau enggak jadian ngapain ke Bali berdua?
3: Gue ke Bali. Bonyok gue sama bonyok gue ke Bali.
1: Oh.
3: Bukan sama dia.
2: Lu kalau sama bonyok lu
3: dibayarin makan di restoran mahal ada satu.
2: Oh, si Kenny cuma ngomong dibayarin ke Bali, berarti kan
3: framing.
1: Nginepnya bareng.
3: Enggak, udah enggak ada.
1: Okay. Tapi itu enggak lo cut off.
3: Enggak gue cut off.
1: Tapi sempat deket bareng.
3: Sempat deket.
2: Gitu. Yang lo kalau di cut off karena apa, Vi?
3: Gue nge-cut off temen gue satu, ada cowok temen gue deket banget. Ini ya lagi-lagi masalah.
1: Julio.
2: Lanjut kemarin abis salto berdua pada di akhir. Kok bisa di-cut off sih?
3: Iya. Cut off karena ya masalah biasa lah. Perwanitaan.
1: Oh, lu ngerebutkan cewek. Lu yang ngerebut kan?
3: Enggak.
1: Dia yang ngerebut.
3: Ya dia sama mantan gue lah gitu.
1: Lah kan udah jadi mantan lu.
3: Tapi gue masih ya gitulah.
1: Ya udah jadi mantan berarti lu enggak rela lo.
3: Iya enggak.
1: Kalau udah jadi mantan ya sah-sah aja dong.
3: Sah-sah aja.
1: Iyalah. Kenapa?
3: Enggak tahu, kok gue sakit hati, Pak.
1: Ya Allah. Berarti lu belum bisa move on dari mantan lo.
2: Ya itu kalau lu cut off dia yang menang, Vi.
1: Iya.
2: Baikan Vi.
3: Baikan ya?
2: Iya.
3: Ya udah kita telepon owner orangnya.
2: Tunjukin lu dewasa.
1: Dia masih sama mantan lu enggak?
3: Udah enggak?
1: Lo sikat lagi sekarang mantannya. Jadi kayak dia tuh mantannya mantan lo.
3: Iya. Gak mau, kemarin gue papasan sama mantan gue.
2: Terus?
3: Abis itu gue sapa gini kan. Halo. Di gini.
2: Masa? Emang dia cabelita? Masa dia? Kayak telenovela. Gak mungkin.
1: Berarti dia sakit hati sama lo. Lo bikin dia sakit hati.
3: Berarti gue yang menang kan?
1: Enggak juga.
2: Enggak ada yang menang absolut di dunia ini, Vi.
1: Lu dengan marah kalau dia jadian sama mantan lo, lu udah kalah banget sih.
2: Iya. Okay, kalau Pak Darto mempertahankan gengsi dong pasti.
1: Pastilah. Oke, okay, kita dengar Biru Baru dengan Kalah Lagi.
2: Enggak, tadi udah tadi.
1: Oh, tadi udah. Oke, okay, sorry.
2: Nah, kaulah muda, ceritain ke kita dong, kamu tuh lebih suka mie keriting atau mie karet? Enggak ada
1: ya. Kita lagi ngomongin cut off orang.
2: Oh iya.
1: Pernah enggak nge-cut off orang? Karena apa kaulah muda, ceritain ke kita? Sebegitu bencinya, sebegitu marahnya kah sampai kamu nge-cut off orang, walaupun orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kamu, termasuk orang tua kamu sendiri.
4: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Perjalanan bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga soal rasa aman di sepanjang jalan. Buat kamu yang hari-hari naik MRT Jakarta, yuk aktifkan proteksi perjalanan asuransi Jasindo di aplikasi MyMRTJ. Hanya Rp1.000, kamu bisa mendapatkan perlindungan untuk kecelakaan, perawatan medis darurat, hingga kehilangan barang dan uang tunai. Aktifkan proteksinya, nikmati perjalanannya. Proteksi Jasindo pasti bisa aman. Asuransi Jasindo berizin dan diawasi oleh OJK.
1: Kaulah muda, di dunia yang serba gak pasti ini, kayak kita butuh satu hal yang bisa diandelin nih. Apalagi soal koneksi internet buat temenin aktivitas sehari-hari. Untungnya ada paket Pasti Simpati. Paket yang bikin lo pasti lancar, pasti nyaman, dan pasti untukmu. Dengan jaringan 5G yang lancar, kuota yang nyaman dengan fitur rollover, dan kuota roaming. Plus hiburan sampai produktivitas yang bisa nemenin keseharianmu. Ada WeTV, Prime Video, Vision Plus, sampai Canva Pro Lite. Jadi mau streaming series favorit, cari hiburan, produktif bikin konten, semuanya bisa dalam satu paket. Cuma Rp120.000, kamu dapetin 40GB untuk 30 hari. Langsung aktifkan paket Pasti Simpati lewat aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 900 pagar. Simpati terbaik untukmu.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: The Dandies.

0: The Dendes on Prambors Radio. Wow.
1: Asoy deh. Panas ini topiknya, panas.
0: Panas sekali, panas mas.
1: Setelah spill on spill
0: tentang cut off meng cut off, dan
1: ini cut off meng
0: cut off. Kenny akan nge cut off Ralphie dari kehidupannya karena sudah nge-spill nama gebetannya Kenny.
2: Emang dia doang bisa, kalau gue cut off Kenny juga karena udah nge-spill.
0: Main cut off-an kalian. Hah?
1: Kalian terlalu lengket untuk cut off-cut off, udah gak usah.
0: Iya, gak usah ya.
1: Percuma.
0: Nanti balik lagi juga ya, temenan lagi, gak usah lah ya. Bang, gue pernah cut off adek gue karena gak mau sikat gigi seminggu. Setelah mau sikat gigi, gue temenin lagi. Aneh banget.
1: Bagus. Ada siapa nih?
0: The Z.
3: Pernah banget lagi nge-cut off orang.
0: Okay.
3: Dan ini dua-duanya adalah bos gue.
0: Wow.
3: Yang akhirnya gue memilih resign daripada gue sakit jiwa lama-lama kerja sama nih orang berdua. Gara-garanya apa-apa gue salah dan gak ngerasa diapresiat aja semua kerjaan gue, dan ide-ide gue itu diakuin sebagai idenya dia, yang akhirnya dia yang dapat apresiasi sedangkan gue terus dipush dan dipress. Jadi ya udah, gue blok aja akhirnya dua-duanya WhatsAppnya. Bye-bye.
0: Dipress. Padahal kan dia juga pengen bawa pisang, bawa semangka. Tadi apa-apa gue salah. Gitu. Masa gak boleh dia, pisang?
1: Padahal kan dia pengen Messi, pengen Ronaldo ya, Pak.
0: Apa-apa gue salah?
1: Iya.
0: Mau salah.
1: Pak Darto ngerti bola keren.
0: Kan dia bisa aja Omes, Surya.
1: Apa-apa gue soleh.
0: Emang gue gak boleh Stepi Hitam.
1: Kepanjangan.
0: Coba nih Cila.
4: Halo, The Dendes, aku Cila.
0: Halo.
4: Aku pernah cut off orang karena sebenarnya teman dekat aku sih, cuma dia kayak constantly buat drama tiap 3 bulan perkara hal-hal kecil. Simpel kayak waktu itu aku nge-reschedule sampai 2 kali acara ulang tahun. Soalnya enggak sempet dan sibuk aja, ngerti enggak sih? Terus ya udahlah, aku capek didramain terus kayak untuk hal-hal yang gak penting. Kalau misalnya aku jalan sama yang satu, dia ngerasa kayak, ih kok lo gak sempet jalan sama gue, lo sempet jalan sama yang lain, kayak gitu deh. Akhirnya gue remove dari second. Kita masih
0: follow-follow
4: first sih, tapi kayak gak pernah ngobrol lagi aja. Padahal itu mendekat dari SMP. Udah itu udah 10 tahun lebih sudah gue temenan sama dia.
0: Gimana tuh?
1: Bisa loh, hal-hal yang begitu aneh, bisa membuat cut off, bener sih.
0: Enggak, tapi cewek tuh kayaknya lebih ke cewek sih kayak gitu-gitu. Ya gak sih?
1: Gimana tuh, Pak?
0: Kalau cowok
2: santai.
0: Iya.
1: Ributin aja habis itu selesai ya, Pak.
0: Iya, kalau cowok ya udah. Lo tuh
2: itu
0: brengsek,
2: nyet gitu. Dewasa gue ya.
0: Iya, lo tuh brengsek, nyet gini-gini. Oh iya, ya, sorry ya gitu ya. Udah gitu. Kayak enggak, kalau gue ya kayak gitu deh.
1: Betul.
0: Kalau
1: cewek mungkin misalnya dia rebutan kacang gitu, bisa jadi kondisinya kayak gini, Pak.
0: Loh, itu kan kacang gue.
1: Enggak, ini kacang gue, tadi gue beli.
0: Itu kacang gue.
1: Kacang gue ini, sumpah gue beli.
0: Kita gak usah temenan lagi. Cuma perkara kacang doang, lo bikin hidup gue ribet.
1: Ya Allah.
0: Sumpah ini gue beli kacang.
1: Habis itu mereka gak ngomong lagi. Gara-gara kacang. Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena mereka saling ngacangin.
0: Wow. Ada Alpha Woman nih. Halo Alpha Woman. Hai Ade ya. Kayaknya gue buang-buang waktu 15-20 detik. Ade ya. Gak ada Dea.
5: Halo, hai.
0: Hai Dea.
5: Darto.
0: Buongiorno. Dea.
5: Sekuciku.
0: Buongiorno. Katof siapa Dea?
1: Dek.
5: Halo?
0: Kamu nge-cut off siapa, Dek?
5: Nge-cut off ex aku.
0: Oh, kenapa?
1: Mantan.
0: Ex, kenapa?
5: Iya. Sebenarnya dia baik ya, awalnya kan baik lah.
0: Terus?
5: Cuman ternyata se-NPD itu dia. Aku pernah yang benar-benar di silent treatment sampai 2,5 bulan.
0: Wah.
5: Terus juga aku juga pernah nikah DRT ya.
0: Hah, serius?
1: Wah, itu udah kelar.
5: Iya, serius.
1: udah melampaui batas itu.
5: Tapi justru di KDRT-nya itu gimana ya? Justru pas kita tuh sebenarnya udah putus, udah jalin silaturahmi baik-baik, udah jadi temenan. Tapi dia kayak gitu ngegampar sama melintir. Aduh.
0: Melintir. Wah. Kamu enggak laporin? Enggak dilaporin ke polisi.
5: Nah, tadinya aku udah rencananya mau lapor ke polisi kan. Cuman kalau kata mamaku enggak usah. Karena itu akan memperparah keadaan, terus kamu bakalan terus-menerus ketemu sama dia karena pasti akan ada mediasi berkali-kali.
0: Ngapain mediasi itu kan udah, kalau misalnya enggak, kalau bukan suami istri enggak mediasi.
1: Iyalah kan.
0: Udah langsungnya pidana itu mah.
1: Soalnya kan itu enggak ada ikatan apa-apa ya, Pak? Mm-mm. Tapi rambut.
5: Tapi terkadang ada restoratif justice, Mas Danang.
1: Oh, apa itu?
0: Panjang.
1: Ya, oke, gini. Rambut foto masih megang. Rambut ada.
5: Kenapa?
1: Foto.
0: Lo mau santet?
5: Foto ada.
0: Kita santet aja ya.
1: Nama lengkap masih ingat kan?
0: Ada ya, nama lengkap ya. Paling sakit perut, muntah paku di antara.
1: Semoga dia dapat balasannya ya.
0: Amin.
1: Alpha Woman Dea ya.
5: Iya, amin.
1: Oke, Arifidarci.
5: Ini bukan Alpha Woman, siapa yang nulis kontak Alpha Woman ya?
0: Eda.
1: Oke.
0: Thank you Dea.
1: Arifidarci.
5: Makasih banyak Mas Danang, Mas Darto.
1: Ciao, Arifidarci. Oke. Itu dari Dea. Wah, kalau sampai melintir sih keterlaluan sih, Pak. Melintir tuh lain tuh, Pak. Masa kok bisa dipelintir sih, Pak? Lu bayangin gak sih, Pak, kayak pegang tangannya pelintir gitu.
0: Ya, kayak digituin sama dia. Ih,
1: aneh banget, sumpah. Buat kamu nih yang melintir kacau. Tangannya dia, aneh lu.
0: Bukan aneh, lu sakit, men.
1: Iya, anjir, dipelintir. Kayak
0: daripada melintir, mendingan melitur.
1: Bener.
0: Pelitur furniture dia tuh yang udah agak bladus-bladus gitu loh, pelitur ulang tuh.
1: Atau melintirnya ya melintir gosip aja lah, kayak Pak Darto kan bisa kan.
0: Kayak si Ralfi sama influencer itu kan.
1: Iya, bisa.
2: Ayo kita.
1: Nah, ini ada telepon Limbat nih, Limbat.
2: Gak ada. Diam dong.
0: Padahal gua abong. Agak bohong dong nih.
1: Aduh.
0: Ada bini gue yang cut off ibunya karena dulu pisah enggak baik-baik sama ayahnya. Terus dibanding-bandingin, dilarang masuk universitas negeri, padahal dulu bini gue pengen banget masuk UNPAD. Dari kecil jarang diperhatiin dan mostly dirawat sama bokapnya sampai SMA. Oke. Ya itu worth, ya kalau mau di cut off, silakan. Pada akhirnya udah haknya ya.
1: Betul.
0: Cuma kalau ada laki-laki nge-cut off sahabatnya gara-gara jadian sama mantannya sih, kureng sih kata gue.
1: Kureng.

0: Randy's on Prambors Radio. Ada info di Singapura ada vending machine untuk masker kaula muda. Apakah ini adalah sebuah aftermath dari asap kebakaran
1: hutan
0: di Kalimantan? Ya, di Kalimantan itu yang berpengaruh ke Malaysia dan Singapura, negara-negara tetangga kita. Sampai di Singapura ada vending machine untuk masker.
1: Cepat tanggap sekali ya pemerintahnya Singapura ya.
0: Jadi vending machine itu untuk kayak aderai gitu, karena masker adalah mas-mas keker.
1: Pas dipasukin ceklik, wut, keluar orang keker satu gitu.
0: Ya benar.
1: Ya vending machine daripada manual. Mending mesin daripada manual.
0: Info langkah best dari satu ini kalau belum udah.
2: The Dandies on Prambors.live.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: What is your biggest red flag in a partner?
5: My family doesn't like them.
6: Ooh, interesting.
5: That's always really eye-opening for me. My mom.
3: Special performance yang bikin sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: BI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
2: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
3: pemerintah
2: online.
3: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
4: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Stay tuned on Prambors.live with The Dandies.

0: Dan di Soal Prambors Radio, ini dia beritanya. Kaulah Muda, pemerintah Singapura melalui asosiasi rakyat menyiapkan skema pembagian masker gratis jika PSI atau Pollutant Standard Index itu melampaui angka 200 atau masuknya sangat tidak sehat ya. Nah, pengambilan masker ini yang akan dibagikan oleh pemerintah ini dilakukan lewat vending machine di titik-titik public transport, kantor-kantor layanan sosial, lokasi-lokasi public association,
1: public area.
0: Public area gitu.
1: Maskernya gratis.
0: Apa?
1: Maskernya gratis, Pak.
0: Gratis.
1: Hebat.
0: Dengan nge-scan kartu identitas nasional kayak KTP-nya mereka gitu, NRIC.
1: KTP-nya bisa di-scan?
0: Bisa.
1: Hebat.
0: Kalau kita kan udah pakai chip, udah pakai iKTP kan tetap pakai difotokopi juga kan?
1: Iya.
0: Mantap kan tuh?
1: Mantap.
0: Nah, kelompok penerima prioritas ini mencakup lansia, pemegang kartu CHAS, pemegang MFEC, banyak kan singkatan ini ya.
1: Uh-huh.
0: Ibu hamil, anak usia 7-16 tahun, serta penderita penyakit bawaan seperti asma. Dan ini ya memang karena ada
1: himbauan,
0: ada impact-nya dari kebakaran hutan di Kalimantan juga gitu.
1: Iya. Dan ada himbauan juga nih dari pemerintahnya sana.

0: The Denison Prambors Radio. Si kocrot kecret, masa pacaran tapi beda. Beda apa ya?
1: Beda alam.
0: Waduh, pacaran sama kuntilanak dong.
1: Mm-mm. Dia pacarannya sama sinyal.
0: Hah?
1: Kan beda alam, dia kan sinyal tuh kan gak kelihatan.
0: Wow, terlalu absurd nih orang.
1: Namanya nyal. Siapa pacaran sama siapa? Sinyal
0: gitu. Oh, namanya nyal.
1: Nyal.
0: Sinyal. Gitu.
2: Make sense.
0: Itu apa tuh? Ada cucu itu apa?
1: Bunyi sinyal.
0: Hah? Hmm, sinyal ada bunyinya.
2: Gue ngebor tadi, Pak.
0: Iya.
1: Iya benar juga.
0: Kayak lagi ngebor. Itu ngapain?
2: Street Fighter. Mau keluar filmnya Street Fighter.
1: Street Fighter keren loh, Pak. Pak udah liat trailer Street Fighter belum, Pak?
0: Gue nontonnya Mortal Kombat 2. Buset, bosan banget.
1: Yang Johnny Cage ya?
0: Iya, Johnny Cage. Kureng, sumpah. Gue nontonnya di pesawat, gak kelar-kelar. Nonton, udah bosan banget gue main HP. Nonton lagi, wah udah, gue ganti aja.
1: Ini Pak, Street Fighter bagus. Yang jadi Blanka sih itu kan, Julian Casa ya?
2: Julian Casa Blanka?
1: Bukan.
2: Wah, Julian Casa Blanka. Penyanyi The Strokes.
1: Bukan sih, siapa tuh yang badan gini? Jason Momoa.
0: Oh, Jason Momoa.
2: Ada yang jadi petinju 50 Cent.
1: Siapa 50 itu namanya? Cent. Iya. Terus yang kalau Jason Momoa gede, kalau kecil Jason Momogi.
0: Mana udah dikurangin banget lagi. Iya. Sekarang porsinya. Perasaan lu Momogi enggak sekecil itu.
1: Iya.
0: Dapat jadi Momoni, Momogi mini. Apa sih tadi? Kita lagi dikocok-kocok.

0: Kecret, pacaran beda.
1: Wah, lagi happy temen gue jajanin bakso dong.
0: Gue sedih banget.
1: Oh, sedih Kecret, kenapa Kecret?
0: Gue putus sama Kecret.
1: Gak mungkin gue putus sama Kecret, Tret. Gak mungkin, Tret. Kenapa, Tret?
0: Gue udah tahu kalau kita tuh gak bisa bersama.

0: selama ini kayak patah hati yang dipersiapkan gitu, kayak dari awal sudah.
1: Jangan lupa 13 Agustus nonton seni merayu Tuhan.
0: Kok lu promo sih?
1: Cerit kenapa? Putusnya kenapa? Ceritain.
0: Ya kan emang kita kan beda ya.
1: Beda apa?
0: Beda. Gua beda, dia beda. Tapi gua tetap gimana caranya gua harus sama dia terus. Tapi sekarang setelah kita jalanin gak bisa.
1: Beda apa? Beda
0: gua,
1: agama.
0: Gua sama Kicrit pacaran beda asrama.
1: Susah tuh.
0: Gue di asrama laki.
1: Iya.
0: Di asrama cewek.
1: Susah tuh.
0: Gak bisa ngapa-ngapain dong gue. Pacaran apaan cewek kita? Gak bisa.
1: Oh, jadi koboi.
0: Gue pacaran beda asrama gue. Aduh, sebel banget deh aku deh. Gimana? Asal dah. Hei.

0: sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Setelah On Our Own, now they're bringing us a brand new song, Till We're Old. Lagu cinta, komitmen, dan tentang dua orang yang memilih untuk tetap bersama through every phase of life. Dan fun fact-nya, proses rekamannya itu dilakuin di London, including the legendary Abbey Road Studios. Kita dengerin yuk.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: The Dinosaur Brothers Radio. Kaulah muda sudah jam 10.
2: Kak, udah ini udah jam 10 Raffi tetap gendut.
1: Masa dalam 1 jam langsung mengurus? Kan tidak mungkin.
2: Oh iya.
1: Wait, jam 10 ini berarti jam 6 paginya Turki. Pantesan gue ngantuk.
2: Oh.
1: Nah, udah ke Turki-Turkian.
2: Lu sadar enggak, Pak?
1: Apa?
2: Ada beberapa telepon dari gue. Karena gue ngeliat itu jam 4 pagi, Pak. Gue pengen ganggu tidur lu.
1: Wah, thank you, man.
2: Kok niatnya udah kayak gitu?
1: Gile.
2: Kacau.
1: Oke, okay, abis ini nanti Ralfi akan lanjut siaran.
2: Ya. Lu jam berapa sih? 11.
1: Sampai jam?
2: 3. Jam 11 ini Ralfi akan...
1: Lu 4 jam sendirian?
2: Iya. Akan ngomongin tentang diet ya, Pak?
1: Yes, betul sekali.
2: Karena saya pakarnya memang ya.
1: Betul, terlihat dari badannya.
2: Mother pakar.
1: Yo, yang gembil.
2: Mother pagar.
1: Face to the fans.
2: Iya. Face to the fans.
1: Oke, kalau gitu kita pamit buat kaula muda. Buat kaula muda yang ada di radio, besok kita ketemu lagi. Besok ada Raim Laode. Yo. Nyanyi si Raim sih, asoy
2: deh.
1: Di pelukanmu
2: itu Rizky Febian.
1: Lah, emang gue gak boleh? Gue cuma pengen nyanyi Rizky Febian dong.
2: Kalau gitu, aku tak tahu apa.
1: Oke, bye. Bye.

0: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronizefestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronize Fest.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What's your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Ooh, interesting.
2: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Back. Butuh yang hahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
1: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
2: Dia udah follow lo kayaknya.
3: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
0: Jokes garing.
4: Kita udah di tower. Regina Wong, 10.000.
5: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio ngomong-ngomong 10.000, ya Allah.
6: Pak Indis, okay. Ekonomi 10.000 juga. Kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
2: Okay.
6: Ayo sahur ya dibukanya.
0: Atau lo nungguin kocret kecret.
7: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
8: Mana nih?
7: Belanda.
8: Belanda
7: lawan Pitung.
9: Dari waktu lo bangun
10: macet-macetan
9: sampai pusing di tempat berkegiatan,
10: kami siap menemani asal kami dibayar.
0: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Need more than just music. Love Prambors.live.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: What's up, kalau muda? Welcome to the Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Happy Monday to you, kalau muda. Hari ini tanggal 12 Oktober 2026. Feeling good, feeling alive, and hopefully you're feeling the same way as I do. Gimana weekendnya kemarin kalau muda? Ramein WhatsApp boleh. Pada apakah nonton konser Avenged Sevenfold? Apakah ke Urban Forest buat nonton The Adams atau ngapain? WhatsApp 0811-607-1022. My weekend was amazing. Full dengan Wadiabala Prambors ke acara di Heads. Heads itu bar di daerah Aditya Warman ya. Dan kemarin baru aja ulang tahun yang kedua. So congratulations buat Heads on your second birthday, second anniversary. Dan lanjut aja di jam ini kalau muda, gue akan ngebahas banyak sports. Mostly Mandalika, MotoGP dan juga NBA. Jadi jangan kemana-mana karena akan gue bahas semua itu di jam ini kalau muda. Stick around di Daytime Show sampai jam 3 sore nanti. Dan lagu pertama di Daytime Show ada Biru Baru, Kalah Lagi. Terus dilanjutin sama satu lagu dari Ellie Goulding, On My Mind. Later on setelah lagu ini kalau muda, Daytime Show with Ralphie, let's go.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun. Konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin. Serta pertunjukan Tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, The Retail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
5: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
7: Dia udah follow lo kayaknya.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
9: Kita udah ditawar. Regi Miawung, 10 ribu.
10: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10 ribu, ya Allah.
11: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau okay, dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
12: Ayo,
5: sahur yang dibuka. Atau lo nungguin kocret kecret.
13: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
15: Dari waktu lo bangun
16: macet-macetan
15: sampai pusing di tempat berkegiatan,
16: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
17: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Ellie Goulding on my mind daytime show with Raffi di Prambors Radio. Kita mulai dari MotoGP Mandalika. Kalau muda yang kemarin nonton pasti lumayan emosi. Gue gak nonton sih kemarin dan gue gak begitu ngikutin juga MotoGP Mandalika. Tapi karena ini diadain di negara kita, kayaknya harus dibawain deh kalau muda. Marco Bezzecchi menjadi juara dan motor Aprilia ngisi 4 posisi teratas sekaligus. Tapi bagian paling absurd, ini Marc Marquez sempat mimpin klasemen cuma semalam. Abis itu direbut lagi sama George Martin. Selisihnya balik jadi 2 poin, sama persis kayak sebelum balapan. Jadi semua drama kemarin itu hasilnya nihil, nol kalau muda, sama seperti hubungan yang statusnya tidak jelas. Begitulah update MotoGP Mandalika kemarin kalau muda. Ada yang nonton? Menurut gimana? Serius nggak kalau muda? Kita lanjut dulu, Nyoman Pal, tunggu apa lagi di Daytime Show with Raffi after this. More updates, sports, coming to you.

Dracula, Tame Impala, Jenny, daytime show with Raffi on Prime Wars Radio. Welcome back to the show. NBA preseasonnya udah mulai kalau muda dan masih belum kebiasa ngeliat LeBron James nggak pakai jersey Los Angeles Lakers. Well, karena dia udah beberapa tahun ya di LA itu dari 2019 sampai sekarang 2026. So good 7 years I think spending time with the Los Angeles Lakers. Akhirnya season kemarin di trade season dia berpindah dan memutuskan untuk masuk ke Philadelphia 76ers. Masih belum terbiasa sama sekali. Sama gue juga belum kalau muda. Pekan lalu dia debut di preseason score 10 points dan 5 assists in 18 minutes dan semua asisnya itu di kuarter pertama doang. Yang bikin pedih buat fans Lakers, Natal nanti dia akan balik ke LA untuk Christmas game sebagai lawan. Jadi dia akan bertemu Los Angeles Lakers, Philly lawan LA. Itu kayak mantan yang datang ke acara keluarga lo bawa pacar baru. Ngapain mantan datang ke acara keluarga lo? Itu in the first place kalau muda. Anyways, itu dia update NBA-nya. Jangan lupa NBA season starts 20th of October. Jadi sebentar lagi kalau muda, langsung subscribe ke Amazon Prime buat nonton semua NBA game favorit lo. We have Keshi up next here on the Daytime Show with Inside Out.

0: Unmatched Cinta Luar Biasa Daytime Show with Ralfi. Kalau muda di Prambors Radio. Udah di akhir jam 11 nih. Udah ngasih tauin juga update-update olahraga dari Mandalika, MotoGP, sampai NBA. Next hour it is lunchtime, so don't forget kalau muda pesan makan siangmu sekarang, because lunch is important. Tadi gue udah big breakfast, kayaknya gue gak lunch deh hari ini kalau muda. But with that being said, I have more hits. Nanti sampai ketemu di jam 12 siang. Pokoknya have a great afternoon, karena by the time I will be speaking again here, itu udah jam 12 kalau muda. So, see ya and enjoy these hits, but after the quick break.
1: 24 hours, non-stop, non-stop hits.
2: All hits, right here.
1: On Prambors.
2: Indonesia.
1: Number one hit music station.
3: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil. 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Sekali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
4: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sports Radio Indonesia,
1: number one hit music station.
2: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
3: Ralphie, si cowok bingung.
0: Daytime Show with Ralphie.
2: Chowing is back kalau muda. Ralphie di Daytime Show on Prambors Radio. Dan kita sudah masuk ke jam 12 siang waktu Indonesia bagian Prambors. And it is officially lunchtime. Gue kayaknya hari ini tidak makan siang kalau muda, karena udah makan sarapan tadi pagi. Gue datang lumayan pagi ke kantor, melipir bentar ke warteg Bahari di sebelah, yang wartegnya lumayan fancy, duduknya pakai sofa gitu. Kalau muda, gue makan nasinya dikit, pakai tempe orek, kerang, ayam opor, sama kerupuk satu, es teh tawar, totalnya 33.000. Lumayan, tidak terlalu mahal, murah banget juga enggak, tapi cukup untuk menabung kalau muda. Gue akan ngebahas makanan, not makanannya, tapi the trend of viral food nanti ya kalau muda. Ada Good Luck Babe, Chapel Roan. Sama sekarang kita butuhkan dulu Island Girls from Indonesia yang baru ngerilis albumnya Island Girl. It's Nona kalau muda. This is Honk on Daytime Show with Ralphie.

Daytime Show with Alvi is back along with the Prambors Radio. That was Chaperone with her song, what's it called again? Good Luck Babe. And this hour is officially lunchtime, Galamuda. I want to talk about the trend of viral food. Pernah gak sih lo? Lo lagi scroll TikTok, terus tiba-tiba ngidam sesuatu yang 5 menit sebelumnya gak pernah kepikiran sama lo sekali gitu lo. Lagi scroll, muncul maca, pengen maca. Scroll, lagi ada UB, pengen UB. Besoknya ada dessert baru, ya pindah haluan lagi. Gue ngerasa sekarang tuh kita bukan cuman bingung mau makan apa, tapi bingung mau ikutan tren makanan yang mana. Kayak setiap buka Instagram ada aja makanan baru yang harus dicoba. The question is, kita emang suka sama makanannya atau cuma penasaran doang karena orang lagi ngomongin itu kalau muda? Gue itu lagi penasaran banget sama, enggak sih sebenarnya gue kalau ada yang viral gitu gue cobain sekali, abis itu udah kalau gue suka gue akan balik lagi, kalau enggak. Menurut gue yang viral banget yang paling lama gue ngantri itu adalah Ohibiro Nikudon. Ada di Blok M, ada di Gading Serpong. Nah kebetulan gue nyoba di Gading Serpong. Gue rela nunggu 1 jam sampai 1 setengah jam buat bisa dapet tempat di sana, dan menurut gue itu udah lama banget kalau muda. Tapi di siang hari ini gue pingin lo untuk kirim foto makan siang lo dulu ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Gak perlu estetik, jujur-jujuran aja lo makan siang apa hari ini, kirim ke WhatsApp Prambors. Sambil makan siang, sambil gue temenin juga sama Nadine Amizah nih kalau muda, bertaut here on the daytime show with Ralphie. So, happy lunchtime and happy listening to the songs here that I'm presenting at Prambors Radio. Boy, he do.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Wih, menang nih gue nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Mama, pinjam HP dong, Ma.
4: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
5: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and Essentials bersama Jakarta Movie, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at synchronousfest.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: You are listening to Prambors.

Daytime show with Alvi on Prambors Radio. It's Maroon 5 and Lisa Price, the Sekolah Muda, talking about food this hour. Makanan viral. Ternyata ini bukan cuman perasaan gue. Ada artikel menarik di The Jakarta Post yang terbit baru aja 29 September kemarin, judulnya The Shortening Life of Food Trends. Mereka menganalisis tren makanan dan minuman di Indonesia lewat data pencarian Google selama kurang lebih satu decade. Hasilnya, tren yang populer sebelum 2021 rata-rata bertahan di atas setengah dari puncak popularitasnya selama sekitar 30 minggu. Sementara tren yang mencapai puncaknya setelah 2024 itu cuma sekitar 12 minggu kalau muda. Jadi sekarang bukan berarti makanan viral lebih cepat meledak, tapi popularitinya malah lebih cepat turun. Belum juga kita hafal menu favorit di satu tempat, timeline kita udah suruh nyobain tempat lain. Jadi ya udah shortening gitu loh kalau muda makanan viral. Jadi gue mau nanya, lo rela ngantri buat apa kalau muda? Apa terakhir restoran atau tempat makan atau apapun, cafes, you name it, yang lo rela ngantri lama gitu in line di depan buat nyobain aja? Let me know, WhatsApp 0811-607-1022. I repeat, 0811-607-1022. Makanan viral, ngantri, apa yang rela lo antriin? Next, Lush Life, Zara Larsson here on the Daytime Show with Alfie. Lagu ini tiba-tiba naik lagi loh kalau muda. I don't know why, for some reason.

0: hit music station.
1: This is new music.
2: New music on Prambors.

Langit Merah Muda di Daytime Show with Ralfion Prambors Radio. Kalau muda, welcome back to Daytime Show. Gue ulang sedikit nih buat yang baru join Daytime Show siang hari ini. Ada analisis terbaru dari satu artikel yang nunjukin kalau tren makanan di Indo sekarang punya umur popularity yang lebih pendek. Dulu bisa bertahan sekitar 30 minggu di level popularitas paling tinggi. Sekarang trennya cuma sekitar 12 minggu kalau muda. Coba pikirin deh, berapa banyak makanan yang pernah lo pengen banget gara-gara viral tapi sekarang bahkan udah lupa namanya. Kalau gue yang dulu viral sekarang masih gue konsumsi itu matcha. Gue suka banget matchanya Matcha Man. Matcha Man ada di Blok M, ada di PIM 5 sama di PP kalau gak salah kalau muda. Sampai sekarang yang corn milk matchanya masih gue minum sih kalau muda. Jadi setelah viral pun gue masih meminum matcha itu. Kalau lo apakah ada kalau muda? Sambil gue kasih tauin, for the next 15 minutes here di Daytime Show, lo bisa dengerin apa aja. Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Terus juga ada

0: It's Rihanna, Queen Rihanna Gillen with that Don't Stop the Music. Here on the daytime show with Ralphy di Prambors Radio, lagi ngomongin makanan viral yang masih lo ikutin sampai sekarang, berarti lo gak FOMO gitu loh kalau udah. Lo emang suka. Dom, kalau Dom apa nih?
1: Mohon maaf revisi nih, karena tadi tidak menyimak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau makanan viral yang gak, apa ya, udah lama gak pernah diikutin tapi aku tetap ikutin gitu ya. Maksudnya gak diikutin orang-orang. Aduh apa ya, seblak viral gak sih?
0: Seblak
1: viral gak? Terus kamu tahu gak Cobing, dulu tuh ada ya namanya si pisang gitu, tapi digorengnya pakai tepung roti gitu. Terus nanti dilumurin sama coklat, terus pakai maca ya gitu-gitulah. Itu juga sempat viral pada masanya 2016, 17, 18 gitu. Terus kayak es kepal juga, tapi udah langka banget kalau es kepal. Apa ya, aku sih jajanan yang gitu-gitu yang murmer-murmer tapi agak-agak tidak menyehatkan ya, gitu saja.
0: Tidak menyehatkan. Gue makin gembil nih kalau mengonsumsi makanan kayak gitu. Thank you, Dom. Ada juga di WhatsApp ini ada S, dia bilang, gue masih mengonsumsi dan membeli Dubai Chewy Cookie sampai sekarang. Lagi Mont Blanc, gimana Mont Blanc sekarang kalau muda? Pokoknya banyak deh yang masih viral. Kalau lo apa nih? Makanan viral yang masih lo ikutin, masih lo beli sampai sekarang. WhatsApp 0811-607-1022. Dan gue akan memutarkan satu lagu dari Lady Gaga dan Bruno Mars. This is Die With A Smile.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime.

0: Kata Kalau Muda Daytime Show with Ralfion Prambors. Sudahan kali ya membahas makan siangnya. Tapi ada satu WhatsApp yang masuk nih, katanya makanan viral Somai Johnny Blok S. Dari zaman dulu tempat anak Jaksel, viral dari zaman belum ada sosmed. Masa gak tahu? Belum tahu gue. Barusan ketika rasanya gak berubah. Ada temenku kalau pulang dari Amrik pasti ke situ, dari Pira Amanda. Nanti gue coba deh Somai Johnny Blok S. Gue sering sih ke Blok S, tapi gue selalu makannya tuh bakso Pak Kumis kalau di Blok S gue taunya. Kalau Somai Johnny gue agak jarang. Coba abis ini gue langsung meluncur. Thank you Pira ya. Tapi kita selesaikan saja sudah obrolan makan siang ini, karena next hour ada update-update dari artis-artis favorit lo, mau Hollywood, mau dalam negeri, akan gue updatein kalau muda. It's all about pop culture and what's viral, dan juga di jam terakhir mau bahas sedikit-sedikit music dan film-film dan series-series yang keluar di bulan ini. So don't go anywhere kalau muda, stick around on the daytime show with Ralvi on Prambors.
1: Prambors Top Life.
2: Kalau muda, pernah gak lo ikut emosi di medsos cuma gara-gara video 10 detik atau headline yang bikin panas? Tapi apakah lo udah tahu ceritanya sampai selesai atau belum? Nah, di tengah banjir informasi kayak sekarang, jangan cuma cepet tahu, tapi juga harus paham. Karena di Tempo, lo gak cuma dapat update terbaru aja, tapi juga diajak lihat gambar besarnya. Mulai dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semuanya dibahas dengan informasi yang terverifikasi. Plus, investigasi mendalam buat lo lebih ngerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, siapa yang terlibat, dan kenapa ini penting buat lo. Jadi, jangan cuma jadi orang yang cepat komen, tapi jadi orang yang paham konteks juga. Download aplikasi Tempo sekarang. Tempo Media, enak dibaca dan perlu.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
8: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molekan Soul.
9: Dia udah follow lo kene.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
7: Jokes garing.
10: Kita udah ditawar. Regi Miawung 10.000.
11: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10.000. Ya Allah.
12: Pak Indis, okay. Ekonomi 10.000 juga kalau okay, dikumpulin jadi 1 juta pak.
7: Okay. Atau lo nungguin kocret-kecret.
13: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
15: Dari waktu lo bangun macet-macetan sampai pusing di tempat berkegiatan,
16: kami siap menemani asal kami dibayar.
7: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
17: Prambors.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jatuh, alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
3: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya.
4: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu Kabupaten Cirebon bernama Rehan dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan PKL di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal ABK sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
5: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
2: Anda Rehan jatuh pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
5: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
4: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
6: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan airgun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
3: Dan pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
6: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, Puncak Peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
7: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
4: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan, kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
8: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
4: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
9: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
10: Kami mendapatkan 21 orang terindikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
12: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
12: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
4: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
14: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

How's it going? Welcome back to Prambors Daytime Show with Ralphie here on Prambors Radio. That was Please Please Please Sabrina Carpenter. After this, kalau muda, gue ada satu update yang ada hubungannya dengan mantan. Pertanyaan besarnya, apakah lu masih berteman baik dengan mantan lu? Karena menurut gue ada satu cerita nih yang bisa menjadi apa ya, bukan motivasi buat temenan sama mantan ya, tapi bisa kita analisa dan bisa kayak, oh sebenarnya hubungan antar manusia itu gak perlu di cut off amat gitu loh kalau muda. Dan ini terjadi sama salah satu artis Hollywood yang gue yakin lo familiar juga. Nanti update akan gue kasih tauin setelah dua hits dari Mr. Know-It-All Teddy Swims. Sekarang Nadine Amizah, rayuan perempuan gila di Prambors Daytime Show.

0: dan alumni SMA 3 Jakarta kembali mempersembahkan Semiliar Terakhir, karya dan sutradara Akpal Paturusi. Pentas 15 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Kesenian Jakarta. Informasi dan tiket di Instagram @teaterteladan.
1: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan, untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta.

0: Ancol. Lo juga bisa lebih dekat ke JIS dan JXPO Kemayoran buat yang lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in styles, move in comfort. At IB Styles Jakarta, Mangga 2 Square.
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

It's Hillary Duff. So yesterday Hilang Daytime Show with Ralphy di Prambors Radio. Kalau muda, ada satu berita yang bikin gue agak geleng-geleng, tapi bikin gue kayak, oh my god, this could happen. Ternyata bisa diterapkan di dunia nyata ya. Oke, ini berita yang gue mau lo pikirin baik-baik. Tobey Maguire, Spider-Man kita kalau muda, dia jadi penghulu di pernikahan mantan istrinya sendiri. Bukan cuma datang ya, tapi dia mimpin acaranya. Dan perceraian mereka baru resmi 3 minggu sebelumnya. Tamunya itu ada Leonardo DiCaprio sampai Jeff Bezos, karena mantannya nikah sama bilioner juga. Sekarang pertanyaan buat lo kalau muda, jawab jujur. Ada gak yang masih temenan sama mantan lo? Atau boro-boro nomornya aja udah di blok? Atau lo yang di blok? Gue sih ada di blok sama mantan gue, mohon maaf. Kasuin gue sekarang kalau muda di live chat Prambors atau Wawa, you know the number. Live chat Prambors lagi rame nih di IKOK dan juga di Prambors Live. Langsung aja jawab di sana, lo masih temenan sama mantan lo atau enggak? Dan kalau iya, kasuin gue tips caranya bagaimana kalau muda. Let's move on, Nadif Basalamah bergema sampai selamanya here on The Daytime Show with Ralphy.

American Girls, Harry Styles, here on Daytime Show with Alvi on Prime Wars Radio, Kalau Muda, talking about girls and also boys. I'm talking about exes right now. Kenapa? Karena Tobey Maguire baru aja jadi penghulu di pernikahan mantan istrinya. Though that is the next level of respect sih menurut gue. Karena mereka udah gak ada hubungan romance, jadi sebagai manusia saling membantu. Menurut gue itu udah mencapai peak humanity sih. Udah gak ada gengsi, udah gak ada romance, udah gak ada palbis-palbisan. Ya udah mantan, udah bercerai dan go on each other's way, separate ways. Jadi menurut gue ini patut dicontoh sih menurut gue. Tapi kalau lo belum bisa, jangan gitu loh. Kalau masih ada perasaan, apalagi lebih susah kalau muda. Ada gak yang masih temenan sama mantannya? Kalau gue ngeliat ke Wawa Valencia bilang, hai, gak ada hubungan sama semua mantan. Karena kata Eda, mantan itu dibuang, bukan dikenang. Asik. Masih ada yang deket sama mantannya? Live chat Rambors, coba ramein. Mana nih? Gue abis adain kuis ini. Komen-komennya gak ada yang ngomongin mantan. Jadi nanti aja deh kita bahasnya. Tapi salut buat Tobey Maguire yang bisa menjadi penghulu di nikahan mantannya sendiri. Mantan istri kalau muda. Baru cerai official 3 minggu lalu langsung jadi penghulu. Salut.

It's the daytime show with Alvion Prambors. Kalau udah sesi potret, and now Ari Lesmana barusan gue puterin. Dan udah ngomongin mantan sejam ini kalau muda. Lumayan rame nih live ikok gue dan Prambors.live. Pada interested kalau ngomongin mantan, soalnya berangkat dari Tobey Maguire yang jadi penghulu di nikahan mantan istrinya kalau muda. Jadi ini membuka kesempatan untuk masih bisa berteman sebenarnya loh dengan mantan, tapi pasti ada boundaries dan ground rules yang harus di respect. Gak asal temenan aja. And make sure the partner is also okay with it, karena at the end of the day kita homo sapien, kita adalah makhluk sosial kalau muda. Jadi menurut gue nge-cut off orang itu bisa-bisa aja sih, tapi kalau perlu aja. At the end of the day, sebenarnya nggak kata orang nggak perlu, tapi ada egonya itu loh. Kalau muda ada gengsinya itu. Jujur gue masih nggak cut off beberapa temen gue, adalah karena gue sakit hati. Tapi seharusnya gue tahu gue tidak melakukan itu. Mungkin akan nanti akan ada wisdom yang

0: datang ke gue, but not now. For now, I wanna ngikutin ego gue and be reckless because I do what I want. Ha ha ha ha. Jangan ikutin gue ya kalau muda. All the hits, all the vibes on
1: Prambors. Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau merekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Hey, 5Sauce fam, guess what? Your second chance is here. After 10 years, 5 Seconds of Summer is finally back in Jakarta. Show pertama, tanggal 14 November, sold out. But don't worry, because we've got an encore show. Ini kesempatan lo bisa ketemu lagi sama Luke, Michael, Callum, and Ashton di Everyone's a Star World Tour Asia 2026. And here's the best part. Jakarta is the final stop buat nutup rangkaian tour Asia mereka. So, don't just watch it on your screen. Be there and sing your heart out. Catat tanggalnya 6 Desember 2026 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Langsung amankan tiket lo di www.5sausjakarta.com. For more info, check dan follow Instagram at @chakralifeasia.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: What is your biggest red flag in a partner?
6: My family doesn't like them.
7: Oh, interesting.
6: That's always really eye-opening for me. My mom.
3: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
8: Ralfi orangnya baik.
9: Ralfi seperti abis.
10: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Parkir liar masih marak, wali kota bakal review perda parkir. Perawatan saluran air tidak hanya dilakukan jelang musim hujan. Belasan anak di bawah umur anggota geng motor ditangkap polisi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan segera melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar yang memungut retribusi melebihi ketentuan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi mahalnya tarif parkir bus pariwisata, di antaranya di kawasan Alun-Alun Bandung dan Jalan Diponegoro yang menjadi viral di media sosial. Menurutnya kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi dan penertiban sering dilakukan namun belum menimbulkan efek jera. Farhan menegaskan penataan parkir menjadi solusi persoalan tersebut, sehingga pihaknya akan melakukan review terhadap perda parkir meski perlu agak lama. Sedangkan penegakan aturan bisa dilakukan lebih cepat dan sanksinya hanya sebatas tindak pidana ringan.
2: Nah, gak mungkin tiket isu 65.000 atau mah pungli udah pasti. Kita sikat terus terang, saya harus katakan bahwa yang namanya penataan parkir di Kota Bandung ini belum ada satupun yang membuat saya sebagai wali kota teh tayuh. Semua teh selalu memberikan ruang untuk pungli. Terus terang aja. Kenapa? Karena aturannya ketat di kita teh. Ada perda yang mengatur besaran tarif parkir. Ada perda yang mengatur besaran pajak parkir yang kita ambil. Jadi artinya apa? Artinya pekerja rumahnya ada di penataan parkir. Maka saya akan melakukan review terhadap perda parkir. Apakah mesti sekaku itu sampai perda menentukan harganya harus sekian.
1: Meski aturan tidak naik kelas bagi siswa mulai tahun depan masih merupakan wacana, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terlebih dahulu terkait kebijakan tersebut. Namun secara pribadi Erwin menilai kebijakan tersebut bertujuan positif bagi masa depan mereka dan akan membuat siswa lebih rajin belajar. Oleh karena itu perlu ada kajian sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, apalagi jika berdampak terhadap para siswa. Erwin berharap kebijakan yang ada tidak sampai terlalu ketat dan tetap seimbang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lentur.
3: Kebijakan ini akan mendorong bahwa semua pelajar di Kota Bandung ini harus punya masa depan yang bagus. Saya belum diskusi dengan Pemkot, nah, tentunya nanti saya coba akan lebih jelas terkait kebijakan. Dengan posisinya kebijakan-kebijakan yang kita buat siswa ini tentu akan lebih keras ya, lebih keras ini. Kita juga terkeras juga sih kepada siswa ini, karena bagaimanapun mereka ini perlu tarik ulur kalau memang layanan masyarakat. Jadi mereka keras juga jangan, lentur juga jangan. Jadi kita tarik urut saja. Kita coba nanti kaji, saya juga akan nanya lebih jelas kepada Dinas Pendidikan pasal perancangan kebijakan ini.
1: Perawatan atau pemeliharaan saluran drainase di Kota Bandung tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait menjelang musim hujan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi menegaskan, pemeliharaan rutin dilakukan oleh dinasnya, terutama akibat sedimentasi atau pendangkalan oleh tanah dan sampah. Menurutnya pemeliharaan harus rutin dilakukan karena jika dibiarkan akan menumpuk dan menyumbat saluran, bahkan di musim kemarau sekalipun.
4: Jadi kalau dikatakan bahwa persiapan kita menghadapi musim hujan, sebetulnya tidak secara khusus kita melakukan itu. Memang kita sepanjang tahun, walaupun itu musim kemarau, kita selalu melakukan kegiatan normalisasi drainase dan sungai gitu. Itu di media sosial kita juga kita tampilkan setiap hari kita, karena itu kebanyakan memang satu faktornya adalah sedimentasi banyak sekali, yang kedua adalah sampah. Masalah sampah ini terkadang ada faktor sampah yang memang turun dari masuk ke saluran kita gitu, dan juga ada juga yang memang mungkin sampahnya adalah karena sampahnya ada sampah yang memang konsumsi masyarakat.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalan. Tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memasi agar mereka tidak berada di nan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan memilih tempat dan waktu di saat memberikan nasi. Hati-hati jalan ya. Semoga niat baik kita bermoral dan memiliki bermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Sial Kota Bandung. Kini, Dio Podcast Siaran Kilas Bandung, berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman dionews.com. Pemerintah pusat siap melakukan pengawasan terkait dana pembangunan data center AI di Pasang Jati Luhur, Kabupaten Purwakarta. Direktur Wilayah 3 Badan Nasi Penanaman Modal atau BKPM Edi Naedi mengakui dapat menarik investor negeri, namun perlu memperhatikan dampak yang bisa ditimbulkan dari pembangunan. Edi berharap pembangunan data center menjadi motor penggerak pertumbuhan Indonesia, termasuk pemerintah daerah tersebut berlokasi.
6: Prinsipnya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah cara sih mengawal realisasi di proyek ini, intinya minimalisasi multiplier hanya secara optimal. Secara peran kota tetap ada ya, apapun itu sebuah investasi yang jelas, investasi adalah salah satu motor penggerak. Kalau secara data center itu sudah jelas, kan yang sulit terukur malah multiplier efeknya. Ada supply chain terkait makan hari dan karyawan, seragam, logistik, dan lain-lain.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, PT BDX Indonesia menyatakan siap memberi masuk dalam proses pembahasan analisis dampak lingkungan atau AMDAL pembangunan dan pengoperasian data center AI Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. CEO BDX Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan perusahaan amati seluruh proses yang dilakukan sama pemerintah

0: bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan akan menjadi bagian dari penyempurnaan rencana proyek.
1: Dari kami sangat menghormati proses dan kita seperti tadi selalu bekerjasama dengan Pemprov Jabar dan juga ini pemerintah dari Kabupaten Purwakarta. Kami sangat menghormati dan berterima kasih sekali Bu hasil kerjasama yang sudah lakukan dan kita akan tunggu hasilnya. Kalau saya pikir, ini prosesnya kan sedang berjalan ya. Poinnya tadi sudah diajukan, akan di take note, dan pastinya kami akan comply dengan semua yang akan dimasukkan.
0: Sebuah video amatir yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah remaja datang berkelompok mengendarai sepeda motor, lalu berhenti di kawasan Pasar Pola arah Melong, Kota Cimahi. Dalam rekaman tersebut, mereka terlihat melempari pengendara yang melintas dengan menggunakan batu. Aksi tersebut kemudian berkembang menjadi keributan. Sejumlah remaja terlihat membawa bambu panjang dan menggunakannya untuk menyerang kelompok lain. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, polisi yang menerima laporan adanya keributan tersebut langsung mendatangi lokasi dan mengamankan 17 orang remaja. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menemukan para remaja tersebut tergabung dalam sebuah kelompok motor. Polisi menduga kelompok ini beberapa kali terlibat dalam penyerangan dan bentrokan dengan kelompok motor lainnya.
2: Jadi dari 17 itu semuanya di bawah umur dan satu orang itu di bawah 13 tahun. Kita sedang melakukan pemeriksaan intensif. Dari 17 orang remaja ataupun anak-anak yang kita amankan itu dari geng motor tertentu dengan inisial L. Kita pasti proses secara hukum.
3: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @dispunpar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

Rappers Radio, and this week is the first week dari 8 minggu terakhir gue nungguin setiap episode baru Lanterns di HBO Max. Ini series dari DCU atau DC Universe tentang Green Lanterns kalau muda. Masuk ke dalam universe-nya James Gunn. Dan season finalenya udah minggu lalu, dan minggu ini gue agak hampa karena gak ada series baru, episode baru yang gue tungguin. But the funny thing is, for 7 episodes, Lanterns ini dapat rating di popcorn meternya Rotten Tomatoes itu 90% semua kalau muda. Dan tiba-tiba abis episode terakhirnya rilis, drop down ke 69%. Karena ternyata banyak orang yang kecewa sama season finalenya. Tapi gue suka banget sih. Tetap kalau muda, series itu gak ada jeleknya. Cuman kalau lo suka film superhero

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Synchronize Fest 2026. It's not just a festival, it's a movement. Kembali hadir 16, 17, 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Menampilkan Reuni Geisha bersama Momo, Robi, Aan, dan Nart serta Regina. Ada juga pertunjukan Project Pop 30 tahun, konser musikal Senja Teduh Pelita oleh Malik and the Essentials bersama Jakarta Movin, serta pertunjukan tribute to Warkop DKI menampilkan Indro Warkop, GJLS, Duo Bahlul, diiringi oleh Orkes Nunung CS. Tidak lupa musisi terbaik dan terfavorit tanah air, Wali, Afgan, Ayu Ting Ting, Rizky Febian dan Mahalini, Bernadia, Efek Rumah Kaca, Hindia, Potret, Sal Priadi, The Adams, The Chang Tutors, Viera Tail, dan ratusan musisi lainnya. Dapatkan tiketnya sekarang juga di www.synchronousfestival.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow social media at Synchronous Fest.
5: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
6: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molekan Soul.
7: Dia udah follow lo kayaknya.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
5: Jokes garing.
9: Kita udah ditawar. Regi Miawung 10 ribu.
10: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kemis-kemis 10 ribu. Ya Allah.
11: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
12: Ayo,
5: sahur yang dibuka. Yeah. Atau lo nungguin kocret-kecret.
13: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
15: Dari waktu lo bangun
16: macet-macetan
15: sampai pusing di tempat berkegiatan,
16: kami siap menemani asal kami dibayar.
5: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and

0: Lantern sudah selesai kalau muda. About damn time, about damn time. It's Lizzo on the playlist. Lagi nyari rekomendasi nonton nih kalau muda. Katanya ada dokumenter Lisa ya, akan rilis Julio. Tahu nggak lo?
1: Gua tahu, dan itu dokumenter bakal seru banget karena Lisa bakal spill apa yang terjadi di YG. Selama, kan ada positive side, ada negative side. Anjay. Kok langsung anjay?
0: Enggak tahu. Ya pokoknya itu rilisnya katanya hari ini, Julio. Oh, tayang di bioskop tanggal 12. Jadi lu bisa nonton dokumenter Lisa yang ngasih tauin YG itu seperti apa dan project-project solonya itu perjalanannya seperti apa. Coba Julio sebutin 3 lagu La Lisa.
1: La Lisa, Sawadika, terus
0: Money. Tuh kalau muda udah tahu kan 3 lagu Lisa seperti apa. Sekarang saatnya kamu nonton itu di bioskop, ajak teman-temanmu yang Blink juga jadi tahu perjalanan Lisa itu seperti apa. Dan maksudnya ngelihat dia kayak gitu on stage worthy banget lah, kalau ngelihat prosesnya kayak gimana, kita harus tonton kalau muda. La Lisa out now on theaters. Now is Pink Panther's I Spice Boys Liar Part 2.

0: Daytime Show with Ralphy here on Prambors Radio, Galau Muda. Jam 2:34 menit, and I have an announcement. Well, not about me, Galau Muda, but about Tango. Jadi mereka punya rencana nih, mau ngajak Galau Muda buat makan di Golden Days gratis. Jadi tungguin aja di Instagram Prambors, announcementnya akan di up, insya Allah soon. Tapi Julio gimana? Ini ada Tango nya di sini Julio. Gimana Julio?
1: Aduh.
0: Gimana lo?
1: Jadi sebenarnya intinya adalah kita tuh udah agak yakin kalau mudah hari Kamis kita mau mengadakan Tango first event di luar studio, anjay. Jadi ceritanya kita mau mengajak Kaula Muda makan-makan di restorannya Genus. Genus yang masak goyang serve. Tapi kan hanya 25 orang. Tapi masalah berikutnya adalah di hari Kamis itu gue berangkat. Biasalah pengusaha.
0: Wah, jadi bingung kan Kamis dia berangkat tapi mau ada acara. Jadi kapan acaranya Julio? Belum tahu. Ya udah, jadi itu masih rencana kalau mudah, tapi tungguin aja.
2: Standby
0: di socialsnya Prambors karena akan di up soon. Kalau mudah, Tango Day Out apa namanya?
1: Bisa juga.
0: Bisa Tango juga. Tango.
1: Oh, Tango Night Out.
0: Tango Night Out.
1: Yes,
0: luar biasa. Bro. Tungguin ya kalau mudah di socialsnya. Prambors, now it's time for some Ariana Grande, it's Supernatural. Don't.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin? Dengerin dong, Daytime Show.

0: on Prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Hey, 5 Stars fam, guess what? Your second chance is here. After 10 years, 5 Seconds of Summer is finally back in Jakarta. Show pertama, tanggal 14 November, sold out. But don't worry, because we've got an encore show. Ini kesempatan lo bisa ketemu lagi sama Luke, Michael, Callum, and Ashton di Everyone's a Star World Tour Asia 2026. And here's the best part. Jakarta is the final stop buat nutup rangkaian tour Asia mereka. So, don't just watch it on your screen. Be there and sing your heart out. Catat tanggalnya 6 Desember 2026 di Indonesia Arena GBK Jakarta. Langsung amankan tiket lo di www.5sosjakarta.com. For more info, check dan follow Instagram at @ChakraLifeAsia.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Dica. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ya.
1: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah nggak muat. Jual di mana ya?
2: Huh? Masa lo nggak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain, kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga puas.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: You are listening to Pam Borsch.

0: one hit music station. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: That's
2: always really eye opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
5: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
6: pemerintah
5: online.
6: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
7: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
9: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
10: Dia udah follow lo, Kenny.
9: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
8: Jokes garing.
11: Kita udah di sawer. Regi Miawong, 10 ribu.
12: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio umum. Kami 10 ribu, ya Allah.
13: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, Pak.
14: Okay. Ayo sahur ya dibuka. Ayo.
8: Atau lo nungguin kocret-kecret.
15: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
16: Mana nih?
15: Belanda.
16: Belanda lawan
15: Pitung.
17: Dari waktu lo bangun
18: macet-macetan
17: sampai pusing di tempat berkegiatan,
18: kami siap menemani asal kami dibayar.
8: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors.live.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Saudi Arabia memanas, Bandara Riyadh diserang. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi diserang pada 10 Oktober 2026 kemarin kalau muda. Sebanyak 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka akibat serangan ini. Sejumlah korban dilaporkan dalam kondisi kritis. Mereka berasal dari berbagai negara termasuk Arab Saudi, Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, hingga Palestina. Imbas serangan ini, operasional bandara dihentikan sementara. Koalisi pimpinan Arab Saudi menuding kelompok Houthi bertanggung jawab atas serangan itu. Insiden ini bukan serangan pertama ke bandara itu dalam sepekan terakhir. KBRI Riyadh menyatakan belum ada laporan WNI yang meninggal. WNI di Saudi diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menghindari kawasan bandara. Kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pembalap 17 tahun Veda Ega tembus 6 besar di musim debutnya di Moto3 serta pecahkan rekor poin debutan Honda Team Asia. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Veda Ega Pratama bikin bangga lewat sederet pencapaian di musim debutnya di Moto3 2026. Tampil di hadapan publik sendiri, Veda sukses finish di posisi ke-6 pada GP Indonesia di sirkuit Mandalika Lombok Minggu 11 Oktober kemarin. Memulai balapan dari posisi ke-7, pembalap Honda Team Asia itu sempat merangsek hingga posisi ke-2 sebelum akhirnya menyelesaikan race dengan selisih 12,017 detik dari sang pemenang Massimo Quiles. Quiles sendiri mengunci gelar juara dunia Moto3 2026 usai finish di depan David Almansa dan juga Brian Uriarte. Gak cuma finish di posisi ke-6, Veda juga memecahkan rekor poin tertinggi bagi pembalap debutan Honda Team Asia dalam satu musim Moto3. Rekor yang sebelumnya dipegang Ai Ogura dengan 109 poin itu kini berhasil dilewati Veda yang sudah mengoleksi 115 poin. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Prambors News. Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
1: Stream now on prambors.live.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nah, emang biasanya emang iblis kalau di assalamualaikumin suka kebakar nyangkut-nyangkut gitu.
3: Genus, iblis nempel mainnya sama siapa? Iblis juga. Jadi terus
2: halo. Selamat datang di Tenggo Kaula Muda hari Senin. Kita sudah mulai live mengudara sampai jam 8 malam.
3: Bagaimana kalau kita buka siaran kita dengan good news from Jakarta?
2: Good news from Jakarta?
3: Yes, jadi JIS ya, stadium diskotik.
2: Blis.
3: Ya Allah, kok kita tahu sih benar-benar anak nakal zaman tua.
2: Masalahnya gue nggak pernah kesana.
3: Gue juga.
2: Tapi gue pernah kesana sekali.
3: Ngapain?
2: Hanya untuk menjemput teman gue yang nggak pulang 4 hari.
3: Teman lo juga keterlaluan.
2: Teman gue tuh baru the real Blis.
3: Nah, jadi kalau muda, teknologi atap dari stadion JIS ya, Jakarta International Stadium. Bener,
2: stadium
3: meraih penghargaan infrastruktur dunia hebatnya loh. Walaupun gue masih gak mau kesana.
2: Jujur, kata gue daripada lu benerin atap, maksudnya daripada atap lu canggih, mendingan kanan kiri lu jalanannya itu loh. Boleh gak gue gak disuruh parkir di antara tukang mie ayam sama laundry kiloan kalau gue mau nonton konser di sana?
3: Sama ini deh, boleh gak? Jangan terlalu curam, lu kan stadion bukan tambang. Gue nonton, kemarin gue nonton Bruno Mars, Genus. Gue tuh di festival 1, masih agak rendah kan. Gue nengok ke atas, ya Allah tuh orang pada tinggi-tinggi
2: parah
3: amat. Terus si produser kita dulu, Giselle, dia nonton Dewa, kalau gak salah nonton apa
2: dia
3: gitu.
2: Dia di atas banget kan.
3: Di atas terus, dia bilang, ini mah gue lebih deket ke Tuhan daripada deket ke Dewa. Tapi abis ini kalau mudah ya, abis ini kita bakal bahas JIS, ya, JIS dengan penghargaan yang barusan dia dapat. Congrats JIS.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022.
5: Tenggo.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda masih barengan sama Julio sama Genus.
1: Siapa yang abis nonton konser dari Jis?
0: Terakhir The Weeknd. Banyak banget Weeknd yang nonton The Weeknd.
1: Ya, betul.
0: Jadi Jis itu meraih penghargaan internasional di ajang Bentley Year in Infrastructure Awards 2026.
1: Oh wow.
0: Itu diadanya di Singapura Genus 7 Oktober minggu lalu. Nah, penghargaan ini didapat di dalam kategori Structural Engineering. Jadi lewat project JIS itu gitu. Engineering Largest Retractable Roof. Karena kan atapnya bisa dibuka tutup tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu dia dapat penghargaan itu.
1: Ya sebenarnya itu bukan sebuah hal yang baru sih di dunia perstadionan ya. Tapi untuk di Jakarta si retractable roof ini bisa dibuka tutup sesuai kebutuhan kaula muda. Jadi atapnya sendiri, atap JIS itu beratnya tuh sekitar hampir 4.000 ton. Dan pembangunannya itu ngelibatin perencanaan teknik yang cukup kompleks.
0: Betul.
1: Pakai digital, pakai AI untuk membantu simulasi, mengurangi resiko kesalahan dan juga menekan potensi kerugian.
0: Nah, jadi ajang penghargaan ini kaula muda itu dapat lebih dari 300 proyek dari 53 negara. Nah, para pemenangnya itu dipilih dalam 12 kategori gitu. Dan dengan menangnya JIS ini, ya lumayan lah. Karena kita juga mendapatkan pengakuan internasional atas kemampuan insinyur Indonesia loh.
1: Benar.
0: Dalam mengerjakan proyek infrastruktur berskala besar. Karena gitu, kalau kita kayak menyingkirkan semua halangan-halangan
1: parkir
0: dan akses ke sana, misalkan JIS gitu loh, taruh kayak di tengah kota gitu, di Senayan gitu misalkan, itu canggih banget loh sebenarnya.
1: Sumpah, emang
0: stadion itu
1: emang bagus gitu, emang
0: bagus
1: keren
0: banget, bagus
1: tapi
0: banget, bagus
1: aksesnya
0: banget.
1: Itu loh,
0: betul.
1: Coba lo taruh dia di apa yang di Sentul kan ada tuh
0: SICC, iya.
1: Nah mungkin di situ apa tetap macet juga?
0: Macet SICC aja macet.
1: Terus taruh mana dong?
0: Ya taruh situ
1: tebet,
0: aja
1: tebet.
0: Gak usah, ntar dia nempel di stro. Repot distro banget.
1: Jujur gue juga udah gak tahu masih ada di stro apa enggak di dunia ini, aka di Tebet.
0: Tapi menurut gue ya, JIS itu salah satu kebanggaan Jakarta, jujur. Karena di Indonesia stadion secanggih itu ya JIS bro. Kayak kota gue nih misalkan, kayak lo tinggal di mana, Jakarta, apa yang lo banggain? JIS lah, atapnya bisa buka tutup. Emang baju lo doang buka tutup, atap JIS juga bisa bro. Tapi bedanya JIS buka tutup sendiri ya.
1: Gak dibukain orang ya.
0: Iya, JIS mandiri gak kayak lo.
1: Si kalau yang gua banggakan dari Jakarta adalah
0: apa?
1: Scene makanannya.
0: Kenapa tuh?
1: Menurut gua ada beberapa makanan-makanan Jakarta yang misalnya memang dia adalah international cuisine, kayak mungkin Japanese atau Itali atau kayak barusan gue dimeletin Julio kalau lampu for no reason. Terus gue pelototin balik dia istighfar.
0: Alah, aneh nih perempuan,
1: jangan ngajak main kalau nggak berani.
0: Wede.
1: Kita kembali ke yang kubanggakan dari Jakarta.
0: Siap Bedi.
1: Makanan-makanannya kayak ada beberapa makanan internasional yang gue makan di Jakarta dan pas gue makan di luar negeri, menurut gue sama sekali gak kalah, bahkan ada yang lebih enak.
0: Gue pernah makan belut, apa ya bahasa Jepangnya?
1: Il.
0: Bahasa Jepang, il.
1: Unagi.
0: Gue pernah makan unagi di Jepang, di Ginza. Ginza 8 yang si mall itu. Masa belutnya kagak enak, lebih enak kita makan belut di Yuki, no, Blok M.
1: Kangen banget belut Yuki.
0: Kangen banget.
1: Belut Yuki udah gak ada.
0: Yang gak ada chefnya bukan?
1: Iya tapi menunya akhirnya kan dirombak.
0: Oh kasihan.
1: Tapi itu dulu enak sekarang banget.
0: Sekarang juga makanan Padang ya kalau.
1: Yuki Kato.
0: Sekarang katanya Yukito mampir. Jadi Yuki itu. Yukito
1: mampir. Ya Allah lucu banget sih penyiar senior ini.
0: Eh diam kamu ya.
1: Oke.
0: Apa?
1: Jadi kita ingin mengajak kaula muda untuk membanggakan kotanya atau daerah masing-masing.
0: Kayak kota gue nih, misalkan gue apa gue nanti aja kali ya, sekarang aja deh.
1: Ya boleh.
0: Gue bakal banggain Makassar ya, karena Jakarta pasti udah banyak lah kalau gue di Jakarta. Makassar ya, hanya di Makassar ada yang namanya mie titi. Kagak ada di kota-kota lain, dan mie titi itu enaknya bukan main. Bisa disandingkan dengan kuliner-kuliner lain.
1: Emang mie titi ada lah di Jakarta.
0: Iya maksudnya, tapi kan ala Makassar kan.
1: Loh, ya enggak maksud gue, maksudnya banyak restoran-restoran Makassar yang menciptakan menu yang sama.
0: Tapi beda, Ifumi kan maksud lo?
1: Enggak.
0: Apalagi sih, Neng?
1: Loh ya mie titi. Gue pernah makan di Kelapa Gading, rumah makan Sulawesi.
0: Itu aja rumah makan Sulawesi.
1: Kenapa?
0: Dan lo rumah Mititi, genus di Jakarta ini ya, Jakarta Raya ini, gak ada yang seenak
1: Mititi Makassar.
0: Iya kan, jarang loh kuliner Makassar yang di luar Makassar seenak kuliner.
1: Gue mau beli sekarang Mititi.
0: Ya Allah.
1: Gue menelan lidah ludah banget loh.
0: Menelan lidah juga Mititi. Parah.
1: Makanya coba kawula muda, banggakan daerahmu, banggakan kotamu,
0: iya,
1: hanya
0: iya, betul,
1: di tempatmu ada titik-titik.
0: Nah, pakai hashtag kota gua nih.
1: Gak usah pakai hashtag,
0: iya,
1: gak usah
0: deh.
1: Pakai hashtag.
0: WhatsApp 0811-607-1022 ya.
1: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022. Tenggo.
2: Untuk menuju terminal Blok M.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih? Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis. Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Tango with Julio Genus on prambors.live.

0: Janus dan Julio masih ada di Tenggo Kawula Muda.
1: Yes.
0: Sedang bertanya hal-hal yang cuma ada di kotamu, hal-hal yang bisa kamu banggakan.
1: Karena kita sebagai yang tinggal di Jakarta berdua, kita bangga banget karena barusan Jis dapat penghargaan Kawula Muda ya. Penghargaan infrastruktural engineering karena atapnya bisa dibuka tutup
0: dari Bentley ya, sebuah
1: betul.
0: Penghargaan yang awardsnya itu di Singapura kemarin Kawula Muda.
1: Nah, di WhatsApp kita ada Muhammad Hafiz, dia bilang warung kopi Asiang di Pontianak only.
0: Yoi.
1: Tapi apa yang spesial nih bro dari warung kopi Asiang? Karena kan kalau kita ngomongin warung
0: Asiang.
1: Kopi Asiang.
0: Iya.
1: Keren. Benar. Keren nih Genus Halilintar.
0: Panggil aku Genus Gledek.
1: Buset, Storm X-Men lu. Nih, ada juga
0: Irsyad
1: ya.
0: Dia bilang cuma ada di Surabaya makanan lontong balap enak banget.
1: Gen, lo pernah makan lontong balap tapi?
0: Lontong balap tuh apa ya isinya ya?
1: Lontong udah pasti.
0: Kayak tahu telur gitu gak sih lontong balap tuh?
1: Surabaya rata-rata gitu soal tekstur makanannya. Yeah. Nah coba sekarang di telepon kita sudah ada siapa nih, Gen?
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Halo, aku Najmi.
0: Najmi,
1: radiomu tolong dimatikan dulu boleh gak? Biar gak mantul-mantul suaranya.
2: Sudah.
1: Oke, hajar.
0: Najmi dari kota apa?
1: Mana?
2: Aku sebenarnya di Jakarta, okay. Cuman kalau harus ngebanggain satu kota, dan itu harus aku ngebanggain kota Madura.
0: Madura.
1: Oh, jarang loh gue.
0: Danang orang Madura.
1: Danang orang Madura.
0: Coba.
1: Sate ya kalau yes. Madura tuh.
0: Benar.
2: Nope, yes, jelas sate. Tapi yang mau gue banggain tuh kak, kucing khas Indonesia tuh cuma ada di Madura.
1: Hah? Kucing?
0: Wah, ini learning kucing. Things
2: everyday yes,
0: nih.
2: Namanya kucing busok.
1: Kucing busok, coba jelaskan seperti apa kucing busok itu.
0: Gua akan googling sekarang.
2: Kucing busok, yes, googling tulisannya BUSOK.
1: Okay.
2: Dan itu cuma ada di Madura. Itu kucing khas Indonesia, dia bentuknya kupingnya kecil, dia ada di satu pulau, ada di Madura. Lupa nama pulaunya apa? Jadi itu cuma ada di Madura, nggak ada di mana pun. Dan itu menjadi kucing khas Indonesia.
1: Oke, dia tuh hanya ada di sebuah pulau di Madura, itu adalah kucing khas Indonesia. Bunyinya gimana?
0: Bunyinya?
1: Enggak, maksudnya meongnya beda.
0: Masa bunyinya meong tak iya? Masa sih Julio?
1: Meong tak iya juga parah.
0: Jadi kalau gue googling Kawula Muda dan Julio, jadi warnanya tuh kayak abu-abu gitu ya? Semua,
2: yes,
0: jadi warnanya tuh abu-abu kayak BSH. Sebenernya. Tapi dia enggak bantet gitu.
1: Oh, dia kayak British Shorthair gitu bentuknya ya?
0: Iya kan? Tapi versi kakinya panjang.
2: Yes, itu cuma ada di Madura.
0: Oh, lucu banget.
1: Oh, kamu orang Madura kan?
2: Iya, bapakku sih.
1: Nah, kamu tapi pernah melihat si kucing busok itu in real life?
2: Pernah lihat langsung karena dipelihara sama satu orang. Sebenarnya itu nggak boleh dipelihara.
1: Oh.
2: Cuma mungkin ya mereka punya kapasitas untuk memelihara, jadi pernah lihat langsung.
1: Oh, nah. Untuk kelakuannya sendiri, apakah dia lebih ke macan atau lo ngerti nggak maksud gue? Karena gini, kucing itu kan beda-beda. Ada yang namanya
0: ngerti.
1: Kucing sphinx, ada yeah. juga kucing hutan. Nah, ini tuh gimana? Apa kayak kucing rumahan biasa?
2: Sebenarnya iya, bisa dibilang mirip British Shorthair, cuman kadang mirip sama Russian Blue loh. Pernah ada yang terus bentuk kepalanya tuh agak persegi gitu.
1: Kucingnya kotak. Kok bisa?
2: Mirip kacang tutul, tegas.
0: Oh, tegas. Jadi sebenarnya memang bukan kayak kucing domestik, kucing kampung gitu ya?
2: Iya, kayak gitu.
0: Sebenarnya tuh mungkin pada dasarnya itu kucing liar.
1: Oh, berarti
2: terus pasti buntutnya tuh bopel, Kak.
1: Bopel tuh apa? Gimana?
2: Pendek.
1: Ompe, lucu banget kayak ini ya, kayak pendek ya.
2: Iya.
1: Maksud gua kayak pendek anjing piaraan, kayak poodle gitu ya.
2: Iya, yes, betul. Oke, okay.
0: Najmi, terima kasih banyak udah cerita-cerita ke kita. Gue bener-bener baru tahu loh kehadiran kucing busok
1: betul.
0: Ini. Betul. Keren banget dari Pulau Raas katanya.
2: Yes, dan that's from Madura.
1: Keren. Hidup Turo.
0: Terima kasih Najmi.
2: Thank you, Kak.
1: Dah.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tenggo.

0: Podcast Radio Kaula Muda masih barengan sama Julie sama Geno.
1: Dan masih banyak api dan asap dari Kalimantan, jangan pernah lupakan dan lengah Kaula Muda.
0: Betul, Kaula Muda, gue tuh tadi lihat konten siapa ya? Ada salah satu konten gue benar-benar hati gue tercabik. Gue tadi sempet kayak gloomy gitu sampai kayak siang sore.
1: Hari ini juga banyak artikel soal karhutla yang tidak gue apa ya?
0: Gubris.
1: Enggak, maksudnya tidak, bukan tidak. Yang membuat gue juga sama sakit hatinya. Salah satunya yang masalah 60% rumah orang utan sudah habis terbakar.
0: Lo lihat ini belum, yang kakek-kakek nangis karena si api karhutla tuh udah menuju rumah dia. Sementara persediaan ARD tuh enggak banyak. Jadi kayak dia benar-benar nangis, Genus. Terus korbannya banyak, anak-anak kecil kena korban, jadi kena ISPA. Di Malaysia apa di mana gitu ada yang meninggal ketabrak, coy.
1: Iya, gara-gara asapnya tebel.
0: Iya, dia lagi nyebrang terus ketabrak.
1: Astagfirullah.
0: Terus udah gitu gue ngelihat ada kayak monyet gitu. Mereka benar-benar kayak migrasi dari satu pohon ke pohon yang lain, benar-benar mereka di tengah-tengah asap gitu. Maksud gue kayak karena ulah orang-orang yang jadi korbannya banyak banget dan benar-benar nyakitin hati banget gitu loh.
1: Terus tadi gue ngelihat postingan ya, mana ya? Rio apa ya? Kayak Rio ngepost
0: deh. Wicaksono.
1: Rio Wicaksono, bentar. Intinya lahan-lahan yang terbakar itu, ya dari BBC News Indonesia, lahan bekas karhutla menjelma kebun sawit dan akasia.
0: Iya, bener. Jadi yang lahan,
1: kayak, woy, belum beres, woy.
0: Jadi lahan yang udah abis kebakar itu tuh udah banyak terdapat bibit sawit. Terus udah gitu yang paling parah, Genus. Sebenarnya kan hutan kita itu di Kalimantan itu bahkan hutan gambut.
1: Ya.
0: Gambut.
1: Gambit itu Marvel.
0: Oh iya, sorry. Gambut. Nah, gambut itu dia tuh basah banget kayak sponge, Genus. Jadi itu sebenarnya susah banget untuk terbakar. Nah, masalahnya adalah ada yang bikin kanal-kanal. Jadi emang, nah, jadi gini, gambut itu kan dia basah banget.
1: Ya.
0: Bisa lo keringin dengan cara gimana lo tuh bikin kanal-kanal. Jadi air-air yang di gambut itu terperangkap mengalir tuh ke kanal. Nah, masalahnya gambut itu kalau dia udah kering, dia tuh jadi bahan bakar.
1: Yeah.
0: Maksudnya dia tuh akan sangat flammable gitu.
1: Yeah.
0: Nah, dan yang terjadi di Kalimantan itu emang banyak kanal-kanal buat ngeringin gambut. Berarti kan emang ini ulah seseorang.
1: Sengaja kamu.
0: Jadi pengen buka, apalagi kalau pengen buka lahan, memang lebih murah ketika lu bakar daripada pakai alat berat.
1: Benar.
0: Coy, jahat banget ya. Gak, maksud gue.
1: Pusing.
0: Coy. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga itu bukan keluarga kita ya. Kalau maksudnya semoga kita bukan termasuk
1: orang yang menyebabkan.
0: Benar, kita atau keluarga kita. Karena ketika lo termasuk itu, ya Allah.
1: Yang doain, coy.
0: Parah banget kata gue. Apalagi Tuhan itu nyata ya, teman-teman.
1: Pasti
0: ya.
1: Kita akan kembali ngomongin soal karhutla. Jangan kemana-mana, kalau lama udah stay tune on Prambors.
0: Let's go.
2: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya, tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
2: masih dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari...
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.

0: Tengkon Prambors Radio. Kalau muda ada Julio, ada Genus.
1: Si tadi gue juga baru ngeliat si Malaysia itu air apa air quality-nya angkanya 180. Sekolah diliburin. Kata gue, hari-hari kita
0: heal the world. Make it a better place. Come on, Pakci Makci, cerita yang ngajak Singapura Malaysia bernyanyi bersama.
1: Begitulah kaula muda, enggak cuma sekali dua kali negara-negara tetangga mengeluhkan asap yang betul sampai menghampiri negara mereka gitu ya.
0: Soalnya jangankan padam, getting better pun tidak nih Kak, si karhutla ini kaula muda. Sekarang asapnya sudah sampai Makassar. Di Makassar juga ternyata nyampe tuh asapnya. Terus ada satu yang posan bilang kayak buat yang di Jakarta, memang susah untuk kayak terus berempati dan kayak ini ketika rumah lo tidak berasap lo. Ya bener ya, juga ngerti sih.
1: Kita bisa ikut berempati tapi berempati, sense of urgency-nya bener itu loh beda, yang mungkin bakal benar beda.
0: Nah ini kita bakal update kaula muda, aksi apa saja kali ya. Jadi based on laporan tanggal 11 Oktober, gila kita udah sama kayak presiden kita nih, based on laporan. Based on laporan tanggal 11 Oktober kaula muda, pemerintah menyampaikan beberapa upaya penanganan ya. Yang pertama adalah mengerahkan lebih dari 62 personel untuk menangani kebakaran di Sumatera dan Kalimantan
1: ya.
0: Berikutnya menggunakan 48 helikopter dan juga pesawat untuk ngedukung operasi pemadaman, termasuk waterbombing dan juga modifikasi cuaca.
1: Jadi si waterbombing itu ceritanya helikopter sama pesawat itu ngebawa air terus jatuhin ke area kebakaran.
0: Nah,
1: modifikasi cuaca itu upaya memicu hujan dalam kondisi atmosfer yang memungkinkan. Terus langkah berikutnya yang sudah dilakukan adalah itu akan di upaya ya. Upaya itu berarti akan apa sudah?
0: Kalau yang berkoordinasi dengan Malaysia itu sudah, karena tadi gue lihat juga postan di TikTok Pak Prabowo udah ketemu dengan PM Malaysia, terus kayak ada ada beberapa yang Malaysia mau bantu lah gitu.
1: Ya, intinya tuh masih ada 17.865 titik panas di Kalimantan kaula muda yang berpengaruh ke wilayah itu orang hutan.
0: Analisis yang sama itu memperkirakan sekitar 60,2% dari area yang dianalisis terdampak titik panas itu berada di kawasan habitat orang hutan tadi yang Genus bilang ya. Angka ini merujuk pada wilayah habitat yang terdampak sebaran titik panas gitu. Bukan berarti seluruh area terbakar ya kalau boleh, jadi kayak areanya itu ada titik panasnya. Terus sudah 907 penerbangan di Indonesia sendiri itu batal kalau muda akibat karhutla.
1: Dari 11 Agustus sampai 9 Oktober kemarin ya. 745 flight delay, 900 penerbangan di cancel, 15 penerbangan dialihkan ke bandara lain, 6 penerbangan kembali ke bandara keberangkatan. Jadi lo udah take off, lo gak bisa landing, lo balik lagi.
0: Ngerugin gitu banget ya, parah coy.
1: Bener-bener. Mungkin kalau misalkannya kita tidak bisa membantu lagi-lagi ya, kita nggak bisa membantu secara langsung ke sana dan memberikan bantuan tenaga apa segala macam, makin kesini juga makin banyak kok kaula muda kalau kita mau menyumbang apa-apa segala macam.
0: Betul. Ya paling gampang di kita bisa lah gitu. Atau kalau kamu main sosmed, biasa kan scroll ada link sumbangan gitu.
1: Betul sekali.
0: Ama doain sih kaula muda, menurut gue doa juga penting banget kaula muda buat saudara-saudara kita di area terdampak gitu ya.
1: Ya Allah, cepat padam ya Allah. Amin.
0: Cepat padam ya Allah, kata apakah aku api? Turunkan hujan ya Allah. Amin.

0: gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Ooh,
2: that's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin berinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Tango bareng Julio dan Genus.
5: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
4: Stream now on Prambors.live.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Update banjir di Padang, 498 jiwa terdampak, 238 warga dievakuasi, dan 120 unit rumah terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu 10 Oktober kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Berdasarkan data sementara BPBD Kota Padang, hingga Sabtu malam pukul 22.45, sebanyak 498 jiwa terdampak dan 120 unit rumah terendam banjir. Banjir melanda 3 kecamatan, yakni adalah Kuranji, Koto Tanga, dan juga Nanggalo. Selain merendam pemukiman, bencana ini juga menyebabkan 4 rumah mengalami kerusakan sedang dan 1 rumah rusak berat di kecamatan Kuranji. Akses jalan warga di kawasan Guo, Kuranji turut terputus akibat banjir. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 238 warga ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan dari sejumlah titik terdampak, termasuk kawasan perumahan Lumin Park di Lubuk Minturun, yang mencatat jumlah evakuasi terbanyak yaitu adalah 178 jiwa. Data dampak bencana masih dapat berubah seiring proses pendataan di lapangan kalau mudah, dan yang pasti doa seluruh Wadiobala bersama seluruh warga yang terdampak. Oke, kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. F1 Singapura Grand Prix sediakan masker N95 untuk penonton dan pekerja di sekitar sirkuit. Ajang F1 Singapura Grand Prix 2026 berlangsung di tengah kabut asap yang menyelimuti Singapura. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan kualitas udara diduga akibat asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang terbawa angin ke wilayah Singapura. Mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, otoritas Singapura bersama penyelenggara balapan dan Singapore Tourism Board menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menyediakan bantuan medis serta akses terhadap masker N95 bagi penonton dan pekerja di sekitar sirkuit jika diperlukan. NIA mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit jantung dan paru-paru disarankan lebih membatasi aktivitas di luar ruangan. Kalau udah sekian dulu untuk Prambors News hari ini, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
6: Tango on Prambors Radio, kaula muda masih barengan sama Julio sama Genus.
3: Kita sudah live di prambors.live dan juga TikTok ya.
6: Betul sekali, kita juga mau nyapa buat kaula muda ya, yang halo. Kita mau nyapa kaula muda yang sudah nonton kita, aduh, ada Aira QS katanya, hawo.
3: Coba selain Aira, siapa lagi yang udah nonton Genus sama Julio, absen.
6: Menurut gue, lo harus kumpul sekarang juga karena sebentar lagi ya, di antara Genus sama Julio ada salah satu dari kita yang bakal nelpon mantannya, mantan gebetan, mantan pacar, Rahar, aku
3: mantan karyawan,
6: mantan, boleh nggak sih mantan karyawan aja deh?
3: Lo menelpon siapa? Fanny Kupang yang mau kamu telpon ya?
6: Iya.
3: Jadi kita akan membahas soal mantan di jam 5 ini, di mana nanti di akhir jam ini siapa yang kalah challenge akan menelpon mantannya.
6: Nah, itu dia. Katanya Narendra, mantan atasan yang toksik itu.
3: Ngapain kita telepon mantan atasan toksik?
6: Oke, kita absen dulu ya. Ada Kira, ada Alaya, ada Lara Jane Coffee, ada Vendres, ada Aira. Kus-kusan lagi gak Kak Jul pas karena tadi? Beda, udah beda program, beda acara, brother.
3: Iya, tadi soalnya tadi kayaknya di jamnya Ralfi, dia bikin kuis sesuatu, terus dikasih 100.000 gitu kaula mudanya.
6: Terus gue dateng nih Genus, gue bikin tebak-tebakan. Yang benar Ralfi kirimin duit. Jadi, soal dari gue.
3: Tetap, intinya hadiahnya semua dari Ralfi.
6: Iya, Ralfi baru dapat duit banyak kaula muda ya.
3: Ada Alteza, ada Bolu, ada Rahar seperti biasa, Narendra.
6: Aha.
3: Jadi selamat datang untuk kamu yang baru menonton TikToknya yes. Prambors kaula muda.
6: Oke, okay. By the way, nanti kita bakal bahas tentang Tobey Maguire kaula muda ya.
3: Ini soalnya aneh banget.
6: Kenapa?
3: Dia kan udah cerai sama istrinya.
6: Udah cerai, betul.
3: Istrinya nikah lagi.
6: Oke, okay, mantap.
3: Yang menikahkan Tobey Maguire.
6: Aneh, pastor bukan, apa bukan, kenapa dia nikahin?
3: Ya tapi kan kalau misalkan di luar negeri tuh semua orang
6: siapa
3: tuh bisa ambil license.
6: Siapa aja bisa sebenarnya?
3: Oh, bisa officiate, benar.
6: Oh, officiate namanya.
3: Officiate, ibaratnya kalau di sini ibarat penghulunya dah gitu.
6: temenan sama mantan dia. Jangan kan temenan, dia malah jadi meng-officiate nikahan
3: parah,
6: mantannya.
3: Coy, kayak ibaratnya mantan lo nikah lagi gitu. Maksudnya lo udah putus, terus mantan lo sama orang lain, tapi lo yang meresmikan.
6: Nah,
3: kayak
6: itu dia.
3: Nah, nih.
6: Nah, kita kupas total habis ini kalau muda ya.
3: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tenggo.

0: tapi nyoto.
1: Aneh tapi nyoto, kenyang pasti itu.
0: Pastinya. Ini adalah sebuah kejadian kaula muda yang menurut gue sangat aneh. Fine.
1: Sangat aneh, oke.
0: Kalau lo udah putus sama mantan lo, terus lo stay friends, menurut gue normal.
1: Oke.
0: Tetapi ketika lo sudah berpisah dari mantan istri lo, lalu mantan istri lo menikah lagi, dan lo yang officiate, lo yang mengesahkan pernikahan itu sangat aneh sekali.
1: Itu aneh lo?
0: Aneh kan?
1: Menurut gue tuh lumayan aneh. Ketika karena gue tipe orang gini, Gen, jangankan officiate ya, kalau itu udah obviously pasti banyak yang bilang aneh. Lu berteman sama mantan aja, menurut gue tuh aneh.
0: Iya, Julio gak temenan sama mantan.
1: Gue pun gak harus marah ya sebenarnya, maksudnya karena iya lu putus tuh jarang lah, lu putus kayak di sebuah hari yang indah kayak oke, kita putus ya. Putus, oke. 1, 2, 3, take care, bye, assalamualaikum. Gak gitu. Pasti kan ada proses yang itu tuh lumayan menyakitkan. Kompleks. Menyakitkan. Terus ini emosi gitu. Jadi menurut gue untuk berteman sama mantan itu aneh banget, Genus.
0: Ya semua proses putus tuh pasti nyakitin lah, apalagi kalau lo sayang sama orangnya.
1: Betul.
0: Tapi kan
1: nangis juga parah.
0: Boleh juga nih rekan siniasku. Maksud gue ya tapi ketika putusnya tuh alasannya memang solid. Terus kayak caranya juga baik-baik. Itu tuh masih bisa temenan, apalagi kalau misalnya lo berangkatnya dari teman. Karena gue tuh almost every relationship gue tuh berangkat dari teman, kecuali Mas Endo.
1: Iya ya.
0: Kayak misalnya putus beda agama. Itu kan diomongin baik-baik, berpisah baik-baik. Menurut gue tuh masih bisa temenan.
1: Iya sih, tapi iya sih benar. Tapi lo butuh waktu nggak?
0: Butuh, jelas butuh. Ya gak mungkin lah tiba-tiba besok bisa langsung jadi kayak bestie lagi, gak mungkin lah.
1: Habis kayak putus besoknya, temen gue nonton dong. Kan gak mungkin kayak gitu.
0: Ya itu mah namanya mah, zaman sayang, jatah mantan.
1: Astagfirullah, jatah nontonnya emang mantan nonton. Ya
0: ini kita ceritakan kaula muda, seorang mantan istri Tobey Maguire, aktornya Spider-Man yang pertama tuh, yang di universe pertama, namanya Jennifer Meyer. Dia nikah lah sama pengusaha Geoffrey Joff. Itu di tanggal 10 Oktober kemarin. Nikahnya di Hawaii, Four Seasons Hotel. Tapi yang paling menarik perhatian adalah Tobey Maguire sendiri yang memimpin upacara pernikahan mantan istrinya.
1: Bingung banget gue.
0: Cerainya? Bener. Hah? Cerainya resminya baru bulan 21 September 2026, coy.
1: Hah?
0: Kagak ada resmi cerainya, enggak ada setengah bulan dari nikah lagi tuh cewek.
1: Tunggu. Sebentar.
0: Gimana sih?
1: Sebentar ya, bentar.
0: Oh, tapi pisahnya udah lama sih.
1: Benar. Momen ini terjadi hanya beberapa minggu setelah perceraian Tobey dan Jennifer resmi diselesaikan di 21 September 2026. Tobey and Jennifer tuh menikah kan 2027. Mereka berpisah 2016.
0: Punya dua anak.
1: Nah, si Jennifer sama suami barunya itu mulai dikabarkan menjalin hubungan di tahun 2023. Lihat tuh di kolom chat semuanya, "What? Waduh, kok iso?" gitu. Nah,
0: mantanku adalah penghuluku.
1: Nah, itu dia. Jadi Jennifer and Goff itu mulai pacaran 2023, tunangan 2024, menyambut anak perempuan mereka 2026. Unik banget ini hubungan.
0: Benar-benar budaya barat sayang.
1: Betul. Hubungan Tobey sama Jennifer sendiri tetap terjaga setelah berpisah. Mereka masih mengutamakan keluarga dan membesarkan anak-anak bersama-sama. Oh, ya.
0: Ini
1: ya.
0: Menarik. Tadi gue mencoba menantang Julio. Gimana Julio? Kalau kita main games, nanti yang kalah nelpon mantannya live.
1: Atau kalau enggak ini sekarang kita topik dulu, nanti
0: cut
1: 5-6 baru kita games.
0: Benar,
1: ya?
0: Karena gue sebagai orang yang 90% selalu bisa berteman lagi sama mantan gue. Sementara Julio itu menganggap berteman dengan mantan itu sangat aneh.
1: Betul.
0: Gue mau mencari orang-orang yang kayak gue atau kayak Julio gitu, banyakan mana.
1: Nah, berteman lagi sama mantan, yes or no kaula muda? Kasih
0: normal
1: tahu kita.
0: Atau enggak gitu.
1: Ada di live chat kita bilang, "Cey, mantan jadi penghulu sih terlalu wild ya." Iya, sama menurut gue juga terlalu wild. Iya. Wow, so far di kolom chat bilangnya,
0: no.
1: Ada yang bilang enggak, dari terbaik bilang enggak, Fai bilang yes, Genus. DMK90 ngomong no, Kira ngomong no, Fai tim Genus. Oke. Yuk kalau udah chat sebanyak-banyaknya ya, kirim chat ke kita juga. Temenan sama mantan, yes or no?
0: Hendrik Zega, Kak Genus pernah punya mantan gak?
1: Ya pernah lah, Neng.
0: Lu underestimate gua.
1: Parah lu,
0: ya
1: ketahuan.
0: Ampun, lu underestimate gua.
1: Lagu Bang Doi.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango with Julio Genus on Prambors.live.
4: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah, ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
0: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Sekarang, belanja kebutuhan health and beauty favoritmu di Guardian jadi lebih seru.
7: Ada yang baru dari Guardian, My Guardian Rewards. Baru join, langsung dapat welcome gift.
6: Ada juga diskon khusus member. Dan poin belanjamu bisa dipakai buat bayar earn and pay with points.
7: Plus free delivery, birthday gift, sampai akses ke eksklusif events Guardian.
6: Mau? Gampang! Download Guardian ID app, lalu join My Guardian Rewards. Jangan lewatkan diskon up to 50% khusus member. Happy kan? Makin sering belanja, makin rewarding.
7: Download Guardian ID app sekarang. Info lengkapnya cek Instagram @guardian_id. My Guardian Rewards. Your wellness with benefits.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: What is your biggest red flag in a partner?
9: My family doesn't like them.
10: Oh,
9: that's always really eye-opening for me. My mom.
5: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.
11: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Tenggo on Prambors Radio masih membawa perdebatan krusial abad ini.
1: Berteman sama mantan, yes or no? So far, kalau di chat Prambors.live dan di chat TikTok kita, itu kebanyakan enggak. Tapi ada juga yang bilang yes sebenarnya.
0: Ada, tapi gue minoritas di sini, kaula muda. Semua ini perdebatannya terjadi karena kita baru saja membaca berita soal Tobey Maguire, ex-Spiderman, yang menikahkan mantan istrinya dengan laki-laki lain. Jadi dia yang memimpin upacara pernikahannya.
1: Nah,
0: crazy.
1: Itu juga tadi ada yang bilang kaula muda, kalau itu sih terlalu wild ya jatuhnya.
0: Jujur.
1: Sekarang kita mau muterin voice note dari kaula muda ya.
0: Bernama Nick.
2: Kalau dari sisi gue sih mantan terus jadi teman itu menurut gue ya biasa aja sih dan mungkin terjadi gitu loh. Cuma yang enggak mungkin dipungkiri adalah ketika kita dan mantan kita itu nanti udah ketemu lagi sama pasangan yang baru. Nah, dari situ kan baru komunikasinya mulai dijaga lah, gimana ya, menjaga hati masing-masing pasangan gitu. Jadi ya sebenarnya buat gue normal-normal aja sih dari mantan jadi teman.
1: Eh, by the way, ada salah satu artis yang gue tahu ya hubungan
0: artis Indonesia.
1: Dia mantan istrinya dan istri dia yang sekarang dan suami mantan istri yang sekarang itu baik banget hubungannya berempat.
0: Anang Kade.
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Ada, tapi kayak enggak bisa disebutin. Gue takut karena gue juga enggak tahu dia dipublish di luarnya bagaimana gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya in real life mereka sangat berhubungan baik.
1: Sangat berhubungan baik, sangat akrab, sangat aman gitu, saling support
0: lucu
1: satu
0: ya?
1: Sama lain. Iya.
0: Lucu sih, apalagi kalau udah sampai level nikah gitu. Kalau cuma pacaran kan ya udahlah, apapun bisa terjadi gitu sih.
1: Karena kalau nikah tuh kayaknya lebih settle gitu. Iya enggak sih? Terus kita bakal telepon kaula muda ya. Ini ya. Oke. Nama asli atau mau disamarin namanya?
0: Nama asli.
1: Oke. Kita panggil dia Miss K.
0: Miss. Namanya Karni. Bukan Ilyas ya, teman-teman.
1: Kita beri sejedak. Halo.
0: Hai.
3: Hai.
0: Hai Karni.
1: Aku kita panggil kamu nama asli enggak apa-apa?
3: Hai. Oh, boleh Cherry aja.
1: Cherry. Baik. Cherry berteman sama mantan, yes or no?
3: Yes banget.
0: Yes banget. Yes banget nih, ada intention di baliknya kalau yes-nya pakai banget.
1: Coba ceritain, apakah kamu sekarang lagi berteman lagi sama mantanmu atau belum move on atau bagaimana?
3: Sebenarnya enggak bisa dibilang temenan karena sekarang lagi zamannya X zone ya, Kak.
0: Apa? X zone? Oh my god, ini istilah apa X-zone nih, teman-teman?
3: Enggak bisa dibilang balikan.
1: Coba jelasin.
0: Jadi kayak
1: jelasin.
0: Basically situationship.
3: Iya gitu deh, sebenarnya enggak ada status tapi kok jalan mulu, pacaran mulu.
1: Tapi udah putus.
0: Ini orang-orang kayak Cherry gini nih yang bisa mematahkan teori gue.
1: Benar. Dan lo lagi ada di X zone sekarang.
3: Iya benar banget. Sudah, abu-abu banget sih.
1: Oke, sudah berapa lama lo terjebak di X zone sama mantan lo ini?
3: Sebenarnya ini mulai lagi sih kayak seminggu.
0: Oke, pertanyaan aku, putusnya kapan?
3: Putusnya udah 2 bulan lalu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, baru.
0: Long
1: banget.
0: Story short, putusnya gara-gara apa?
3: Sebenarnya kayak pokoknya pertemanan kayak kita gengnya beda, terus kayak geng aku sama geng dia marahan. Jadi kitanya ikut putus aja deh.
0: Seru banget. Seru banget problem anak-anak zaman sekarang.
1: Jadi kalian tuh putus karena tawuran antar geng.
3: Waduh.
0: tapi kalau alasannya kayak gini, gitu
1: ya. Okay.
0: Tapi kalau alasannya karena sekedar pertemanannya udah enggak cocok dan segala macam, mereka masih on and off kayak jalan bareng, pacaran apa segala macam itu sangat make sense.
1: Benar.
0: Karena masalahnya bukan dari mereka tapi dari sekitarnya.
1: Bener.
0: Gitu loh.
1: Lagi juga from the very first place kenapa juga putus ya sebenarnya?
0: Itulah pertanyaanku.
1: Kalau masih sayang jadinya apa coba sekarang? Jadi di X zone, zona mantan. Bingung gimana? Mau marah udah bukan pacar. Iya kan?
3: Iya bisa.
0: Tapi tiap
3: bener banget.
1: Mau tapi tiap hari masih texting nggak?
3: Jujur, ini abis ini kita mau ketemuan nih kak.
0: Akan?
1: Seriusan?
0: Aduh lucu banget.
1: Ini tuh hari apa ya? Hari
0: Senin.
1: Ya ampun.
0: Orang Senin-Senin udah pacaran.
1: Sabar dulu lo ceceku. Hari Senin tuh orang tuh
0: belajar bareng. Apa? Biologi.
1: Wah, biologi juga bedah kodok kah? Bedah kodok.
3: Dia chatting aku soalnya.
1: Oh, dia chattingin kamu. Yaudah, aduh baik-baik deh, Cherry dia kata gue.
3: Aku.
1: Oh, cutting.
0: Cutting tuh apa maksudnya?
1: Kakak tingkat.
0: Kakak tingkat.
1: Cutting belajar bareng juga parah. Lu pacaran sama guru bimbel bagaimana?
0: Lu balikan aja deh, kenapa sih? Sini deh. Lu kumpulin geng lu sama geng cowok lu. Gue yang omongin sini.
1: Ya udah, gue ngomongin.
0: Gue mediasi.
1: Gue MC-in.
0: Nah. Siapin budget aja, oke? Jadi thank you ya udah cerita sama kita ya.
3: Oke, okay, thank you Kak.
1: Yes. Bye, Cher.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tango.

0: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio, Genus dan Julio selesai membicarakan soal mantan.
1: Aha.
0: Kita akan men-challenge diri kita sendiri.
1: Apa tuh challenge-nya?
0: Kita akan bermain game.
1: Apa?
0: Family Feud aka Family 100.
1: Duh, takut banget gue.
0: Yang kalah harus menelpon mantannya. Karena tadi kita lagi ngomongin soal Tobey Maguire yang memimpin upacara pernikahan mantan istrinya.
1: Tapi kenapa di live chat ini semua dukung Genus?
0: Yes.
1: Maksud gue keparahan.
0: Yes.
1: Gak boleh gitu, kita harus betul, adil dan berimbang.
0: Wills, Kak Gen please menang. Cia, Kak Genus kamu harus menang.
1: Berarti harus pakai bahasa Korea. Bahasa Korea apa tuh kalau kayak nonton drakor? Ngaco, takut ah. Gue beneran takut.
0: Dia nempel Ricky tuh netters, jadi
1: dia tahu. Aduh, kaget.
0: Are you ready?
1: Oh, game-nya sekarang apa nanti?
0: Oh, game-nya nanti ya?
1: Nanti. Jadi nanti langsung kalau kalah langsung.
0: Oh, ya udah oke.
1: Ini 4.
0: Berarti habis ini kamu belum muda.
1: Cepetan kalau muda liatin. Gak tahu deh, gue panik. Gak bisa berfungsi. Bye.
0: Makanya temenan sama mantan biar gak panik.
1: Soalnya apa sih?
0: Apa?
1: Oh enggak, ini nih kalau mudah.
0: Ya udah.
1: Semangat Kak Genus, Julio terserah. Stop ya, es teh manis. Takut. Ya udah.
0: Tenggo.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: From 4 p.m. to 8 p.m. on Prambors.live.

0: kamu pasti menang, menanggung malu. Thank you on Prambors Radio. Aku senang banget teman-teman karena semua dukungan secara online itu semua mengarah kepadaku. Bener-bener semua di TikTok komennya nonstop nyemangatin Genus, ayo Genus menang, ayo Genus menang.
1: Tapi bagaimanapun keputusannya ada di peserta gamesnya ya kalau muda ya. Dulu juga Katniss Everdeen di film Hunger Games nggak ada yang dukung, tapi lihat dia. Dia menjadi penggerak distrik 12. Keren.
0: Gue bener-bener gak relate sama analogi lo.
1: Oke, jadi kita bakal main game Family Feud. Hukumannya yang kalah telepon mantannya. Ini bisa apa aja? Bisa mantan gebetan, bisa mantan pacar, bisa pilih-pilih, kan mantan ada banyak kan?
0: Gak iya.
1: Cuma satu, pilih mantan yang mana aja bisa kan?
0: Gak usah panik.
1: Bener
0: ngomong
1: ya.
0: Ngomong tuh santai, ngomong tuh lancar. Aduh. Matanya gak usah blur, mukanya gak usah pucet, bibirnya gak usah kering.
1: Gak nyaman banget deh di maghrib-maghrib ini.
0: Ya kan, ya mantan gebetan atau mantan pacar, terserah. Syukur-syukur okay. Gak diangkat.
1: Bener juga.
0: Iya kan?
1: Okay.
0: Kita kan gak bisa maksain.
1: Okay, yang jadi hostnya adalah Ratu ya. Ratu silakan.
0: Ratu gedein mic kamu ya. Kayaknya mic kamu levelnya harus agak di atas kita karena...
1: Okay.
0: Let's go.
2: Tes, halo.
1: Nah. Okay, aman.
2: Jelas.
1: Sistemnya adalah Family Feud, jawabnya tidak rebutan, tapi akan dipertaruhkan poinnya yang paling tinggi ya, berarti ya.
0: Okay.
1: Ada 5 pertanyaan, masing-masing pertanyaan punya 5 jawaban. Okay.
0: Tapi perlu pencet bell dong.
1: Oh ya boleh juga. Soalnya misalkan lo pertama nih,
0: yeah.
1: Tapi jawaban lo poinnya cuma 15, gue 30 gitu. Okay. Jadi sebenarnya sayang.
0: Gak apa-apa. Tapi ya siapa tahu kan misalkan lo dijawab, tapi gue ingin mencoba dengan jawaban yang gue pikir, kalau kita sama gitu loh jawabannya. Jadi kan harus kayak tetap ngomong dulu.
1: Iya, benar. Tetap bel dulu ya berarti.
0: Bel
1: ya.
0: Genus, Julio ya.
1: Iya. Aduh.
0: Let's go.
1: Belnya nama mantan juga parah. Ngaco loh di komen live TikTok kita.
0: Lucu Julio, kata gue. Gas gimana?
1: Jangan.
0: Inisial enggak boleh.
1: Jangan juga lah, bahaya lah.
0: Ya udah. Okay. Kata Axel, wajar sih kalau grogi kedinginan.
2: Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan alasan orang telat datang ke sekolah atau kampus.
1: Julio, macet.
0: Gua kesiangan.
2: Oke, okay. Langsung aja dikasih
0: langsung.
1: Poinnya. Poinnya.
2: Macet poinnya 35, bangun kesiangan 25.
1: Oke, okay, yes. Alhamdulillah ya Allah. Oke, okay, berikutnya.
2: Soal kedua.
1: Tunggu, kita harus hitung masing-masing.
0: Ya nggak usah, orang cuma 5. Ini skornya mau diakumulasi. Catat angkanya ya bang.
1: Oke. 35, gue 35, Genus 25 bang. Oke.
2: Soal 2. Sebutkan makanan yang paling sering dipesan saat lapar tengah malam.
1: Julio.
2: Genus. Nasi goreng.
1: Julio, sate.
2: Oke. Nasi goreng poinnya 10, sate gak masuk.
1: Astagfirullahaladzim. Kaget. Oke. Kok bisa sih orang gak makan sate malam-malam? Itu protein, coy.
2: Oke. Soal ketiga. Sebutkan alasan seseorang tiba-tiba menghilang dari chat.
1: Julio!
2: Ketiduran.
1: Baru baca chat.
2: Oke. Ketiduran poin paling tinggi 28.
1: Baru baca chat?
2: Gak ada.
1: Tunggu dulu Bang Loyak, so far udah berapa poinnya Bang?
0: Julio berapa?
3: Genus lebih tinggi 28 doang.
0: Gue lebih tinggi 28 poin dari lo.
1: Oke.
0: Let's go pertanyaan keempat.
2: Sebutkan barang yang sering tertinggal saat mau pergi.
1: Julio.
0: Silakan.
1: Dompet.
0: Gua HP.
2: Oke, HP lebih tinggi 3 poin. HP 28, dompet 25.
1: Jadi? Total gimana bang?
2: Mau ke pertanyaan terakhir gak?
1: Oh iya, masih ya, ada terakhir.
2: Pertanyaan terakhir dulu dong.
1: Masih ada, akhirnya pegangan tangan.
0: Kenapa kita kayak mau pengumuman Miss Universe?
1: Iya benar. Kamu Miss apa? Aku Miss Konggola.
0: Enggak usah dimundur-mundurin yuk.
1: Oke.
0: Pertanyaan terakhir.
2: Sebutkan hal yang bikin orang langsung ilfeel saat PDKT.
1: Julio.
0: Boleh jawab boleh. Duluan.
2: Apa?
1: Anjoy, telat.
0: Oke. Gua adalah ketahuan bohong.
2: Oke, suka bohong ada di poin 28. Tadi telat gak ada.
1: Astagfirullah.
0: We are the champion, my friend. Deng.
1: Yaudah, gue coba telepon sekarang ya.
0: Deng.
1: Aduh, padahal gue udah buka. Gue sampe ileran.

0: Bun, stop ya.
1: Ringing gak tapi?
2: Ringing tuh apa?
1: Ringing nyambung berarti.
2: Gue tuh by the way udah lama banget gak. Terakhir dia chat gue 3 bulan lalu pun gue lupa Rit.
1: Gue penasaran banget nih. Semua orang deg-degan, gue juga deg-degan. Lu deg-degan gak? Julia jantungnya udah ada di mana teman-teman? Betis. Kalau nggak diangkat ganti mantan lain katanya. Ya nggak diangkat. Nggak
2: diangkat beneran.
1: Ya udah gini aja.
2: Apa?
1: Sekarang kita satu lagu dulu. Terus nanti kita di cut berikutnya kita coba telepon yang lain.
2: Nggak ada yang ada. Lain mau siapa lagi?
1: Ada.
2: Siapa?
1: Ya nggak tahu masa nggak ada.
2: Udah nggak ada.
1: Innalillahi.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Ayo deh kita telepon dia sekali lagi aja.
2: Sekali lagi aja ya.
1: Sekali lagi yuk.
2: Sekali lagi ya. Oke sekali lagi sekali lagi.
1: Ayo ayo.
2: Aduh, Bismillahirrahmanirrahim, gue beneran panik banget.
1: Kata Riki, nanti kalau ntar malam di chat, post di IG Prambors. Katanya Ras, telepon mantan presiden aja Julio.
2: Jadi, fun fact, dia tuh juga sebenarnya kan tinggalnya gak di Indonesia. Jadi, ada banget kemungkinan, tapi ini kan WhatsApp call ya. Harusnya nyambung sih, ngerti gak maksud gue?
1: Iya, nyambung lah. Breathe, girl.
2: Gak bisa, girl.
1: Gimana nih?
2: Gue tiap ringnya ada beda. Ada
1: jeda satu detik.
2: Kayak mau copot napas gue, napas copot.
1: Oke, 5
2: 4
1: 3 2
2: Mana satunya?
1: Ya, gue berharap satunya dia ngangkat.
2: Oh gitu, gue pikir kalau udah satu udah gak usah telepon.
1: Gak diangkat nih kayaknya.
2: Iya sumpah.
1: Lu salah diangkat. Apa sih sama dia?
2: Emang susah. Dia terakhir chat gue terus berukah cita gue gak balas. Jadi tersinggung kayaknya ya.
1: Siapa yang?
2: Sahabat gue.
1: Oh oke
2: okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Anti klimaks nih teman-teman.
2: Wasyukurillah. Bersyukur padamu ya Allah.
1: Kata Riki, yaudah deh sekarang lu coba evaluasi diri deh Kak Jul.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Detik-detik nenek 61 tahun asal Kanada pecahkan rekor dunia plank selama 5 jam non-stop. Umur 61 tahun gak menghalangi Donna Jane buat mencetak prestasi yang luar biasa. Nenek asal Kanada ini sukses memecahkan rekor dunia plank kategori perempuan setelah mampu bertahan dalam posisi tersebut selama 5 jam penuh. Momen ini dibagikan langsung oleh akun World Senior Games saat Donna Jane mengikuti ajang Huntsman World Senior Games di Utah, Amerika Serikat 6 Oktober kemarin. Ia memulai plank dari pukul 15.03 dan baru menyelesaikan pukul 20.03 menit waktu setempat. Melansir situs resmi Guinness World of Records, Donna berhasil melampaui rekor sebelumnya yang ternyata udah ia pegang sendiri dengan catatan waktu 4 jam 30 menit 11 detik, dan kali ini ia berhasil melewati catatan tersebut hampir 30 menit lebih lama. Meski tantangan terbesarnya justru datang di jam-jam terakhir saat ia harus tetap fokus dan menjaga posisi tubuhnya. Kita lanjut ke berita kedua kalau udah. Pisang goreng dan klepon masuk daftar makanan penutup atau dessert terbaik dunia 2026. 5 makanan penutup khas Asia Tenggara masuk dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas. Dari Indonesia, Thailand hingga Filipina, hidangan-hidangan ini memiliki cita rasa dan karakter yang beragam. Pisang goreng asal Indonesia menjadi dessert Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi, yaitu di posisi ke-14 disusun Kanom Krok dari Thailand di posisi ke-24 dan klepon di posisi ke-37. Dua hidangan lainnya adalah Leche Flan khas Filipina yang menempati peringkat ke-54, serta Kao Niao Mamuang atau Mango Sticky Rice dari Thailand di posisi ke-64. Kelimanya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari pisang berbalut tepung yang renyah dan klepon berisi gula merah cair, hingga puding karamel, pancake santan, serta perpaduan ketan manis dan mangga segar. Daftar ini turut menyoroti kekayaan kuliner Asia Tenggara yang dikenal dengan ragam bahan dan cita rasanya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Nih, lo udah kurus. Gue enggak,
3: friend.
4: Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
4: Yes, betul sekali kalau muda barengan sama Julio sama Genus di Prambors ya.
3: Kita masih mengudara, masih live juga di prambors.live dan juga TikTok Prambors.
4: Betul.
3: Tadi sebelum on air, gue sempat nanya-nanya sama Julio kaula muda. Di rumah dia kan gue melihat ada light stick.
4: Oke. Okay.
3: Ada satu apa ada dua ya?
4: Ada banyak.
3: Ada banyak.
4: Gue ada light stick Blackpink. Ada light stick 21 grup Korea. Ada light stick Icon boy band Korea.
3: Lucu banget. Itu semuanya lo beli sendiri?
4: Yang Blackpink hadiah. Yang 21 gue beli, yang Icon gue dikasih sama followers
3: lucu
4: gue
3: banget
4: dulu.
3: Pertanyaan gue adalah
4: apa?
3: Si light stick itu tuh fungsinya tuh apa sih?
4: Jadi kalau lo nonton konser, lo bawa si light stick itu.
3: Nanti dia tuh akan ke authorize nyalanya barengan gitu semuanya.
4: Iya.
3: Kok bisa?
4: Iya, ada tombol on-nya. Jadi emang ada kayak mode-nya gitu, ada mode misalkan ada mode nyala terus, ada mode kedip-kedip, ada mode ikutin beat gitu.
3: Oh, jadi nanti akan ada petunjuk di mana kapan lo bisa nyalain gitu-gitu. Nah, oh.
4: Gue ada kata Jo 88 di chatnya Prambors, gue ada light stick Wardah. Terakhir gue tau warna ini lipstick sama sunscreen.
3: Light stick Wardah itu lebih ke kayak apa sih? Sunblock.
4: Insya Allah halal
3: katanya. Insya Allah, insya Allah cantik.
4: Oh iya, insya Allah cantik kok, insya Allah halal.
3: Nah, terus kita mau ngomongin di jam 6 ini kaula muda soal merchandise idolamu.
4: Oh wow, karena ada salah satu artis Indonesia yang juga dia barusan merilis merchandise ala artis K-pop.
3: Parah, dia bikin light stick juga, gemes banget.
4: Dia ada kipasnya, ada keychain, hebat deh kaula muda. Tebak siapa?
3: Siapakah dia? Akan kita obrolin abis yang satu ini, stay tune.
4: Nah,
3: kaula muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tango

0: Genus dan Julio di Tenggo Kawula Muda.
1: Betul.
0: Jadi seorang bintang lah, kita harus bilang beliau bintang dong.
1: Bintang coy, dan dia adalah
0: King Nasa. Kalau kayak nyuruh gue present artis.
1: Betul.
0: Naik panggung.
1: Jadi King apa yang beracun?
0: King apa yang beracun? King Cobra.
1: Betul. King apa yang
0: King
1: sangat
0: Coil
1: menghibur? Kok King Coil?
0: Emang King apa?
1: Dengar
0: King Julian.
1: Hostnya bawa Pini.
0: Bawa iya.
1: King apa yang sangat menghibur?
0: King Julian.
1: Kenapa Julian?
0: King Julian yang di Madagaskar.
1: Maksudnya King Nasar.
0: Oh. Udah ya? Gue pikir kita masih lama tebak-tebakannya.
1: Oh, enggak.
0: Jadi gue jawab-jawab yang lain dulu.
1: Enggak.
0: King Nasar Kawula Muda merilis merchandise ala K-pop. Dia merilis light stick, keychain, kipas. Wow.
1: Banyak banget Kawula Muda ya, julukan Oppa pun sudah lekat dengan King Nasar ini di kalangan penggemarnya. Yang bahkan ketika dia tampil itu ada fanchan ya, ada fanchannya. Misalkan kayak Nasar si sarang heyo gitu.
0: Itu fanchannya siapa?
1: King Nasar, kan barusan Nasar
0: si. Oh, gue pikir lo mengambil dari chan.
1: Oh, enggak.
0: Ada. Nah,
1: itu gue bikin sendiri sebenarnya.
0: Okay.
1: Ya. Merchandise ini dijual melalui sistem pre-order Kawula Muda ya. Harganya mulai dari Rp40.000 untuk kipas sampai Rp410.000 untuk light stick.
0: Rp410.000 untuk light stick itu oke apa enggak?
1: Cukup mahal sih.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Light stick Blackpink masa?
1: Hadiah, gue gak tahu berapa.
0: Oke, light stick yang lo beli berapa harganya?
1: 21 tuh dulu Rp500.000 kali ya.
0: Ya, beda tipis lah.
1: Ya iya sih. Langkah ini membawa budaya merchandise fandom K-pop ke dunia musik dangdut. Sekaligus memperlihatkan cara musisi membangun identitas kedekatan dengan penggemarnya.
0: Kayaknya ya menurut gue selain Nasar yang cocok pakai light stick juga tuh kayaknya Nike lah cocok deh.
1: Nike lah cocok,
0: iya
1: banget,
0: kan?
1: Pasti lucu banget ininya.
0: Iya, light stick body.
1: Iya betul.
0: Berarti merchandise artis atau idola yang lo suka light stick doang atau lo punya yang lain?
1: Gue punya.
0: Gue kayaknya tuh cuma sebatas baju deh. Kayak misalkan kalau gue nonton konser, gue suka beli merchandise konsernya gitu.
1: Oh,
0: jadi iya, gitu.
1: Gue light stick sama album.
0: Album.
1: Dulu gue suka banget sama 21 ya. Gue tuh sampai beli light stick, gue punya albumnya, bahkan gue punya kayak lo tuh kan kayak banner-banner The Jack yang
0: scarf,
1: kayak selendang The Jack, yeah. Itu gue punya itu 21. Terus
0: lucu
1: bahkan gue
0: banget sih.
1: Bahkan gue ke Korea nonton 21 Genus. Gue sesuka itu sampai gue ke Korea nonton 21. Kenapa gue ulang?
0: Enggak apa-apa. Tapi intinya mungkin kalau gue sebatas cuma merchandise di konser, menurut gue album tuh bukan merchandise dong. Album kan kayak ya udah.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini lo mungkin sampai beli let's say hoodie-nya atau kayak kaosnya atau light sticknya kayak Julio gitu. Kawula Muda, lo bisa ceritain ke kita.
1: Betul ya, cerita ke kita merchandise apa nih yang lo punya, dari artisnya siapa.
0: Benar.
1: Kan banyak ya, dan bukan cuman artis
0: luar negeri, lokal juga banyak ngeluarin merch.
1: Lihat tuh Ricky, selain 21 kajian ke Korea karena apa? Lo diam ya Ricky ya, gak boleh kayak begitu Ricky. Dosa, istighfar.
0: Dari tadi Ricky nyenggol terus. Mm-mm. Udah lu replay lagi aja deh podcast nempel terus episode 137. 137 kan tadi?
1: 137.
0: Wah, crazy des. Oke. Okay. Kita tunggu Kawula Muda chat aja ke sini ya.
2: Kawula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 p.m. to 8 p.m. on prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB?
5: Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main, perbaikan saluran air bebas banjir, sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simple, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kaula muda, di dunia yang serba gak pasti, kayaknya kita butuh satu hal yang bisa diandelin nih. Apalagi soal koneksi internet buat nemenin aktivitas sehari-hari. Untungnya ada paket Pasti Simpati. Paket yang bikin lo pasti lancar, pasti nyaman, dan pasti untukmu. Dengan jaringan 5G yang lancar, kuota yang nyaman dengan fitur rollover dan kuota roaming, plus hiburan sampai produktivitas yang bisa nemenin keseharianmu. Ada WeTV, Prime Video, Vision Plus, sampai Canva Pro Lite. Jadi mau streaming series favorit, cari hiburan, atau produktif bikin konten, semuanya bisa dalam satu paket. Cuma Rp120.000, kamu udah dapetin 40GB untuk 30 hari. Yuk langsung aktifkan paket Pasti Simpati lewat aplikasi MyTelkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 900 pagar. Simpati, terbaik untukmu.

0: LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: sebenarnya kan.
1: Ini jadi dapat saldo. Eh, tanya Ralfi ya.
0: Tenggon Prambors Radio.
1: Masih barengan sama Julia sama Genus Kaula Muda.
0: Kita lagi ngomongin soal merchandise. Ya Allah, kita gelatin enggak buka. Kebanyakan ngobrol kita. Masya jadi enggak buka ini. Allah. Kita enggak buka wow. Mana? Ayo.
1: Nih.
0: Kita lagi ngomongin merchandise Kaula Muda. Gue tuh mentok-mentok merchandise konser. Kayaknya yang gue beli di tempat itu Harry Styles. Ya Allah, Harry Styles gue beli kaos sama sweatshirt. Red Hot Chili Peppers gue beli sweatshirt. Coldplay gue beli kaos. Terus Foo Fighters gue beli kaos. Intinya gue kalau nonton konser yang artisnya gue suka banget, dan kalau misalkan kayak gue bela-belain ke luar negeri tuh, biasanya gue selalu mencari buah tangan.
1: Buah tangan,
0: buah
1: teman-teman.
0: Buah tangan.
1: Ini di chat kita sudah ada Kaila Risikoru. Dia bilang, aku punya merchandise buku karangan Pak Habibie.
0: Keren.
1: Yang ditanda tanganin langsung sama beliau. Hebat banget.
0: Gue pernah tahu ke rumah almarhum sama Gina kalau gak salah dulu.
1: Pak Habibie?
0: Iya. Jadi kayaknya ini Prambors deh. Maksudnya Prambors, terus gue sama Gina ke rumah beliau. Terus
1: Habibie udah meninggal ya?
0: Udah Julio.
1: Ya ampun, gue lupa loh.
0: Udah loh.
1: Udah ya?
0: Udah kok.
1: Tahun berapa sih guys?
0: Sih. Udah lama.
1: Oh.
0: Oke, rap. Oh, sekarang kita kembali ke topik kita tentang merchandise.
1: Kalau Ralfi nih semuanya. Oh sorry.
0: Dia baru datang. Kita mau.
1: Wow, ini Genus di chat kita tuh, Genus Leto dari Dea katanya, kak aku merch Chelsea FC dong, kipas sama gantungan kunci, keren.
0: Berarti pas lagi datang ke sini gitu ya? Chelsea tuh sempat kesini kok, nggak salah.
1: Atau bisa dia yang keluar negeri dia beli, dia nonton dia beli.
0: Iya benar.
1: Dia berarti dia habis banyak banget tuh buat Chelsea FC. Dia beli tiket, dia nonton pertandingannya, dia beli merchandise-nya, buset.
0: Ya, nah kalau misalkan emang udah die hard fans sih, kata gue itu adalah hal yang sangat wajar ya teman-teman.
1: Ada yang bilang nih, Ralfi beweknya aja udah kayak Abel Tesfaye, kelakuannya Abel Cobra. Jadi nggak usah ya. Gak usah Abel Tesfaye. Kak Genus RHCP Mania ternyata.
0: RHCP Mania mantap.
1: Aku
0: pergi ke, aku kemana sih? Ke Perth. Aku ke Perth sendirian cuman buat nonton konser. Boleh Kaula Muda yang masih ingin menceritakan soal merch-merch yang pernah kamu beli, kamu bisa chat, kita tunggu. Atau kamu juga bisa ngomong ke live TikTok Prambors.
1: Oke.
2: Kaula Muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tenggo.

0: life with no one else. Aging like a fine wine, bro. Oke, halo, Tenggo.
1: Tenggo on Brambers.
0: Kita berada di sore ini. Yeah. Lo kok tiba-tiba jadi sama Ralfi ya?
1: Julio lagi ibadah.
0: Sedang maghrib.
1: Sedang maghrib ya.
0: Tahu nggak sih tadi Julio tuh stres banget.
1: Kenapa?
0: Jadi tuh kita tadi lagi ngomongin soal mantannya Toby Maguire.
1: Iya, aku juga ngomongin itu tadi.
0: Iya kan?
1: Jadi penghulu.
0: Tapi diundur-undur sejam nggak?
1: Enggak. Tadi langsung to the point. Hari ini siaran to the point. Enggak ada teaser Ralfi, 1 jam.
0: Ralfi habis dimarahin kayak ini gara-gara Ralfi, lo tuh kalau ngasih teaser berita jangan sampai 1 jam orang lo baru ceritain.
1: Iya.
0: But anyway, Toby Maguire akhirnya berita itu berujung ke obrolan aku dan Julio yang kayak berhubungan baik sama mantan.
1: Sama, gue bahas itu juga tadi.
0: Itu paling standar kan
1: paling
0: soalnya.
1: Standar.
0: Karena Julio itu benar-benar against temenan sama mantan.
1: Nah, tapi kalau Toby Maguire bisa, dia udah reach enlightenment di mana itu udah enggak ada ego, udah respect boundaries, udah segala macam, berarti bisa.
0: Tapi gitu kan sebenarnya juga udah pisahnya kurang
1: lama,
0: lebih 10 tahun.
1: Yeah.
0: Walaupun resmi bercerainya belum nyampe sebulan yang lalu. Nah, terus akhirnya gue sama Julio tadi kita main Family Feud.
1: Okay.
0: Yang kalah harus nelfon mantannya.
1: Terus yang kalah siapa?
0: Yang kalah Julio.
1: Udah nelfon?
0: Gak diangkat. Udah nelfon 2 kali.
1: Oh.
0: Terus kaula muda semua rooting for me. Kayak, ayo Kak Genos, kamu pasti bisa. Karena semua orang pengen tahu banget siapa mantannya Julio.
1: Terus tadi gak berhasil, udah 2 kali
0: ditelepon. Gak berhasil, telpon. Tadi kita sudah menelpon oknum bernama NK. Tapi katanya NK ini tidak tinggal di Indonesia.
1: Penasaran banget kok, gue gak tahu ya.
0: Ada deh.
1: Ada ya?
0: Nama belakangnya RI, NKRI.
1: Ah, bisa aja.
0: By the way, abis ini kaula muda, gue sebagai salah satu penghuni Blok M dan Ralfi juga baddie-baddie Blok M.
1: Yes, I'm a baddie.
0: Kita akan menceritakan soal rencana Blok M yang akan direvitalisasi dan glow up gitu. Mau ada hunian, mau ada ini, mau ada itu, banyak
1: gua
0: sekali.
1: Gue kemarin lihat fotonya. Bagus banget jadinya.
0: Di mana?
1: Di online, di homeless media ada salah satu ngepost. Terus dikasih lihat perbedaannya kayak gimana. Nanti kita obrolin.
0: Nanti kita obrolin kaula muda. Jangan kemana-mana. Stay tuned on Prambors.live with Tenggo.
2: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
4: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
5: pemerintah
4: online.
5: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
6: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Halo sayang, aku Kak.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku Kak.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.
9: Tango with Julio and Gerus.

0: Tenggon Prambors Radio Kaula Muda.
1: Blok M akan semakin megah, gah.
0: Keren. Boleh sekalang sebelum
1: akan terlambat. Semakin mewah, wah.
0: Kenapa dia akan semakin mewah?
1: Karena dia mau direvitalisasi, Julio. Jadi kemarin itu tanggal 6 Pemprov DKI itu meluncurkan konsep revitalisasi Blok M fase ultimate.
0: Fase ultimate.
1: Fase ultimate.
0: Apa sih?
1: Jadi proyek ini mencakup 2 tower. Isinya apartemen, hotel, mall, ruang publik sampai sky bridge yang menghubungkan MRT, terminal bus dan juga area komersial. Namanya kawasannya dikembangkan dengan konsep TOD.
0: Oh, TOD. Mantep nih. Enak nih pasti konsepnya nih.
1: Coba dijelaskan. Apa? Yuk, elaborate. Gue serahkan panggungnya, waktu dan tempat semua saya persilakan. Let's go.
0: Enggak, kalau konsep TOD itu maksud gue kenapa enak, karena all in one, one stop solution. Kayak kemana yuk? Ke Blok M, TOD. Gitu.
1: Teman-teman gak gitu ya. TOD itu singkatan ya. Apa singkatannya? Disintegration. D-nya tuh
0: kok D-nya dari belakang, dari kalau dia konsepnya TOD, T-nya dulu dong lu jabar.
1: Terminal transportasi. Tolong. Oke, gue cari dulu.
0: Nih, jadi gini.
1: Ngomong lu, Julio.
0: Sambil gue harus mencari kaula muda, luas area yang dimanfaatkan itu ya. Luas area, transit oriented development.
1: Terima kasih.
0: Jadi one stop solution, tempat berhentian gitu.
1: Yang berhenti itu ya berarti ya.
0: Barusan napas lu berhenti juga kan?
1: Dikit.
0: Jadi luas area yang bakal dimanfaatkan itu kaula muda ditargetkan meningkat 10 kali lipat. Sementara untuk ruang publik diperluas 5 kali lipat. Gimana? Mau sampai mana diperluas? Nanti kena lo kita lo. Apa lo
1: ya,
0: ini?
1: Ya lo minggir dulu.
0: Oh iya.
1: Sorry. Lo lagi jalan kaki di semen.
0: Iya sih, bener.
1: Dong, minggir dulu ya.
0: Bener.
1: Seru lah kalau muda, ada 332 tenan. Akan dipindahkan sementara selama pembangunan.
0: Dipindah kemana ya, Bang?
1: Nggak tahu, belum ada infonya.
0: Gue dengar dipindah ke Cikupa ya kalau muda lo
1: jauh banget.
0: Urus tuh.
1: Tapi intinya ya bakal semakin seru lah. Walaupun menurut gue pembicaraan ini jadi nggak seru karena semua orang di live TikTok jadi tato. Contoh.
0: Lu juga.
1: Contoh Lukman Hakim. TOD emang enak sih.
0: Dia kan transit oriented development. Tentu enak ya Lukman ya.
1: Ada Hawi sama Aira. TOD, truth order, bisa.
0: Gue benci banget sama truth order.
1: Aira teriak, behave, Kak Jul.
0: Sabar, Mom.
1: Dimas Pangestu, wow, sahabat KPI.
0: Kan komisi penyiaran India.
1: Iya, benar. Gitu deh.
0: Kapan? Lihat tuh, Kevin. I love TOD.
1: Oke, sekarang kita pantunnya, Julio. Hari Minggu jalan-jalan ke Blok M. Cakep, lanjutin.
0: Yang penting sama pacar, M. Lah. Bencong amat. Yang penting sama pacar, M. Temennya ibu gue kalau ngomong begitu.
1: Itu bener.

0: dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Prambors.live. Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka Prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berinding.

0: Olivia Dean, mau nonton Olivia Dean teman-teman.
1: Eh, kaulah muda, kayaknya ya gue tuh benar-benar di gue beruntung
0: dikasih,
1: banget deh.
0: Lo dikasih, lo iya. dikasih jalan sih sama semesta Julio.
1: Jadi kalau udah tadinya gue tuh udah benar-benar kayak gue tuh lumayan gaul dan sedih banget. Ini beneran sedih.
0: Sorry,
1: karena
0: sorry, lo lumayan gaul dan sedih banget.
1: Lumayan galau dan sedih. Kalau gaul dan sedih sih pasangannya terlalu pick me ya teman-teman.
0: Jujur. Gue
1: tuh galau banget karena akhirnya keluar nih kan jadwal si Lalala Fest itu Olivia Dean. Yang pertama Manila, yaudahlah gue nggak ngelirik si Manila karena gue kurang suka sama Manila. Biasalah pernah berantem. Cie, keren.
0: Ada masalah apa lo mau orang-orang mabuhai Filipino?
1: Mabuhai Filipino. Nah, enggak. Jadi kalau muda yang pertama tuh adalah Olivia Dean di Jakarta tanggal 17 Januari. Sementara di Bangkok tanggal 20 Januari. Terus pas gue buka kalender, waduh 17 Januari tuh
0: nikahan temen lo.
1: Nikahan sahabat gue. Sahabat ya. Jadi gue enggak mungkin enggak datang gitu. Di kalender gue tandain 16, 17, 18. Gue di Bandung. Terus udah gitu, ada nih Bangkok tanggal 20. Sekut tadi juga udah pengen beli yang di Bangkok tuh. Gue benar-benar kayak pengen
0: aku
1: beli gitu.
0: Tapi
1: ternyata yang di Bangkok itu hari kerja. Sementara kita kan anaknya komitmen ya. Kita tuh udah berkomitmen siaran. Kita adalah penyiar-penyiar yang lebih milih kerja daripada konser. Ada bos kita depan kita. Jadi ketahuan nih.
0: Lo diem.
1: Secara mau gak mau deh.
0: Lo diem karena apa? Minggu depan lo ninggalin gue seminggu. Lo gak berhak ngomong gitu.
1: Beda. It's about love baby. Asik keren.
0: Tapi bad newsnya kaula muda.
1: Uh-huh.
0: Untuk Lalala Fest di Jakarta, pre-sale tiketnya sudah sold out.
1: Untuk pre-sale
0: danger.
1: Untuk pre-sale yang bang, kan dia ada artis pre-sale.
0: Oh iya,
1: hari
0: banyak
1: ini
0: ya.
1: Dia pre-sale yang bang. Nanti baru akan dijual normal. Nah,
0: yang pre-sale bang udah sold out.
1: Nah, walaupun pre-sale bang udah sold out Genus, tapi ternyata temen gue nikah tanggal 16. Jadi gue bisa.
0: Hebat.
1: Gue bisa abis denikah no di Bandung no. Gue pulang naik wus wus wus. Yes. Kalau bisa abangnya gue pijit bang, boleh cepetan dikit gak bang? Gak,
0: bang. Bang boleh sampai BSD gak gitu?
1: Iya mau
0: jadi
1: banget.
0: Jadi makin cepet ya.
1: Kenapa? Gua bingung, Bang Doyok bingung.
2: Dari jam 10 sore sampai jam 8 malam, cuma di Prambor.

0: Hai kalau udah, sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Update banjir di Padang, 498 jiwa terdampak, 238 warga dievakuasi, dan 120 unit rumah terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Padang, Sumatera Barat sejak Sabtu 10 Oktober kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Berdasarkan data sementara BPBD Kota Padang, hingga Sabtu malam pukul 22.45, sebanyak 498 jiwa terdampak dan 120 unit rumah terendam banjir. Banjir melanda 3 kecamatan, yakni adalah Kuranji, Koto Tanga, dan juga Nanggalo. Selain merendam pemukiman, bencana ini juga menyebabkan 4 rumah mengalami kerusakan sedang dan 1 rumah rusak berat di kecamatan Kuranji. Akses jalan warga di kawasan Guo, Kuranji turut terputus akibat banjir. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 238 warga ke tempat yang lebih aman. Evakuasi dilakukan dari sejumlah titik terdampak, termasuk kawasan perumahan Lumin Park di Lubuk Minturun, yang mencatat jumlah evakuasi terbanyak yaitu adalah 178 jiwa. Data dampak bencana masih dapat berubah seiring proses pendataan di lapangan kalau mudah, dan yang pasti doa seluruh Wadia Bala bersama seluruh warga yang terdampak. Oke, kita lanjut ke berita kedua kalau mudah. F1 Singapura Grand Prix sediakan masker N95 untuk penonton dan pekerja di sekitar sirkuit. Ajang F1 Singapura Grand Prix 2026 berlangsung di tengah kabut asap yang menyelimuti Singapura. Kondisi ini berkaitan dengan penurunan kualitas udara diduga akibat asap kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan yang terbawa angin ke wilayah Singapura. Mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, otoritas Singapura bersama penyelenggara balapan dan Singapore Tourism Board menyiapkan langkah antisipasi termasuk menyediakan bantuan medis serta akses terhadap masker N95 bagi penonton dan pekerja di sekitar sirkuit jika diperlukan. NIA mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan penyakit jantung dan paru-paru disarankan lebih membatasi aktivitas di luar ruangan. Kalau udah, sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Yo, 1 jam terakhir Genus dan Julio live Kaula Muda. Mm-hmm. Kita sedang menyaksikan Julio menggigit telur rebusnya yang katanya bau nangka itu.
2: Akhirnya kemakan, gue bisa makan malam. Selamat makan Kaula Muda.
1: Tapi enggak, lo kok makan telur enggak pakai kayak garam lada apa gitu sih?
2: Enggak.
1: Bau Aikos.
2: Kok bau Aikos?
1: Kan bau Aikos kayak bau telur rebus.
2: Hah, enggak.
1: Ya enggak tahu itu di hidung gue anyway. Di jam ini Kaula Muda, kita mau ngomongin soal sequelnya The Social Network. Ingat enggak dulu kan yang main tuh Justin Timberlake sama Queen Latifah. Kok bisa nyambung? Pokoknya. Intinya dulu ada siapa?
2: Jesse
1: Eisenberg benar yang main Now You See Me.
2: Itu tentang ini ya, tentang Facebook ya?
1: Tentang Facebook, benar. Nah, ini tuh sekarang ada sequelnya. Gue membaca sebuah review dari orang yang cukup gue percaya. Dan dia benar-benar kayak movie enthusiast gitu. Katanya bagus banget, maksudnya kayak seru. Dan menurut dia ini bukan sequel karena ini jatuhnya lebih seru dari yang pertama.
2: Oh, kalau yang Social Network tuh tentang apa sih kemarin, Gimis?
1: Iya, tentang Facebook. Tentang awal mula Mark Facebook. Zuckerberg.
2: Ini tentang apa? TikTok ya?
1: Ini tentang Facebook tapi sisi gelapnya.
2: Oh wow, seru. Iya. Udah main ya?
1: Udah. Yang main si ganteng.
2: Justin Timberlake?
1: Enggak, yang main The Bear.
2: Jesse Armstrong
1: itu yang jadi satunya. Tapi pemeran utamanya tuh, kok gue gak mungkin lupa nama aslinya. Carmi. Jeremy. Mau nangis gue. Please banget.
2: Jeremy Allen
1: pengen banget ngeprint poster Jeremy Allen pas jadi modelnya Calvin Klein. Gue print segede pintu rumah.
2: Ada nggak ya orang? ada nggak ya orang ngomongin gue? Gitu?
1: Gue yakin ada.
2: Yakin nggak ada?
1: Gue yakin ada, tapi di mana dia entah.
2: Wah, thank you Genos.
1: Kita akan ngomongin soal social network dan kita akan ngomongin soal social media Kaula Muda. Stay tune on Prambors.
4: Kaula Muda,
1: ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tango.

0: Julio bantuin gue. Gue masih ngunyah coklat.
1: Kalau muda masih di Tenggo barengan sama Julio sama Genus. Nih. Jadi setelah 16 tahun kaula muda sejak film pertamanya rilis di 2010, akhirnya kisah Facebook kembali diangkat lewat film sequel berjudul The Social Reckoning. Gue ada pertanyaan.
0: Boleh pak?
1: Gue tuh nggak nonton Social Network.
0: Oke.
1: Kalau misalkan gue tanpa menonton Social Network, gue nonton Social Reckoning, boleh nggak?
0: Kayaknya nggak masalah deh.
1: Atau Social Network bisa gue nonton di mana? Netflix ada?
0: Gue nggak tahu. Tapi pasti ada di OTT. Tapi intinya menurut gue, ini kan adalah film yang terpisah 16 tahun ya.
1: 10. Oh, 16 apa tahun sih? Bener. Kan tadi gue yang bacain ya 16
0: tuh
1: tahun.
0: Udah. Judulnya aja depannya nih ya. Kalimat pertama dari berita yang lo bacain. Setelah 16 tahun sejak film pertamanya. Itu yang tadi lo baca.
1: Iya, bener juga nih, Neng.
0: Jadi bedanya kaula muda sama film pertama, jadi kan yang social networking yang pertama itu mereka fokus ke awal mula berdirinya konflik pembuatan Facebooknya.
1: Oke.
0: Nah, kalau yang Social Reckoning ini akan menceritakan tentang dampak dan juga kontroversi di Facebook. Ceritanya terinspirasi dari investigasi The Facebook Files by The Wall Street Journal. Dia mengungkap dokumen internal Facebook terkait dampak platform terhadap penggunanya.
1: Serem loh ini, bagus loh ini.
0: Perkara algoritma, kesehatan mental remaja, penyebaran hoax, misinformasi, sampai pengaruh sosmed ke politik.
1: Nah, si Aaron Sorkin, penulis skenario film pertamanya, itu balik lagi dia. Cuman kali ini dia sebagai penulis sekaligus sutradara. Nah, si Jesse Eisenberg ini dia tidak kembali jadi Mark Zuckerberg. Perannya dimainkan oleh Jeremy Strong.
0: My baby.
1: Betul. Sementara Mikey Madison itu berperan sebagai Frances Hogan, mantan karyawan Facebook yang membocorkan informasi internal perusahaan.
0: Lu tuh enggak nonton ini ya? Succession.
1: Enggak juga.
0: Jeremy Strong tuh juga main di Succession, jadi Kendall Roy.
1: Kendall Roy.
0: Ini tuh menarik kaula muda karena jadi gue tuh nonton press tour-nya si Social Network.
1: Press tour apa sih?
0: Press tour tuh ya kayak kalau lo Tante Soul-nya jalan-jalan ke homeless media di interview apa.
1: Oh, promo.
0: Iya, press tour.
1: Media visit.
0: Okay. Jadi intinya ada salah satu conversation dan pertanyaan soal social media ick. Jadi itu ditanyain ke Jeremy Allen. Dia bilang, gue tuh paling ill-feel atau menurut gue paling gak penting sama orang yang ngepost kalau di jam ada lo hari ini tidur 8 jam gitu. Terus apalagi dia bilang, oh sama yang naro nama pasangan di bio. Gitu kayak ik gitu kayak iya apaan sih. Ini
1: gua
0: menarik.
1: Gue ada. Ini baru banget gue. Gue tuh sosial media ik gue ketika orang itu menjadikan konten pasangannya. Yang kayak how perfect my girlfriend is, perfect my boyfriend is.
0: Gue tuh bisa
1: kayak iye ganti. Gue sama sekali gak iri, cuman gue tuh kayak iuh, ngerti gak lo? Kayak
0: iya, ik. Itu definisi ik.
1: Iya bener. Nah apalagi gue tuh bukan orang yang mengumbar. Maksudnya kita, ya enggak sih mengumbar pun, tapi menurut gue lo kalau mengumbar pacar lo, menurut gue tuh kurang banget gitu. Kayak lo mengumbar kayak betapa misalkan betapa pintarnya cewek lo masak tiap pagi, atau kayak betapa cowok lo romantisnya. Saya kayak yang kayak gini, misalkan kayak dia videoin gitu, dia sama ceweknya gitu, terus kayak kakak-kakak ini namanya kejepet pacar abis pulang kantor ya. Lah.
0: Yeah.
1: Nah, kan?
0: Nah, itu. Yeah. Itu efeknya ya. Yeah. Gue lumayan ek sama orang yang kayak di tempat rame di tengah jalan terus dia bikin video joget. Ya gue enggak tahu ya. Mungkin itu juga karena gue enggak bisa nari dan enggak bisa joget. Jadi gue tidak melakukan hal itu, tapi setiap gue ngelihat, lo tau kan lo ada momen lo lagi jalan kaki terus lo ngeliat orang naruh tripod terus dia kayak joget-joget sendiri.
1: Iya, challenge, TikTok challenge.
0: Iya, terus gue juga ngeliatnya kan secara langsung kayak iyo gitu lo rasanya di badan gue.
1: Coba kalau kaula muda, kalau muda kasih tau kita dong sosial media ik lo apa? Keren.
0: Sosial media ik. Misalnya kayak orang yang terus-terusan ngepost selfie.
1: Ah itu juga gue lah. Enggak sih, gue selfie enggak.
0: Kita tunggu ya kaula muda, chat aja kesini.
1: Yes.
0: Kaula muda,
2: Ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
3: Tango from 4 PM to 8 PM on Prambors.live.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
6: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
7: pemerintah
6: online.
7: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
8: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.

0: postingan yang bikin kaula muda ill feel.
1: Nah, atau social media ick. Ini kita telepon ya, ada Ayu Prima Ferdita.
0: Let's go. Itu Eki, selamat malam, kenapa tuh? Mau nawarin ini asuransi, asuransi.
2: Mau nawarin kerja sama.
0: Oke, jadi sekarang kita Hai Ayu, selamat malam.
3: Malam, Kak.
0: Malam. Jadi lo tuh ngerasa ick kalau ada orang ngepost apa di sosial media?
3: Aku tuh pernah lagi, Kak, kayak bete banget ngelihat cowok ngepost jam tangan di atas setir gitu, kayak entah antara dia mau pamer jam tangannya apa merek mobilnya gitu ya.
0: Ya kan? Pasti ngerti. Sekali dayung 2-30 terlampaui, teman-teman.
1: Nah, itu dia. Harusnya pas dia foto harusnya pas dia foto jam tangan di atas setir, lo kayak, "Bang, COD bisa enggak, Bang?"
0: Pertanyaan gue sekarang, lo ingat enggak jamnya apa sama mobilnya apa?
3: Mobilnya sih BMW ya.
1: Oke.
3: Cuman jam tangannya itu gue enggak ngerti deh apa. Mungkin mahal sih harusnya ya.
0: Ya kalau dipamerin
3: Gak mungkin G-Shock aja mah gak mungkin.
0: Gak mungkin, masa setirnya BMW jamnya Miniso kan juga gak mungkin ya teman-teman.
1: Jamnya Miniso mobilnya Sigra, mantap.
0: Oke, itu aja kalau cowok. Kalau cewek apa nih kira-kira?
3: Kalau cewek, oh ada juga sih. Tapi sebenarnya ini gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman
1: kayak
3: kayaknya kurang aja kalau misalnya ngelihat ada misalnya ada salah satu teman aku, dia tuh followersnya sebenarnya nggak banyak, bukan Instagram juga gitu, tapi dia seakan-akan kayak punya banyak followers gitu, kayak hi guys, kayak yang nggak apa-apa juga sih sebenarnya, cuman kadang-kadang agak gengges jadi aku mute aja gitu loh.
0: Lu sensi sama orangnya kali.
3: Kayaknya ya, tapi nggak juga. Maksudnya kayak seorang artis gitu agak males juga sih nggak sih?
1: Atau ini yuk, lo jadi biasa dia stories terus. Openingnya gini, jadi banyak yang nanya, itu
0: jujur.
1: Maksud gue banyak yang nanya.
3: Padahal gue yakin gak ada yang nanya.
1: Enggak, atau mungkin dia yang bertanya sendiri ke diri dia sendiri.
0: Benar.
1: Aku yakin banyak yang nanya. Banyak yang nanya juga parah sih menurut gue.
0: Yuk, thank you ya.
3: Tapi itu kan seuzon ya.
1: Iya, nggak apa-apa. Iya. Ini kan emang kita kan adalah emang, tiga orang seuzon lagi teleponan.
0: Nyinyir aja, nyinyir malam-malam.
1: Ya, thank you.
0: Terima kasih Ayu.
3: Oke, Kak.
1: Dadah.
3: Thank you. Bye.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811 607 1022. Tango.

0: datang membawa berita yang Julio banget.
1: Weh, apa emang?
0: Bekas bar di Bandung alih fungsi menjadi masjid.
1: Enggak, gue banget.
0: Lo banget dong. Lo kan masjid. Very
1: banget. Mampir bentar.
0: Mampir bentar.
1: Sholat maghrib, ya kan?
0: Parah. Tapi terus kan abis sholat maghrib, terus isa, abis itu malamnya kemana?
1: Loh, ke rumah. Enggak, atau kayak gue lagi di Bandung nih, kayak udah masuk maghrib nih, mampir. Terus pas gue masuk, loh kok kayak familiar gue mah atapnya masjid ini.
0: Kok dengan rak-rak botol-botol kaca itu familiar ya?
1: Jadi kalau mudah nanti kita bakal kasih tau lo, ada bekas bar di Bandung, itu alih fungsi jadi masjid. Jujur gak tahu awalnya dia bar apa. Jujur juga gak tahu kenapa jadi masjid.
0: Nanti akan kita ceritakan semuanya.
1: Iya benar, tapi ini lumayan unik ya.
0: Lumayan unik. Ya, tapi kan bisa terjadi pembersihan energi di sana.
1: Betul. Di Turki ada yang sekarang masjid terkenal banget. Hagia Sophia? Apa-apa gitu namanya.
0: Itu enggak sekarang terkenal banget. Hagia Sophia terkenal dari dulu yang barengan sama gereja kan?
1: Dulu gereja.
0: Dulu
1: benar. Iya.
0: Benar.
1: Dulu dia gereja dan pun sampai sekarang tuh kayak dinding-dindingnya tuh masih
0: ornamennya gereja. Masih ornamen. Aku pernah ke sana.
1: Nah,
0: terus aku dimarahin RDK.
1: Karena?
0: Karena jadi gue kesana tuh abis umroh. Duh, gue harusnya gak boleh sih cerita ini. Oke lah, jadi kan gue kesana mau umroh.
1: Abis umroh.
0: Terus selesai umroh, kita ke Turki sebelum pulang balik ke Jakarta. Terus pas udah nyampe Turki, kan pulang umroh kan masih pakai kerudung kan?
1: Iya.
0: Terus pas di Turki, kayak gue udah gak pakai kerudung gue. Terus nyokap gue kayak maksa-maksa gue pakai kerudung.
1: Oke, terus?
0: Terus ditanya, "Tanya kamu tuh sebenarnya kenapa sih enggak mau pakai? 40 hari malaikat masih mengikuti kamu Will gitu." Terus jawaban gue, "Ya soalnya mau foto-foto."
1: Soal mau foto-foto juga parah. Enggak apa-apa, Genos. Sekian. Harusnya tuh lo pakai aja jilbabnya. Kalau mau foto-foto dan belum siap berjilbab baru lo buka. Walaupun kayak anak Al-Azhar lagi istirahat ya jatuhnya ya.
0: Benar. Terus bajunya lengan pendek gak pertanyaan gue?
1: Oh iya juga ya. Ya udah deh.
2: Tango with Julio and Genus.
3: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaula muda, di dunia yang serba gak pasti, kayaknya kita butuh satu hal yang bisa diandelin nih. Apalagi soal koneksi internet buat nemenin aktivitas sehari-hari. Untungnya ada paket Pasti Simpati. Paket yang bikin lo pasti lancar, pasti nyaman, dan pasti untukmu. Dengan jaringan 5G yang lancar, kuota yang nyaman dengan fitur rollover dan kuota roaming, plus hiburan sampai produktivitas yang bisa nemenin keseharianmu. Ada WeTV, Prime Video, Vision Plus, sampai Canva Pro Lite. Jadi, mau streaming series favorit, cari hiburan, atau produktif bikin konten, semuanya bisa dalam satu paket. Cuma Rp120.000, kamu udah dapetin 40GB untuk 30 hari. Yuk, langsung aktifkan paket Pasti Simpati lewat aplikasi MyTelkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 900 pagar. Simpati, terbaik untukmu.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
6: Tango bareng Julio dan Genus.
5: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
6: Stream now on Prambors.live.

0: Thank you on Prambors Radio. Kalau udah barengan sama Julio sama Genus.
1: Indahnya kebersamaan.
0: Jadi gini, kalau udah di Bandung, Jalan Trunojoyo nomor 23, ada nih masjid namanya Masjid Jaza. Masjid itu dulunya adalah bar, teman-temannya. Dulu dia bar dan dia sekarang sudah berubah tempat menjadi tempat ibadah. Dia beroperasi kemarin baru 10 April.
1: 10 April?
0: Ini bulan September.
1: Ini Oktober, sayang.
0: Astagfirullahaladzim, benar-benar sorry. Ah, Oktober.
1: Ini Oktober gila loh ya. Perubahan fungsi ini berawal dari inisiatif sejumlah pengusaha setempat karena kawasan Trunojoyo dinilai masih minim fasilitas ibadah untuk para pekerja dan masyarakat.
0: Oke.
1: Jadi akhirnya Masjid Jaza ini didesain secara minimalis modern dengan ruang sholat ber-AC serta menyediakan kopi dan teh gratis bagi jamaah. Wow. Terus akhirnya dijulukin jadi Masjid Culture. Coba turunin Julio, kita lihat.
0: Karena jambanya. Si masjid ini tuh dia
1: jadi banyak tempat nongkrongnya. Hah? Kok ada biliar? Oh, yang lama.
0: Yang lama, kaget. Enggak, maksud gue
1: juga panik dikit. Masalahnya atasnya ada jemaah wanita nih lagi sholat.
0: Iya.
1: Bawanya meja biliar, sayang.
0: Kalau masih ada meja biliar, kita lagi sholat, cetak, cetok, cetak, cetok. Apa enggak lupa rakaatnya? Jadi kalau muda, coba. Karena masjid ini tuh kapasitas maksimal itu bisa sampai 400 orang. Dengan memanfaatkan area tambahan. Nah, jadi pengelola itu pengen ke depannya ini masjid bukan hanya tempat ibadah. Aduh, agak takut. Tapi loh, juga ruang berkumpul untuk anak muda melalui kajian,
1: nah itu,
0: kegiatan komunitas, street run dan program sosial gitu. Jadi nanti bakal ada coffee shop sama food court-nya.
1: Bagus.
0: Betul. Dengan sebagian hasil usaha itu dilokasikan untuk operasional serta program wakaf masjid. Lah pertanyaanku, barnya kemana?
1: Ya tutup. Barnya ditutup dong.
0: Emang kayaknya, oh Genus, yang lucunya lagi Genus. Jadi bar ini dulu tuh ada kayak semacam LED-nya gitu, ada kayak papan buat promosi, lagi ada event,
1: ada
0: apa,
1: ada DJ siapa nih,
0: ada DJ siapa. Sekarang LED itu dipakai buat menampilkan hadis, my friend.
1: Subhanallah.
0: Nih hadisnya adalah nggak kebaca. Oke, siap.
1: Nggak bisa di zoom ya?
0: Nggak bisa juga di zoom.
1: Apa? Oh, apa Ratu?
0: Coba
1: kata-katanya.
0: Masya Allah.
1: Perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu.
0: Amin. Subhanallah. Ya Rabbal Alamin.

on prambors.live. Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaulah muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live. Tenggo.

0: Tenggon Prambors Radio, suara lu bocor tadi.
1: Oh.
0: Karena katsu tidak butuh oven.
1: Eh, kemarin gua masak ini aja, chicken nugget pakai air fryer, enak loh seperti kayak pakai minyak.
0: Memang chicken nugget, french fries itu tuh sangat amat bisa karena kan sebenarnya mereka udah di pre-fried.
1: Oh, jangan chicken nugget praktis itu. Chandler.
0: Emang ada chicken nugget nyusahin? Kalau nyusahin makan ayam geprek aja bang.
1: Ada gak ya kita beli chicken nugget terus mereka kasih kayak daging sama petunjuk pembuatan chicken nugget. Mereka cuma kasih daging sama tepung panir. Ya Allah, repotnya lo.
0: Tadi ada pertanyaan apa ya? Gak ada ya? Gak ada pertanyaan apa?
1: Tadi lo tiba-tiba bilang kayak, duh Golden Days gak ada oven. Nah terus gue bilang kenapa?
0: Soalnya tadi aku ngeliat di Reels ada orang bikin curry mac and cheese. Bisa make sense di kepala gue.
1: Gak, itu tuh kari di atasnya ada mac and cheese atau
0: bukan.
1: Mac and cheese dalamnya kari?
0: Jadi makaroni direbus, terus dibalur saus kari dan daging-dagingnya.
1: Ya Allah.
0: Abis itu atasnya dikasih keju gitu.
1: Astagfirullah.
0: Kok muka lu tapi kayak jijik ya?
1: Iya kayak.
0: Tapi di otak banget. Gue tuh works, enak, bisa
1: ya.
0: Works.
1: Kari mac and cheese ya? Oh, mac and cheese tuh makaroni and cheese.
0: Loh.
1: Gue pikir mac and cheese burger mac di.
0: Itu Big Mac.
1: Big Mac, tapi sama-sama Mac dong. Kenapa? Oh, kenapa takut?
0: Ya gak apa-apa.
1: Takut,
0: ya gak apa-apa, gue worry.
1: Oh, enggak.
0: Worry for my life, for our career.
1: Stop bahas Mac di dan Mac and Cheese. Ya,
0: yeah, oke. Okay.
1: Cabut aja kali ya, daripada kita makin ngasal, makin parah, makin sembarangan. Semua orang udah mulai panik nih, gue liat-liat.
0: Gue tuh gak pernah ngasal, parah, dan sembarangan. Kalau ada elu.
1: Kalau ada sumur di ladang, mari kita numpang makan Big Mac. Aduh, bahaya, okay. bahaya.
0: Terima kasih kawula muda yang sudah mendengarkan tong kosong kita berdua malam ini.
1: Betul, emang gak terlalu nyaring bunyinya, maaf ya. Wow, kurang nyaring apa?
0: Kurang nyaring apa sih? Wak. Gitu loh, kita bertemu lagi besok.
1: Oke. Okay.
0: See you champ.
1: Oke, okay. Kenapa Demar udah ngantuk baru masuk?

0: Midnight Flight with Captain Edda.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gua bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah, jadi sultan nih gua nih. Kali lagi kali ya, abis itu gua lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gua hilang semua dong. Ah, ini gua harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma, pinjam HP dong, ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Kalau muda, pengen staycation tanpa harus keluar kota, cobain Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square. Hotelnya artsy dengan tema mural pop art, kamarnya nyaman, fasilitas lengkap, plus kolam renang yang luas. Lewat promo Stay in Styles, Move in Comfort, mulai dari Rp450.000 plus-plus per kamar per malam. Udah termasuk sarapan, untuk 2 orang dan akses kolam renang Novotel Jakarta.

0: lagi ada agenda konser. Promo berlaku sampai 31 Desember 2026. Info dan reservasi WhatsApp 0812-8238-0473. Stay in styles, move in comfort. At EB Styles Jakarta, Mangga 2 Square.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Night Flight with Captain Edda.

0: yang...
1: It's Captain Ede on Prambors. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
2: Target achieved. Thank you so much buat bantuannya, crew. My TikTok crew, you're the best. Weekend kemarin gue dinotis lagi sama Hon crew. Jadi entah kenapa video TikTok gue yang Hon location unknown tuh lagi FYP juga. Jadi thank you so much Hon, Jesse Barrera, Tiffany Young, Rex Orange County udah ngenotis TikTok gue semua. Cii! Sisa BTS sama Bruno Mars nih. Iya, yeah, manifesting aja lah ya crew. Anyways, it's good to be back. After a weekend kemarin, kami, Cap and crew, ngumpul untuk melakukan 3 hal. Pertama, nobar film Other Mommy. Maafin pranknya ya TTA ya, yang tahu-tahu aja. Yang kedua adalah kami main bersama di Fun World, sungguh fun, yes. Main DDR bersama kamu crew. Shout out to Spidey yang ternyata jago banget main DDR-nya. And of course, shout out to Socials Media SideQuest Worlds. Crew, check SideQuest Worlds. SideQuest Worlds, yes. Jadi, per Jumat ini 16 Oktober di Agora Mall, itu ada yang namanya The Squid Game Experience. The Squid Game Experience. The Squid Game Experience. Ya, gue ulang-ulangin buat lo, biar lo nyantol ya. Squid Game Experience. Jadi buat lo semua pecinta Squid Game atau belum tahu apapun tentang Squid Game, well, this is a very good gateway untuk bermain bersama. Yes, kamu bisa ajak 5, 10, 15 sampai total maksimal 30 teman lo untuk mencoba wahana-wahana Squid Game crew. Gue masuk di top 5 bersama 10 crew. Gue masuk di top 5, tapi gue dikalahkan oleh Cipe yang sudah hadir di Prambors.live. Hai Cipe. Hai, di Prambors.live sudah mulai. Oh my god, I love me a Monday energy. Ini dia Senin yang ku tahu ya. Live chat udah langsung 1000, bre. Cipe, Fabs, Kevin, 007, Huzan, Luna, hi. Hi, it's nice to be back, yes? So, how do we play, crew? How do we play? Jam 8.23 adalah, yes, how do we play? Every night, the night flight. If this is your day one, welcome. If this is your 1,391 night, welcome back. This is how we play, yes?
1: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
2: How is your weekend? How is your Monday? Yes, spill it all for me. Tim nulis selalu dapat VIP, makanya aku mention duluan. Tim hotline ada Helen, ada Gayboy, hi di hotline. And of course, ini adalah hari Senin 12 Oktober 2026, menjelang Halloween 2026. 2 bulan 11 minggu terbang ke bulan bersamamu crew. Yes. So let's get all the stars tonight that we can get, okay? Hit me up. Hotline. IG Cap Ede. Prambors.live chat. Let's go. Coming up ada updates dari produser Damar tentang Koldiak yang manggung di F1 Singapore. Let's get it. Kendrick, SZA.

0: It's Captain Ede on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: How is your weekend? How is your Monday, crew? I got me loads of post lapor Cap di IG Cap Ede, yes. Dari Helen katanya, my crew selalu rajin untuk lapor dan juga spill foto. Yes, kata Helen, strolling around Hejo Square Mall, minggunya ke gereja bareng, nyobain nongki ke kopi Lebak Caringin Dago. Ada cafe hidden gem dengan pemandangan alam, makanannya enak, tempatnya cozy banget, cocok buat family time kalau Cap ke Bandung. Hidden gem di Dago, kopi Lebak Caringin. Bahkan, toiletnya adem banget, crew. Aku di-spill fotonya. Thank you, Helen. Yes, Siri, let's go. Di prambors.live, semua udah pada assemble dan ngeriung ya, if I may say. Let's hit with the hotline, yang udah voice notes. Gay boy, where were you, gay boy? My most engaged crew di TikTok. Ini salah satunya si Scorpio crew. Masuk, gay boy.
2: Halo, Cap.
1: Hi.
2: Udah lama banget gak VN dan gak nonton TikTok.
1: I know.
2: It's been a while.
1: I know.
2: Gue lagi cepet banget tidurnya sekarang.
1: Yes.
2: Terus kayak
1: please
2: abis
1: do.
2: Itu gue gak bisa stay up all night.
1: Yes. Please
2: lama-lama
1: do.
2: Lama kayak used to be gitu. Cuman kalau gue kosong, gue tungguin tuh TikTok kayak waktu-waktu. And I miss you. Doain gue ntar lagi mau interview buat LPDP.
1: Yes, of course.
2: Semoga keluar cepet tanggalnya. Jadi
1: yes,
2: gue bisa tenang.
1: Yes.
2: Dan psikologi, amin.
1: Please take your time. Aku paling happy kalau kamu tidak ikut terbang sama aku ya. Cuma aku satu-satunya penyiar yang happy kalau kamu gak ikut terbang sama aku, gay boy. Karena apa? Karena kamu berarti bobonya cepet. Salam dari Raja yang kemarin hari Sabtu, hari Minggu ultah, yes. Raja, aku sempat ngepost IGS kita postingan waktu kamu main teater club sama Raja dan Ijichi. Good times, good times. Thank you for coming in. Back in the days, our sunny days, yes. Dari gay boy ke Luna, si Gemini 18 Juni, Palangkaraya girl, go. Minggu keempat ya, satu bulan kita happy one month, Luna.
3: Hi Cap,
1: hi,
3: hari ini aku mau laporan mengenai weekend aku dan Senin hari ini.
1: Yeah.
3: Weekend aku kemarin sangat menyenangkan meskipun dilanda kabut asap, yeah, tapi tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas.
1: Yes.
3: Weekend kemarin hari Sabtu aku bikin gelang seperti yang aku ceritakan di hari Jumat kemarin.
1: Yes.
3: Dan hasilnya cukup bagus namun agak aktivitas mencong-mencong, tapi it's okay, namanya mencoba. Dan bahkan aku bawa pulang lagi alat ininya, apa sih, kit bikin gelang anyaman rotannya gitu. Terus
1: yes.
3: Senin ini aku baru aja presentasi tadi siang sih. Ternyata apa yang aku khawatirkan ternyata gak terjadi gitu.
1: Itu.
3: Padahal aku tuh sudah overthinking gitu. Dan ternyata tuh gak kejadian. Aduh ya
1: itu.
3: Tuhan.
1: Yeah.
3: Ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Sudah menjawab doa aku. Aku sampai kayak jantung aku langsung lepas. Thank you udah mau dengerin. Love you, love you, love you. Mwah.
1: Mwah. You're welcome, girl. Luna, I know you're in prambors.live visualizer, yes. Kamu bisa melihat video aku barusan sudah dinyalakan oleh produser Damar, yes. I'm sending you love sign right here, Luna. L, Luna. Double XL. L for Luna, okay? Let's do one more, crew. I miss you, Dr. Sophie. My Howl's Moving Castle. Masuk, dok. Yang pertama dulu, dok.
4: Captain, aku baru landing. Terus, hi, Rob.
1: What?
4: Asik, di sana nggak bisa keringetan, Cap, karena yang daripada keringetan yang ada aku ingusan terus kering lagi deh, dingin banget, Cap.
1: Landing High Rocks, where were you, Doc?
4: Seminggu kemarin aku ke Salzburg, Vienna, Bratislava, terus Budapest. Nanti aku kirim videonya, Cap. Aku selalu videoin. Tapi dan pas di video itu selalu ingat, ah ini Captain Ada pasti suka deh, pas nuansanya, suara-suaranya, sangat-sangat menenangkan telinga.
1: No way, please do spill me, my Dr. Sophie, Budapest, dok. Si paling ngajak aku jalan-jalan, terakhir ke Alhambra, kemudian ke Toronto, kemudian ke Jepang, dan sekarang ke Budapest. Spill me some, dog, okay? Thank you for, you know, keep me in your mind. Of course, aku lagi nonton Netflix Dr. X, dan setiap aku nonton dokter-dokteran, aku juga ingat kamu, Dr. Sophie, so... Call me, crew. Call me when you break up. Call me when you break up sama Leo boy, dog. You're heaven and hell.

0: you picked up.
1: Call me when you break up.
2: Call me up, a night flight crew. Oh, di Prambors Out Live. Lebih terang malam hari ini ya. Oh, pakai kamera yang bukan Sony ternyata. Ini kamera yang mana ya? I love this one right here. Aku potong rambut loh, Prambors Out Live. Nyadar gak sih? Nanti aku spill. Back soon.
3: Gue punya uang 1 miliar. Uang yang udah lama ada di tabungan gue. Bukan warisan dari almarhum suami gue. Ini murni uang tabungan pribadi gue sendiri.
4: Kalau menurut saya sih, cerita ibu itu romantis banget.

0: Terteladan Alumni SMA 3 Jakarta kembali mempersembahkan Semiliar Terakhir, karya dan sutradara Akpal Paturusi. Pentas 15 Oktober pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Kesenian Jakarta. Informasi dan tiket di Instagram @teaterteladan.
1: Lu lagi ngefoto apaan sih?
2: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
1: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
3: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Prambors mendadak Ye, live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya, tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaulah muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaulah muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live.
5: New music. Let me play you something new. New music on Prambors.

0: What a Night Flight. I wanna get right on Night Flight with you. That was Tyler with Is It Crew
1: di Hotline, di IG Cat Ede, dan di Prambors.live. Kalau di jam 8 atau jam 9, itu adalah 3 kamar yang bisa kamu pakai untuk say hi to Capius. In the meantime, iklan dulu, Holly Padel. Yuk, Selasa dan Kamis ini, Padel bareng crew. This is it.
2: Coach Ede Holly Padel mencari siswi baru. Jumat jam 1 siang sampai 4 sore di T3 Tirtayasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holly Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
1: Oh, itu hari Jumat. Eh, gimana Cap? Di mana tempatnya dan gimana caranya? Ini yang Selasa dan Kamis, ya? Yes?
2: Coach Eda Holly Padel mencari siswi baru. Tiap Selasa dan Kamis, jam 12 sampai jam 3 sore di T3 Tirtayasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holly Padel, upcoming class, dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you, crew. We are live di Prambors.live visualizer. But I want to say hi to Hotline yang malam hari ini rame ya. Dimas, Helen, Shinta Devi, aku mencarimu. Remember your blind date, Kimpoy, Melpoy? Minggu lalu, kalau salah si Aries. Dia langsung kepo, apa socials kamu? Aku bilang ke dia, Shinta Devi, yes. Terima kasih. Crew, meet up Shinta Devi. Ini kru Aquarius aku waktu aku lagi buka kelas Love Club. Dia bermain di kelas kedua jam 9. Kemudian dia bermain lagi di kelas ketiga jam 10 dengan sangat baik. Sedang mencari kru cowok Hindu ya. Lagi aku kawal. Shinta Devi, berikan suara mautmu ini. Suaranya. Aduh, cakep banget suaranya kru. Shinta, silahkan.
3: Hai Kev, selamat hari Senin, yeah. Dari aku yang baru perjalanan pulang ke rumah, yeah. Weekend aku seru banget, yeah. Karena aku abis nonton Festival Teman Tulus hari Sabtu kemarin, yeah. Dan nontonnya itu bareng sama teman-teman aku. Dan itu adalah pertama kalinya pengalaman aku gak ngoyo festival di depan. Jadi aku bisa joget-joget dan sing along bareng sama teman-teman aku di belakang tanpa harus kepanasan. Dan itu wow, experience yang kayak menyenangkan banget sih. Dan akan aku ulang lagi sih.
0: Thank you for saying hi Shinta. Aduh, salah fokus sama suaranya crew. Merdu sekali. Salam buat teman Tulus dan juga semua teman-temanmu. Thank you for spilling a bits of your experience. I'm glad you can dance and then karaoke and then menyaksikan Tulus langsung di depan matamu, yes? Okay. Apa lagu Tulus favorit kamu pas dia bawakan? Silahkan jawab dalam hati aja. But I bet all of them, you love it. Okay, here's a bit of a teh hijau Cap Eda racik malam hari ini. Sedikit buat Shinta Devi dan juga Melpoy yang kepo sama Shinta Devi masih dan masih ya.

0: baca buku baru. Aku lagi baca Semesta Miyazaki dari Studio Ghibli Crew, dibeliin sama Admiral. Oke, okay, next tuh kita ada Ash di Pulau Mas. Hai Ash, lapor please.
1: Oh iya, satu lagi. Mana tentang nada episode yang barunya? Aku tunggu ya.
0: Siap.
1: Bye-bye.
0: Podcastku sama Admiral namanya Tentang Nada Crew. Go check it out. Belum sempet. Aku sama Admiral masih sibuk. Ayo lagi check-in.
1: Hai Kev, selamat malam. Halo. Semangat siarannya.
0: Every day.
1: Akhir pekan aku nyari komik.
0: Yes.
1: Berburu banyak banget.
0: Yes.
1: Terus aku sedikit radang. Aku radang bareng ayang. Gak tahu kenapa kalau radang satu kena, dua-duanya ikut kena. Terus Senin aku kurang menyenangkan.
0: Why?
1: Karena banyak kerjaan.
0: Yeah.
1: Tapi ya hidup kan harus dijalanin terus ya Cap.
0: One at a time girl, one at a time ya.
1: Ya udah gitu aja. Aku udah nonton Blue Box yang episode kedua loh.
0: Hai.
1: Anime. Kamu udah nonton belum?
0: Belum.
1: Atau kamu masih mau nungguin biar episodenya numpuk?
0: Yes.
1: Jadi sekalian.
0: Betul.
1: Baik Cap, thank yeah. you.
0: Get well
1: Miss
0: soon.
1: You.
0: Always. Terima kasih sudah selalu nonton podcast baru aku bersama TVRI World. Check di YouTube Creative Room with Captain Ida. Creative Room with Captain Ida. And thank you for tagging me, Ash. Aku selalu baca, pokoknya aku selalu lihat, okay? Dan aku selalu repost. Late post kalau aku belum repost, yes? Thank you. Aku kemarin lagi nonton The Apothecary Diaries anime, ternyata. Episode 1 sama 2-nya udah rilis, crew. Kita ketemu Mau-Mau sama Jinshi sama lagi. Blue Box aku akan menyusul. Jadi sekarang aku kayaknya nabung 2 episode. Jadi aku bisa tonton Sabtu Minggu, Ash. Jadi Blue Box udah ada 2, aku nyusul, oke? Okay? Salam buat Taki, Hina, dan juga Chinatsu Senpai. Satu lagi boleh, ada Kartika, yes, yang habis ngerajut juga nih sama kayak Luna ya. Tika!
2: Hai Julio, hai Genus, kalau ngomongin makan.
0: Ini tadi sore, berarti hai Julio Genus, thank you tenggonya. Terima kasih atas kerja baiknya. Tika?
3: Halo, apakah di sana ada Kapten Eda and crew?
0: Ada aku, dan juga produser Damar, dan juga Bima, the tech boy. Tika?
3: Aku mau absen nih, dan aku sekalian mau cerita hari ini aku bikin rajutan lagi, yeah. Bikin tas. Yeah. Pasti lucu deh, nanti aku kirimin.
0: Iya, makasih. Lucu. I love the color palette you got right there. Itu sama kayak my navy blue shirt yang aku pakai malam hari ini. And then I love when a navy blue meets up with a white and pink. So good. Aku punya 3 kru cewek yang lagi ngerajut nih. Maggie, 4 as a matter of fact. Maggie, Delphi, Tika, sama Luna. Great stuff, girls.
3: Maksudnya gambarnya ya, Kev? Bukan tasnya.
0: Yeah. Lucu. I'm just gonna mark a love right there, okay? That one is for you, Tika. Yes, jam 24:07. Ada Luika Leoni. Hi, Luika Leoni. Just gonna put you on hold karena aku saatnya untuk update kamu tentang Koldiak crew. Remember Koldiak dari Malang? This is them, Koldiak. Here's an update. Yes.

You Will Live Again and Feeling Love Again, yes, Loika. So here's an update dari produser Damar ya tentang Koldiak. Koldiak, C-O-L-D-I-A-C, Koldiak. Band asal Malang sukses bikin bangga karena manggung di Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026 Singapura. Oh my God, some of the killers berarti. Merayakan 11 tahun berkarya, momen Koldiak manggung di panggung internasional ini sekaligus jadi kado spesial ulang tahun Koldiak yang ke-11. Membuat singalong lintas negara, tampil selama 45 menit di DBS Foundation Outdoor Theater at Esplanade. Koldiak sukses mengajak penonton dari berbagai negara untuk nyanyi bareng dan belajar lirik lagu bahasa Indonesia lewat lagu yang judulnya Cari. Setlist Koldiak mantep, bawain deretan lagu hits andalan seperti Beautiful Day, This One I Play For You, dan bawain I Don't Mind hingga Vow yang sukses bikin suasana makin pecah. Kemudian dapat kejutan spesial, tidak cuma sukses tampil keren, usai perform Koldiak juga dapat kejutan kue ulang tahun langsung dari tim Singapore Grand Prix. Oh my God. I miss me F1 Singapore Grand Prix crew. Back in the days berangkat sama Prambors, yes. Sama Josephine, masih ingat aku. Nonton The Killers, kemudian on the next F1, kayaknya gue udah 3 kali deh kawal Prambors F1. Ariana Grande, Rihanna, Justin Bieber. So many good lineups right there. One Republic, ooh. Delish. So, malam ini bantu aku, yes. Bantu aku untuk memilih dan ngevote mau lagu yang mana, 1 atau 2 dari Koldiak, yes. How about that? Koldiak dari EP terbaru. Apakah 1, Koldiak nge-cover lagunya Marcel, Jangan Pernah Berubah? Let's go prambors.live dan juga hotline 1. Vote 1. Here it is, the vibe. 1.

0: Ulala.
1: Barusan Damar ngubah angle-nya jadi lurus sekarang, crew. Hi, I can see you straightforward towards me, yes? Luna langsung pilih satu di Prambors or Live. Spidey duanya apa, Cap? Duanya adalah Dia. Siapa yang nyanyi ini? Cover juga, crew. Dia. Dua, Call the Act 2. Here is the vibe. Lebih riang memang Spidey, yes?

0: ada Hansol. Hai Hansol.
1: Spill ke gue lu Aquarius tanggal berapa, Sol? Fabs. Ini kru Prambors.life gue cepet ya. Oh my god, let's go. Hotline juga gak mau kalah, kru. Gila gitu dong. Ini baru hari Senin. Let's go. Thank you, Bim. Jati, Bim. Kita pilih Tika. Nomor berapa kamu, Tika, malam ini?
2: Oke, kalau disuruh milih gini, aku pilih dua, dia,
1: ya. Donna, cewek Jepangku. Donna, Chang, konbawa.
3: Konbawa, nomor satu, Cap.
1: Ich, mi, satu, dua, sama. Kita ke Bandung.
4: Satu, Cap, satu.
1: Satu, dapat dua. Kita ke Senayan, Fajar.
5: Kapten. Satu. Aduh, please, Kapten. Gua ngantuk nih, gua masih berkendara, Cap, tolong, please, Cap. Satu. Aduh, gua ngantuk banget ini, gua masih daerah Tangerang. Belum nyampe rumah.
1: Fajar! Oh my God. Semangat nyetirnya, Fajar. Ini sekarang baterai lo gue isi jadi 100, tapi cuma bertahan 20 menit ya, fast charging, bre. Kemayoran, SS.
6: Dua dong, Cap, dua. Ya, dua aja deh, Cap.
1: Sorry banget, Jar. Dua lebih banyak, Jar. Lagian dua kayaknya lebih bikin lo tidak ngantuk, Jar. Jadi let's play some Cold Diac malam hari ini. Dia. 8 menit lagi masuk kelas. A new music Monday. Let's get it. Let's get a busy bee. Gile, hotline baru menyapa. Kemana aja lo dari tadi, heh? Ash, Loika, Sandy, I'll have you next, okay? Aku siap-siap buka kamar TikTok dulu, crew. Let's get it. I love me a Monday energy. Give me all of that. Fajar, jangan oleng.

0: That's the way crew. Yuk, sebelum buka kamar TikTok, yes. Ada beberapa crew yang aku selalu rindu suaranya seperti Luika dan Sandy. Luika, masuk duluan sebelum Sandy. Ini voice note sepanjang katanya, misuh-misuh Monday. Give me some girl, give me some, okay? Donat Krispy Kreme masih ada 1.5 box di rumah. Thank you so much, Sandy. Luika dulu, Luika. Ayo, suara kamu abis nggak? Udah nggak boleh abis ya, Luika dari Malang. Nge-play call Diek, ketemu Luika di Malang. What do you know, Luika?
1: Malam, Kat.
0: Yeah.
1: Siap lapor.
0: Ya,
1: yeah. Silahkan. Aku mau lapor weekend. Aku monitor. Kemarin bener-bener happy. Happy karena aku baru sudah melaksanakan konser. Oh my god, it's my first ever concert.
0: No way.
1: Namanya Gita Karuna. Aku konser di Katedral Jakarta.
0: Yes.
1: Terus
0: way.
1: Konsernya itu untuk pengumpulan dana untuk korban-korban bencana di Sibolga tahun lalu dan di NTT kemarin yang habis kena gempa.
0: Allah.
1: Terus happy-nya itu karena kemarin tuh kita deg-degan banget karena hamin berapa tuh dana yang terkumpul masih dikit. Terus tiba-tiba pas hari H bisa nyampe 3 digit itu bener-bener terharu banget, Cap.
0: Yes.
1: Oh my god, so happy. Bye-bye, Cap.
0: Mwah, Luika, all thoughts and prayers, okay? Luika, terima kasih sudah kawal. Niat baiknya, berkah selalu, okay? Salam buat semua tim yang telah bekerja dengan baik. Thank you for your hard work, okay? Terima kasih, Luika. You're the best. Let's do one more, Sandy. Abis itu kita buka kamar TikTok, yes? Kita mau masuk kelas New Music Monday, yes? Sandy, go!
2: Hi, Cap.
0: Ini cewek Amerika Geminiku di sana jam 9 pagi atau 10 pagi di Indianapolis. Hello!
2: Happy Monday, happy new hair. Mau lihat?
0: Yeah.
2: Weekend kemarin aku sibuk decorating outdoor rumah aku dengan fall theme sama Halloween theme.
0: Yes.
2: Jadi aku keluarin tuh dekorasi-dekorasi Halloween aku sama planting mom's flowers karena mom's flower itu kayak staple flowers untuk di musim gugur karena dia tuh ngetuh pas lagi justru lagi fall. Sebelumnya 2 hari terakhir ini I am battling with rabbit alias kelinci karena di sini banyak kelinci liar dan dia tuh suka banget makanin bunga-bunga. Aku pikir mereka nggak akan makan bunga.
0: No way.
2: Mums, karena aku pernah punya mums, mereka nggak makan mungkin karena lapar ya. Aduh ya ampun, bunga-bunga aku dimakanin sama dia. Jadi pagi-pagi aku bangun setengah dari planter aku udah hilang bunganya. Akhirnya aku pasak.
0: Akhirnya kamu pasak? Wait a minute, di mana kamu Sandy? Wait, oh kamu lagi ngirim foto. Okay. Go. Spill me some. Oh my god, lovely Halloween photos. Cakep banget. Look at those Halloween pumpkins right there. Di depan dan di belakang kamu. So good, so good. Ayo, carry on.
2: Mamanya ada yang ada mumsnya. Sebel, kayaknya perlu champagne nih.

0: ngapain jadi ngomong.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Masuk di New Music Monday, let's get it crew. Kalau kamu mau denger ya, abis yang satu ini aku siap-siap kamar TikTok dulu yes. Laini, kamu cara mainnya harus voice notes kayak Sandy. Aku udah gak bisa lihat kamu ngetik apa ya yes. Kalau ngetik di prambors.live atau di IG Cat Eda, okay? Stateside, we go stateside. Kesukaannya Cipe, Zara Larson, and Pink Panther Reese. Let's go crew, aku buka kamar TikTok dulu. Yes, TikTok Cat Eda dan Prambors. Let's vibe it up.

I love it. She's the best. An opener track dari era barunya Troye Sivan. She's the best. Satu, yes? Vivi Swan di TikTok, satu. Di hotline ada beberapa yang sudah ngevote. But let's hear number two. Ada musisi, ini dua-duanya dari Australia, BTW ya, crew. Troye dari Australia, Grant Perez juga Australia. Grant Perez tulisannya adalah G-R-E-N-T-P-E-R-E-Z. Grant Perez. Pernah main ke Cockpit Prambors. He's a friend of mine. Sagi Boy. Collab sama Umi. Cewek namanya Umi. Judul lagunya adalah Close to You. Vibe-nya beda sama Troye. Which vibe do you want? This is vibe number two. It's more chill, it's more acoustic, it's more autumn summery vibe.

0: ya, enak juga ya. 1-2, susah milihnya ya. Sama-sama Australia. Asa 2, please, cup. Okay, let's hear what TikTok and Hotline said about the song, crew. Right on. Gila, hari Senin gue banyak diserang ya. Diserang dengan baik, crew, malam hari ini. Thank you so much. I love the energy. Keep those coming, okay? Kita mulai dari Helen di Bandung. 1 atau 2, Helen?
1: 2, Cap. 2.
0: Rena juga kayaknya 2, tim Squid Game aku. Jam 10 kita naik bareng untuk gosip Squid Game yuk. Kalau ke Medan, Dimas apa Dimas? Dimas.
2: Gua beli satu game, please. Satu.
0: Ada 2, ada 1, crew. So, how about... Cipe juga milih 1, tapi aku mau ngasih tim Squid Game aku ya. Karena Rena sama Aisa memilih 2. So let's play some Grand Paris instead tonight with Umi. Song's called Close to You. Ah, song is so good, crew. Let's play it. Close to You. Here we go.

ada lirik Sun and Moon which Cap loves so much. Yes. Gila lagu ini. The song is just so good. Yuk, sekali lagi Assemble Crew. Sekarang kita masuk ke skena lagu baru Indonesia. Boleh, ada tiga nih yang aku pengen spill dan kenalin ke kamu, yes. Satu, dua, atau tiga. Let's go. Siapa yang paling cepat? TikTok, live chat, atau hotline? TikTok sama live chat jadi satu tim aja ya, tim nulis berarti kan? Jadi hotline atau live chat? Let's go. Live chat adalah TikTok juga, yes. Satu, dua, tiga. Kita dengerin sampai tiga dulu ya, crew. Which vibe do you want malam hari ini, yes? Our lovely boy, Taurus boy, Caleb J, ngerilis lagu baru Tanda Cinta, which I know Sandy will love. This is Sandy vibe. Caleb J, Tanda Cinta, this is the song right here. Vote 1 buat Caleb J, 1 and 2 and 3. 1, go!

Yes, Luna kayaknya sudah monitor lagu ini, boleh juga. Tapi nunggu 2 sama 3 cap. Next adalah 2. I love her, I love this song so much. Judulnya Pintu Hati and it's so soulful. Correct me if I'm wrong, tapi Leodra juga Gemini, bukan? Correct me if I'm wrong, crew. Leodra, Pintu Hati, vote 2.

Suka lagunya, classy dan a bit centil by Liodra. Pintu hati hanya kamu yang membuka, yang mampu membuka pintu hatiku, crew. Okay. Next, vote 3 kalau kamu tim Adrian Khalif, si Cancer Boy ini. Setelah lagu-lagu yang super soulful, super jammy, super dancey kayak 2001 kali, kemudian Alama ya, yeah, and all great stuff dari Adrian Khalif, akhirnya dia tone down this autumn season untuk bikin satu lagu akustik bersama Randy Pandugo dan Kamga. Judulnya Kita Yang Mesra. Vote 3 kalau kamu mau dijemput Adrian Khalif di Bandara, crew. Vote number 3, here it is.

0: TikTok crew, mau itu cowok atau cewek, pilihnya tiga. Yes, gimana dengan hotline? I wanna know hotline. I wanna hear your voices, crew. Hotline seperti apa? Lagi pada tim Adrian Khalif loh ya, lagi pada mellow ya, lagi lupa kenapa kita mesra ya, crew. Medan, coba Medan.
1: Dua game ada Liudra.
0: Medan, Liudra, yes. Correct me if I'm wrong. Liudra tuh dari Medan kan masalah. Helen, Bandung.
2: 3333 kayak.
0: 2 sama 3, oke okay. TikTok, yang chat terakhir aku lihat, siapa? Oke okay. Dan Amerika memilih 3. Ku jemput kau di bandara Indianapolis ya Sandy ya. Terus mengingatkan kembali kita yang mesra Sandy. Ciai. Let's go buat yang misu-misu di hari Senin ya, misu-misu Halloween ya Sandy. This is your song by Adrian Khalif. Kita yang mesra.

0: Special buat Baby Tay, my cancer crew kan? Di play Adrian Khalif yang cancer bisa nge-summon zodiak-zodiak cancer seperti Baby Tay. Jangan bawa malam-malam girl, okay? Thank you for saying hi once in a while, okay? BTS is coming Natal ini, Baby Tay. Karena dia adalah ARMY, yes? Love you. Kangen kalian loh, I know. Please stop by every once in a blue moon, okay, Baby Tay? We love you. Let's carry on. Kita istirahat dulu crew, ya. Intermezzo dulu sebelum lanjut ke semua lagu baru. Iklan dulu Holy Padel nih.
1: Coach Eda Holy Padel mencari siswi baru tiap Selasa dan Kamis jam 12 sampai jam 3 sore di T3 T3 Tirta Yasa. Check in kelas Coach Eda di aplikasi Ayo, search Holy Padel, upcoming class dan check in sekarang. See you on court.
0: I'll see you on court crew. Yes. Selasa besok dan Kamis ini. Halloween season padeling. Saatnya cosplay gak sih main padel crew? Kayaknya seru deh kalau cosplay jadi Dr. X. Eh lu udah pada nonton belum sih? Di streaming platform merah item ya. Gue semalam nonton Vivi Suang. Aku masuk ke drakor Dr. X yang ternyata adalah adaptasi dari live action juga Dr. X punya Jepang. Jadi semalam aku nonton yang Korea sama yang Jepang. Gila sih. Aku kenalin sama Mike. Nama ceweknya yang meranin Dr. X tuh Giwon kalau gak salah crew. Kayaknya film Giwon pertama gue deh. Kyowo. Cuma yang Jepang memang lebih sensual sih. Namanya Michiko Diamond nama karakternya. Yang memerankan Ryoko kalau gak salah namanya. Can't wait to update you di kelas K-pop hari Selasa dan kelas Jepangan anime di hari Kamis ya. Yes? In the meantime, let's go with update dari produser Damar tentang Isyana Sarasvati dan Saint Loco dan Avenged Sevenfold. Tiga musisi besar ini ada korelasi apa? Yes crew, assemble untuk ngevote malam hari ini, oke? Okay? Assemble untuk ngevote. Borahe. TikTok jadi borahe nungguin BTS. Let's go with Avenged Sevenfold. Ada yang ke A7X Sabtu kemarin crew. I envy you yang ke Jis nonton Avenged Sevenfold lagu pertama Nightmare. Gila. Gila bre. Drummernya tuh kan vokalisnya M Shadows ya, Muhammad Shadows. Kalau drummernya tuh drummernya, aduh gue lupa nama drummernya crew. Tapi siapa yang main drum kemarin di Avenged ya, that's so good. So here it is, A Spiller of Avenged. Buat yang nonton Avenge, kalau mau laporan di hotline silahkan. This is my hotline crew, okay? Sebelum kita bermain. Buat yang baru gabung, this is my hotline, yes?
1: It's Captain Eda on Prambors. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Avenged Sevenfold, Isyana dan Saint Loco, and a new music Monday. Let's get it, Avenged.

Oh yes, sorry. Here's an update about Isyana Sinloco dan Avenged Sevenfold. What happened, crew? What happened? Aku nggak di sana, so spill me in. Kalau kamu nonton langsung di voice notes, yes. So what happened is Isyana Sarasvati dan Sinloco resmi dipilih langsung sama Avenged Sevenfold buat jadi opener di JIS Sabtu kemarin. Dengan karakter musik rock yang kental dan beda banget, keduanya bakal siap manasin panggung utama. Sudah memanaskan panggung utama Avenged Sevenfold, yes? So how was it, crew? Gimana kemarin Isyana Sinloco sama Avenged Sevenfold? Let's vote for some. Kita mau vote untuk Isyana atau Sinloco malam hari ini. Satu atau dua, yes? Show your love, crew. Tap and vote di TikTok atau di hotline. Ready? Vote satu kalau pilih Isyana. Aku play yang tunggu aku barengan sama Tadi dan Mako. Yes, satu buat Isyana yang soulful. Yang satu ini, satu. Let's go, crew.

0: 1.1.
1: I know. We just love a soulful Monday. Enak ya. Saya ini aku dikenalin sama Raja kemarin yang ulang tahun ya. Luna nunggu yang lain. Duanya adalah Saint Loco's newest. Saint Loco juga a friend of Night Flight. Isyana juga a friend of Night Flight. Pernah main ke cockpit Night Flight, yes. Saint Loco Nirmala. Here it is, crew. Oh my god, I miss them so much. The boys.

0: Nirmala, Saint Loco. I love this song so much. Ah, kangen sama Saint Loco. Waktu itu pas di era album Nirmala ini, crew. Kami ngobrol bersama di Night Shift back in the days. So, Dr. Sophie dari Budapest, yes. Budapest memilih. Buset, kamu masih bersamaku, dok? Dari tadi kelas 1.
1: Oh, abis ngomongin Avenged Sevenfold, isyananya bakal yang metal gitu. Aku suka banget soalnya albumnya yang metal orkestra itu keren.
0: Yes.
1: Tapi kalau antara dua lagu ini, Saint Loco deh, Cap.
0: Oke. Okay. Terus Sophie, Saint Loco ya. Dia kayaknya butuh digas hari Senin ya, abis Hyrox. Bandung?
2: Oke, nomor 1, Gabden. Nomor
0: Medan 1, kalau Bandung?
3: 1-1-1, Cap.
0: Dok, lagi pada mau soulful, dok. Malam hari ini, so we go with Isyana tadi. Isyana, collab sama Mako, collab sama Tadi, nama musisinya, yes. Here it is, lagunya adalah Tunggu Aku, let's go. We got a soulful Monday crew.
4: I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on.

0: The night flight, yes.
1: It's Captain Ede on Prime Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
2: It is about a new Music Monday updates crew. Aku punya skena Korea, Jepang, abis itu kita ke Australia lagi buat Troye Sivan, yes. Gila. Gila, shout out buat produser Damar malam hari ini lagi on the roll crew. Kalau lo pantengin prambors.live chatnya tuh ada Prambors moderator ya, lo bisa lihat di situ. Gila, on fire banget dia crew. Ngakak gue. Keren lo Dam. Let's go, asik juga Ayu, udah bisa bales-balesin dia. Gila, itu dia. Terakhir dia nulis, Isya Nation, let's hear your voice. Itu dia. Vote Isyana atau Saint Local Crew. That's about it, crew. So yes, please keep up the energy on a Monday, crew. I love me a Monday energy, yes? In the meantime, let's go to skena kekoreaan, crew. Spiller, besok sepertinya akan ada mini listening party of Baby Monster. Jadi Monsties, fandomnya Baby Monster, yes? If you like the 7 of Baby Monster, yang Sabtu ini bakal manggung di Indonesia Arena Baby Monster, yes, ketemu Aesa. Ja! Let's go Aesa Ruka. Sabtu ini crew, yes, besok ya, ngumpul jam 9 malam untuk Baby Monster mini listening party of Chum. But in the meantime, let's do satu atau dua untuk skena kekoreaan, yes. Oh new, tulisannya adalah O-N-E-W, All New, bersama Zico. You might remember Zico dari All New and Zico punya lagu judulnya Tic-Tac-Toe. I love the vibe. Vote satu if you want this one right here. All New and Zico, here it is.

0: Kata gue pelengar sih lo, memilih ya crew. But, crew Medan sama Bandung aku selalu konsisten untuk nge-vote, yes. Helen sama Dimas masih punya tenaga untuk nge-vote, crew. What do you know? Yuk, Medan, mau ke satu atau dua malam hari ini? Go.
1: Dua.
0: Yuko, vibes-nya emang agak Joyland ya, Yuko ya. Tapi Bandung gimana, Bandung?
2: Dua.
0: Dua it is, crew. Gila, oh new gak menang malam ini? Crazy. Yuko it is. Let's play some Yuko. Bersama musisi Cindo, Seng Kuo Hung. Song's called Losing Day, and this is the song right here. One, two, time.

0: I love it. It's about mindfulness, about betrayal and trauma, about moral injury. You got Hyukoh with Losing Day dari Skena Kekoreaan. Ray Crew, kita cheers dulu malam hari ini ya. Sudah sampai sejauh ini terbangnya. Terima kasih sudah dikawal. MyPramWars.live crew and TikTok crew ya. Yes. Buat yang baru gabung jam 21.48. Sisa skena Jepang dan Australia, kita kembali lagi ke Troye Sivan bentar lagi. Tapi bersulang dulu yang di live video visualizer. Kamu bisa melihat ya, malam hari ini disponsori oleh Water Bottle.
1: It's Captain Ida on Pram Wars. New hotline cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida, postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: to vote satu atau dua dalam semesta New Music Monday, sponsored by a water bottle of Stanley Crew, the pinky one, the Aero Light 710 milliliter pinky one of a flash water bottle. So get these if you wanna twinning up with Cap. Yes, Karin sudah membeli katanya. Cap, aku udah twinning, aku beli juga Stanley di Bandung. Yes, thank you Karin. Skena Jejepangan Crew, yes, let's go. Satu, dua, atau tiga. Satu, dua, atau tiga, oke. Okay. Satu, dua, atau tiga ya. Mari kita spill. Ternyata, nomor satu adalah Eve. E-V-E. If you heard Chainsaw Man and Jujutsu Kaisen, well, this is the musician yang ngisi soundtrack-nya. Dan ternyata, Eve punya lagu baru judulnya IU. A-I-Y-O-U. Yang ternyata menjadi opener. No. Closing track dari anime The Apothecary Diaries Season 3. Ini soundtracknya Crew ternyata. So good. Pick number 1. Ichi, Eve, IU. This is the vibe right here. Ichi, satu.

Liriknya sangatlah mau-mau sama Jin Shi. I don't even know what love is. Just wandering like this as if in zero gravity. Kayak mau sama Jin Shi yang hubungan mereka tuh apa sih? Romantis iya, friendzone iya, care iya, tender love and care iya. Tapi cannot describe the, you know. Sopan banget di kuping ya kata Hanso. I know right, at the first listen sopan sekali. Vote satu kalau mau yang sopan. Yang kedua adalah Yama, si pengisi soundtrack dari Spy Family anime and loads of other anime. Dia punya lagu baru mengisi soundtracknya anime The Seven Knights of the Maronier Kingdom. So here it is. Lagunya tentang Sayonara wa Iwanai. Lagu tentang perpisahan. I won't say goodbye. Vote 2 kalau kamu baru saja berpisah, crew. Sayonara wa Iwanai dari Yama 2.

0: 2 buat perpisahan, yes.
1: Atau 3, mau mendengar lagu barunya Rat Wimps. We all know and love Rat Wimps dari Makoto Shinkai, Kimi no Na wa Weathering with You, Suzume. This is the song. Rat Wimps ngerilis single baru judulnya Yuzutsu. Yuzutsu itu artinya apa? Vivi Swang di Osaka, my TikTok crew. Vote 3 buat Rat Wimps. Rat Wimps, Yuzutsu.

dari anime The Apothecary Diary Season 3. Dinyanyikan oleh musisi namanya Eve, E-V-E. Eve, judul lagunya adalah I-U, A-I-Y-O-U. This is the song right here. Masuk ke telinga dengan sopan sekali kru. Cinsi sama, mau-mau-cang. I-U, Eve.

Kalau MD Sarah punya lagu menggambarkan dia, ini lagunya, nuansanya crew. Sarah dapat salam dari Narendra 77 barusan ya di TikTok. But malam hari ini izinkan gue untuk ngeplay FF. Vivi Swang knows FF itu artinya apa, crew? You gotta listen to the lyrics dan kamu akan tahu FF itu apa, okay? You do the math, okay? Abis ini kita naik bareng bersama 9 crew di TikTok, yes? Update me about your weekend. Tell me something good, okay? This is FF by Troy Sivan yang artinya adalah F forever. Let's get it.

0: Man, this is the life on night flight. Let's go.
1: Coba, aku pengen coba satu hal baru nih. Coba kita semua langsung tes open mic dulu dan bilang I love you. Gitu dong. Satu, dua, tiga. Open mic. Mana suaranya crew? I love you-nya.
2: I love you.
1: Itu dia crew. Oke, tutup lagi kamarnya masing-masing ya. Jangan sampai Aisa Hansol-nya nyelip. Oke, kita akan spill tell me something good. Kalau khusus yang Squid Game Experience crew, cerita tentang Squid Game. Ini aku bisa, aku bawa photo box kita. TikTok bisa melihat ya photo box kawaii kita. Oke, kita spill dulu. Mulai dari yang pertama, Aisa si Libra, the only Libra dari 10 crew, satu-satunya ya, di Libra season ini. Dan skor leaderboard main Squid Game-nya adalah 0! Aisa! Kenapa bisa begitu? Ayo, spill something about Squid Game yang kamu pengen spill. Silakan Aisa.
2: Aduh, pengumuman-pengumuman banget ya, leaderboard itu 0. Maaf mengecewakan ya, guys. Kayaknya kalau ada perang, aku akan ditaruh di paling depan karena akan knock duluan gitu. Udah nih buat tumbal aja gitu.
1: Oh my god, kita kayak di Squid Game Experience kan kita main 6 atau 7 game gitu Aisa ya. Dari yes, yang awal aja red light, green light yang ternyata kakinya diikat jadi kita harus kayak berdua jalan ya. Kamu udah kalah setelah aku sama Admiral. Itu kenapa? Pas di game red light, green light.
2: Jujur aku juga bingung karena pada saat itu aku kan berpasangan dengan Cordway kan. Aku sudah berusaha menahan diri, diam, tapi tiba-tiba aku ditepuk sama si siapa, bukan frontman ya, siapa sih namanya kalau yang pakai kostumnya tuh?
1: Satpam Squid Game lah ya.
2: Iya, Satpam Squid Game. Oh, by the way dia totalitas banget, dia diam sepanjang permainan which is sangat keren. Dan tiba-tiba pokoknya aku ditepuk. Oke, which means kayak lo out, lo di door.
1: Kayaknya sih itu karena aku agak ngelihat tangan kiri kamu tuh agak gerak. Karena mungkin Cordu juga lagi agak gerak, jadi kamu juga ikut gerak gitu. Jadi, ah Ella, Esa kena dalam hati gue.
2: Oh bisa jadi sih, dia sangat jeli berarti ya.
1: Dia sangat jeli di balik topengnya itu yang gak kelihatan apa-apa, cuman bintik-bintik pasti kan. Gila sih.
2: Benar, berarti kerjanya benar itu, Cap.
1: Betul, kerjanya benar, gak kayak...
2: gak semua. Sebagian audio hilang.
1: Gila, gue dijagain Esa banget. Thank you, Esa, you're the best. Kalau gitu langsung kita ke partner rapnya Aisa di game pertama yaitu red light green light. Buat yang udah nonton Squid Game, let me recap to you again. Itu game yang mana sih Cap? Yang kayak boku lagi jiku bintu nidat, terus langsung lo harus gerak atau lo harus diem gitu crew. Jadi harus freeze, kalau enggak lo mati. Gue sama Admiral mati, Aisa sama Cordu mati. Cordu, apa yang terjadi di game itu atau anything that you wanna spill tentang Squid Game experience? Go ahead, Cordu si Aries.
3: Jujur nggak tahu gue sebenarnya ngerasa diem aja sumpah di pas itu. Gue bingung juga kan nanya ke si Esa juga kan. Kita tadi kenapa ya, kenapa tiba-tiba dipegang ya? Kayak nggak tahu, out of nowhere aja tiba-tiba dipegang. Terus ya udah kita gagal di situ. Terus yang pas tarik tambang kemarin, yang tug of war kemarin, tuh sumpah talinya nyangkut, nyangkutnya tuh bener-bener yang kayak susah buat ditarik gitu loh. Jadi kayak harus 3 kali tarik mungkin dengan tenaga gue ya. Apalagi kemarin yang cewek-cewek kayak Esa sama Flo kemarin narik, bener-bener udah berhenti tuh mereka narik, gak bisa ditarik lagi. Cuman kayak dapet 2 atau 3 kayak gitu.
1: Waktu tug of war, Cordu lo lawan siapa ya?
3: Gue lawan lu.
1: Lawan gue ya? Terakhir ya?
3: Enggak sih, gue lawan Kak Uti, tipis banget, sisa 0,5 ya.
1: Oh bener.
3: Karena sempet nyangkut.
1: Benar crew, jadi gue sama Ute si Leo yang memang cewek running club gitu ya, dia prima, fit. Kami sekelompok gue sama Uti. Nah, Cordu itu sekelompok sama Spidey DKK. Nah, gue paling takut sebenarnya lawan Cordu karena memang dia kan muscly ya, kayak Green Lantern gitu dia.
3: Muscly.
1: Jadi muscly, bre, muscly. Jadi kayak anjir ada Cordu lagi. Cordu kalah sama Ute, gue kayak eat that. Ya gitulah. Oke, okay, Cordu, thank you for spilling. Yeah. Mari kita ke Squid Game dulu biar pada FOMO kali ya. Kita berangkat ke yang nge-request untuk manifesting someday Squid Crew nih ada 10, semoga bisa main ke kokpit semuanya di sini untuk cerita. Nah, kita cerita di TikTok dulu sekarang. Cipe. Teman sebangkunya Cordu di TikTok malam ini. Cipe si Leo. pemenang juara pertama Squid Game Experience Cipe. How do you feel? How do you feel, girl? What do you want to spill? Okay, gila, kamu memilih aku untuk jadi plus one kamu masuk ke the IUAI. Itu belum bisa di-spill. Ya, yeah, Cipe, silakan spill. Yes.
2: Kita nge-spillnya gimana ya?
1: Tenang.
2: Pokoknya, guys. Pokoknya kan aku tuh intinya kan menang kan, si paling ambis ini, si paling apa istilahnya? Itulah pokoknya. Terus dapet tuh hadiahnya, tapi ditawarin lagi hadiah yang lebih gede kan. Ternyata dapet challenge lagi dan kayak aduh, ah udah ini mah gak menang, ini gak bisa nih gue gitu kan. Terus kayak tiba-tiba kayak last chance kan cuma dapet 3 kali kesempatan. Itu kayak benar-benar ah udah pasrah aja lah. Ternyata bisa, dan itu kayak sedih banget gak bisa direkam. Kayak oh my god, itu kalau misalkan di video
1: Ian
2: benar-benar kayak di film-film sih.
1: Tuh Cipe, thank you for asking me. Karena di top 5 itu duduk crew, top leaderboard ya. 3 Leo, Cipe, Twinda, Ute. 3 Leo, kita lawan 3 singa. 2 Virgo, Rena sama Wibe. 1 Pisces, cuma gue 1 Pisces. Yang paling lelet di last supper itu kayak, kok bel gue gak nyala-nyala? Begitu Cipe dapet the VIP prize tuh kayak, siapa yang mau kamu bawa ke hadiah terbesar kita? Gue langsung, aku. Ya, ya, ya, ya, Cap, let's go to the back rooms, baby. Gila. Thank you, Chips, udah ngajak ya. Jadi
3: ada adegan yang kelewat.
1: Apa?
3: Ngelirik Kak Twinda dulu, Cipe.
2: Iya kan ada pawangnya ya teman-teman. Jadi kayak bingung aku, aduh pilih siapa ya. Tapi kan yang ngajak Cap gitu. Tapi terus kayak ya udah Kak Twindanya udah yang kayak iya gitu. Jadi kayak oke, jadi Cap Enda ya guys.
1: Terima kasih.
2: Enak banget.
1: Karena crew kalau jalan sama Cipe, dia tuh paling rajin untuk mawas diri dalam spot foto. Jadi aku suka, karena aku suka foto juga kan. Kayak, ay di mana Cip? Bahkan kadang super energik. Gue yang kalah, anjir dia ketemu pose ini, pose itu, slide ini, slide itu, pemandangan ini. Jadi Cip is the best. Kalau kata Admiral kayak, betul, ajak Cap aja karena kalian harus ngonten. Malah kita gak ngonten, foto-foto doang. Cip, diingetin Aisa malah gak ngonten. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Anyways, thank you so much Cipe buat game over mocktailnya. That much that we can spill. Kita ke Spidey dulu, baru Rena boleh. Spidey, my Pisces bestie. Gimana dari semua game Squid Game Experience paling suka yang mana, Spidey?
4: Hai Cap, suara hilang. Terakhir suara hilang tuh pas ke PRJ. Ini gue terlalu bersemangat kali ya. Suara gue hilang banget. Momen
2: Spidey ganteng kok suaranya hilang juga.
1: Jauh. Lu masuk aja ye. Gemini lagi di Porsche.
4: Gak bisa dilupain itu cuma satu. Gue ditabrak Cap. Gue jatuh Cap. Ya Allah Cap, itu harusnya gue menang kali Cap. Tapi ya udahlah ya, gue ditabrak di game keempat Cap, nggak bisa Cap.
2: Marvin,
1: oknumnya ada di sini.
4: Gue nggak mau oknumnya Cap ya, gue nggak spill ya Cap.
1: Gak apa-apa, dia sudah mengaku sendiri. Berarti it leads us to Rena aka Spacey. Karena itu jadi obrolan Chamber of Secrets Cap sama Admiral juga kayak. Tadi di Merry Go Round of Life kok kamu bisa menang sih Twinda gitu bla bla bla bla. Ya karena semua pada takut sama aku gitu. Tapi emang jadi highlight adalah ketika di Merry Go Round game crew. Jadi kita harus masuk ke lingkaran saat musiknya itu mati. Nah, kita memilih kan, kita cepet-cepetan masuk ke lingkaran setan itu. Si Spidey udah nabrak posisinya Flow si Aries ya. Das gitu, padahal Flow udah masuk duluan tuh di tengah. Pas Spidey loncat ke lingkaran, tiba-tiba Spacey boom. Spidey sampai jatuh dan Spacey yang menang dan Spidey out. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Spacey? Silahkan. Si Virgo nih. Yeah, lu kayak tiba-tiba kayak kamu kayak the.
2: Oke, tenang.
1: Tenang. Kamu kayak the Horde of Lion King gitu, gila Mufasa aja kok itu.
2: Nggak, jadi kan posisinya tuh kita tuh harus masuk ke buletan yang nyala-nyala kan, Cap?
5: Iya.
2: Nah, kebetulan yang nyala tuh letaknya jauh-jauh semua. Jadi satu spot yang nyala tuh direbutin sama 3 orang, sama aku, Spidey, sama Flo.
5: Betul.
2: Kita tuh ke titik itu.
5: I know, girl. Aku ngelihat, aku jadi saksi kayak, buset, diseruduk, bre, 2 orang ini. Astaga, astaga.
2: Iya, nah, itu salah lampunya pokoknya.
5: Intinya adalah, aku ngelihat semua itu, Rena tiba-tiba datang dari ujung kru, dia ngelabrak Spidey, Spidey langsung terjungkal, tapi karena sudah ditempatin Flo juga, jadi Rena lari ke pojokan yang ujung. Kalau ngelihat TikTok ini bisa tahu ya, dari pergerakan tangan gue, akhirnya Rena dapat yang di ujung, jadi why harus nabrak Spidey?
2: Nah, aku tuh kan kayak, oke, titik ini udah rebutan nih. Terus aku kayak, oh di sana masih kosong, aku langsung lari ke sana kan. Aku tuh gak ngekel, dia jatuh.
5: Gila, gila, gila. Tapi aku suka. Itu
2: terus pas nengok belakang kayak dia udah terkapar di bawah cap.
5: Terkapar, muka merah kayak tomat, mana abis main DDR di Fun World sampai keringetan sampai basah. Jadi gila deh, Spidey sebagai
2: Spidey,
5: Pisces.
2: Maaf ya.
5: Iya, kamu harus minta maaf ya. Spidey dimaafkan, Kak.
2: Dia diem cap, enggak dimaafin.
5: Dia emang udah keselai. Gimana Spidey?
6: Itu kayaknya emang game pemecah belah umat sih.
5: Betul, Lisa. Game pemecah belah umat, apalagi ketemu sama umat yang sangat ambis mau menang seperti Spacey. But I like that about you. Gue suka main sama kru karena mereka ambis-ambis untuk menang. Dan memang seperti itulah Squid Game pada dunia nyata. Karena kalau kamu kalah, kamu mati, ya kan Spacey?
2: Betul.
5: Iya. Jadi
2: Spidey udah mati di situ.
5: Dia suaranya mati, ini sekarang juga udah kesel ini. Ya, yeah, thank you Spacey ya, sudah nge-spill. Oke, okay. We got 9 more minutes crew. Let's jig it up. Sandy yang terakhir boleh, karena dia lagi hari misu-misu day. Jadi let's give the floor to Sandy. Kita ke teman sebangkunya Spidey, Hanso, belakangnya Asa. Hanso, tell me something good. What happened to your weekend? Yang nyaut tiba-tiba pas kami nge-post tentang Squid Game, lo bilang nyaut di TikTok, Cap ikut! Next manifesting ya. So tell me something good. What's good about your weekend, Hanso? Silakan.
7: So my weekend is probably nice karena last weekend aku nemenin mama sama beberapa tanteku untuk pergi. Kita malmingan di Bukit di Sentul tuh bagus banget views-nya, Cap. Mungkin someday kita bakal asik kali ya kita nongkrong di situ malam-malam.
5: Yes, manifest.
7: Ya, jadi ya intinya di minggu kemarin sih selama weekend ya aku full sama keluarga aja sih. Full sama keluarga karena melepas penat juga dari seminggunya itu. Capek.
5: Gila, what a family boy, gitu. Man. Kalau Asa leaderboard 0, ini leaderboard dari Asa plus 1 poin nih buat Hansol ya. Yang ternyata suaranya ganteng banget masih kru. Lo kalau main ke TikToknya atau ke socialsnya yang lain kayak, orang kayak gini receh juga ya, gantengnya agak sedikit hilang. Jadi jadi jangan ragu untuk main ke socialsnya kru, untuk tahu visualnya seperti apa ya. Kalau di audio, ganteng banget ya. Oke, okay. Thank you Hansol si Aquarius 5 Februari. Yang baru aku tahu hari ini, sama-sama. Kita ke Sandy yang terakhir, si misu-misu girl yang lagi merias rumahnya dengan semua paket Halloween-nya. Sandy, are you there? Let's go Sandy, tell me something good, girl.
8: Aku di sini dengan sabar menanti.
5: Suaranya.
8: Ketawa sih.
5: Iya Sandy, aku juga menanti cerita kamu. Tunggu aku, let's go girl, spill.
8: Iya, mau cerita, oh yang misu-misu itu. Iya, aku kesel aja, udah capek-capek belanja-belanja bunga. Eh tadi pagi bangun, botak-botak dong. Ah sebel banget deh. Akhirnya aku penjarain semua deh itu bunga-bunga itu. Eh, by the way, Kapten, kamu ngelihatnya si Hansol itu di belakangnya Esa apa di atasnya?
5: Di belakang.
8: Aku lihat dia di atas. Esa tuh di atas.
5: Oh,
8: Di posisi.
5: Posisi duduk ya guys, maklum
8: posisi
5: ada
8: duduk di kelas.
5: Ada ketua kelas yang memang mengerti biologis ya, tapi kita enggak karena. Nah.
8: Hari Senin guys, ini hari Senin.
5: Oh di POV kamu Hansol tuh di atas.
8: Yeah, bukan, Esa yang di atas.
5: Oh iya, dia, oh iya juga Esa yang di atas Hansol. Yeah. Duduknya.
8: Iya. Gimana sih?
5: Perhati ya, Sandy ini, kru-kru ini udah pada bisa open mic terus nyaut ke sekedar ketawa ya. Keren.
8: Keren dong.
5: Keren. But yeah, from my point of view adalah Sandy, aku baru tahu after all these years, ternyata rumah kamu kalau lagi fall season itu banyak rabbit-rabbit pengganggu dan gigitin bunga ya berarti ya.
8: Rabbit itu breeding seasonnya sampai hafal bulan Maret. Jadi waktu bulan April itu baby-baby banyak banget deh, lucu-lucu banget. Ntar kalau udah bulan Agustus, September, Oktober nyebelin, udah nggak lucu lagi. Soalnya makan segala macam pohon-pohon yang ada. Aduh, battle banget deh setiap tahun. Aku kan rabbit juga ya. Sebenarnya aku tuh pencinta rabbit, tapi kalau udah makanin tanaman jadi kesel nggak sih? Cuman aku baik, aku nggak pernah nyakitin mereka, jadi aku pager-pagerin aja bunga-bunga aku gitu.
5: Yes, please do your best in ngerias lagi dan menata bunga lagi di Halloween season, okay Sandy? Thank you for the champagne, by the way.
8: Ya, Cap, coba deh dengerin yang sama John Mayer, itu enak banget lagi lagunya.
5: Yes, tadi Spacey sempat nyaut, judulnya apa? Moon Something, Moon Something?
8: Oh, Moon Something sih. Captain, kamu bukan, oh Moon sih. Iya, Moon So High, bener-bener Moon So High. Gara-gara ngeliatin Esa sama Hansung, aduh kayaknya, aduh.
5: Enggak, hari ini bukan sama Eso, tapi gara-gara elu kebanyakan champagne.
8: Oh, salah ya, oh iya, benar-benar.
6: Aduh, gak enak nih diliatin.
8: Udah pinter, Cap. Emang harus diajarin, udah harus sering dipanggil.
5: Iya, maksudnya kayak di bawah di lapangan basket ngeliat Isaac di atas gitu. Apa? Gitu, apa? Gue sapuin, masih Senin gue sapuin.
9: Betul, Cap, betul.
5: Isaac kayak lagi memandang blue sky di sekolah night flight. Anyways, masih ada 5 menit. Coba aku kasih ini wild card ya. Jadi siapapun yang open mic tentang Squid Game experience, silahkan maju depan kelas dan spill something dari POV kamu. Silahkan yang mau dalam 1, 2, 3 open mic. Yang aku dengar suaranya dia mulai duluan, oke? Okay? Squid Game crew dalam 1, 2, 3 open mic, go. Siapa yang mau cerita?
10: Okay, duluan ya.
5: Okay. Siapa? Spidey, oke? Okay. Si yang suaranya abis, guys. Yang katanya suaranya abis. Silahkan Spidey, go.
10: Boleh spill game gak sih? Gak boleh kali ya?
5: Boleh. Sudah diperjelas sama Side Quest World, boleh. On the way kita open for public di Agora 16 Oktober Jumat ini, The Squid Game Experience. Biar pada tahu spoilernya dikit, Spidey, go.
10: Okay, game pertama gue menang. Itu cukup kompetitif.
5: Anjir, game pertama lo yang menang ya?
10: Iya, gue menang.
5: Lo menang juara satu sama Flow. Gila men, lo kalau ngelihat Spidey sama Flow itu kayak lagi adegan dewasa, cuy. Kayak di paling kiri, ini orang ngumpet mulu di balik bilik, kayak jatuh ngumpet, jatuh ngumpet, jatuh jongkok dari bawah ke atas. Ngapain sih ini berdua? Tapi dia yang menang ternyata.
8: Adegan
5: okay.
8: Dewasa, kayak adegan dewasa bisa di-describe lebih jelas nggak?
5: Maksudnya adegan dewasa tuh bersama-sama melakukan pergerakan yang bisa memenangkan kamu. Kan itu dewasa dong. Dewasa, kita harus tahu targetnya apa dalam bermain. Ah, Sandy ya. Spidey, gue sapuin lu.
10: Squid Game, Kak. Squid Game, sorry.
5: Wow! Wow, man. Gila, keluar juga tuh si Squirt. Anyways, ya terus, Spidey, apa lagi?
10: Game kedua, tarik tambang, ya cukup oke lah. Kayaknya di sisi gue lebih macet dibanding sisi lu, Cap. Karena si Kordu udah memastikan kayak sisi kita lebih macet aja dikit. Gitu.
5: Taliknya.
10: Terus okay. Kalau game ketiga gue udah pasrah banget itu sama clearing. Gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Spacey pemenangnya dari tim kita dan ya Cipe juga ya.
5: Gokil.
10: Cipe juga lu agak beruntung ya.
5: Cipe lucknya gede man. Siapa lagi Spidey?
10: Iya itu dia lucknya 11-9 anjir. Itu pas dungeon terakhir tuh kayak di film-film pas satu kali kesempatan pertama tidak berhasil, kedua tidak berhasil, kita udah pasrah tuh kayak ya udahlah ya. Terus ketiga tuh benar-benar kalau bisa di videoin gitu ya, itu tuh keren banget tau gak sih? Maksudnya kayak tiba-tiba terbalik gitu, gila itu dramatis anjir.
5: Parah. And we all see and experience that kayak careful on the last supper, room terakhir kru, nanti akan ada yang datang menghampiri kamu, jangan kaget. Dan if you say yes, be prepared, okay? Be prepared untuk main yang tadi Spidey spill, okay? In the meantime, thank you Spidey for the spillers. Cipe lagi boleh? Chips?
6: Hi.
5: Tips untuk bisa menang apa? Karena aku gak nyangka dari 10 crew, aku kira yang bakal menang tuh mungkin Twinda, mungkin Uti, ya. Mungkin emang Leo nih yang menang. Cuman bukan kamu, Chips, yang paling mungil dari ketiga singa ini. Jadi apa tips menang? Emang gak ada ekspektasi kah atau gimana?
6: Jujur aku juga emang kayak gak expect bakal menang. Karena kayak Yang pas apa merry-go-round itu aja aku kan kalah, sedangkan katanya yang paling gede itu poinnya di situ.
0: Yes.
6: Terus kalau tips dari aku apa ya? Pokoknya harus siap-siap apa ya? Apa sih istilahnya? Kayak aduh apa sih?
0: Weh.
6: Pokoknya harus berpikir keras gitu guys. Ini gimana caranya? Kayak misalkan tarik tambang itu agak talinya agak meleot-meleot, berarti tangan kalian itu posisinya harus gimana, harus sejauh apa gitu biar nangkepnya nggak susah, biar langsung nangkep. Terus habis itu kayak kelereng itu kan dia selama ngejelasin kita bisa nyoba-nyobain gitu kan. Nah kalau dilempar langsung ke apa sih, ke bulatannya gitu nggak masuk. Caranya gimana biar dia bisa masuk dan stopnya tuh lebih lambat. Berarti kayak harus, ya gitu deh. Pokoknya nanti cerita sendiri ya guys. Terus habis itu, apa ya, imajinasi kalian juga harus dimainkan. Kayak pas waktu yang 10 kotak itu, kan cuma dikasih waktu 1 detik buat ngafalin lampunya nyala di yang keberapa. Nah itu kalian kayak, yang kalau aku sih ngingetinnya itu yang aku lihat bagian 5 ke atas, terus yang aku hafalin itu 5 ke bawah, jadi kayak gitu deh, jadi lebih hafal. Dan abis itu yang terakhir itu yang last supper, aku fokusnya di tombolnya aja, jadi kayak lampunya langsung nyala gitu kan, langsung tuk gitu, jadi cepet.
0: Gila, spesial sampai kayak Adil, karena nama hostnya Adil. Ini kayaknya bel saya tidak nyala deh. Sama, spesial gue juga merasa seperti itu. Kok kayaknya gue lebih cepat dari Cipe, tapi bel gue tuh gak nyala. Cipe 2 kali langsung nyala tuh lilin. Gila. Walaupun seperti disusul Uti, terus kayak aduh Leo semua yang dapat, udahlah nggak ada harapan buat kita. Pisces sama Virgo ini, Wibe, Rena ya. Ya udahlah, beneran akhirnya Cipe menang, gila. Thank you Cipe, you're the best.
9: Cap, yes. Itu frontman-nya emang Leo, Cap.
6: Itu juga.
0: Oh, frontman-nya Leo ya.
9: Frontman-nya Leo fix. Itu jadi kita semua tuh bela dimatiin.
0: Bener.
9: Cuma Leo-Leo aja yang bisa.
0: Bener. Kan mereka punya data kita, Spacey. Kan sebelumnya kita masukin data ya. Betul. Dan di VIP itu mereka melihat dan frontman-nya tahu. Walaupun Adil ada Scorpio, tapi masuk akal kalau frontman-nya itu adalah Leo. Gila. Singa.
9: Kenapa right, man. Topeng pemenangnya kayak gitu? Karena emang harus Leo, kan?
0: Itu dia. Gila.
9: Conspiracy.
0: Ini dia yang gue suka nih, otak-otak Virgo. Jadi buat semua Leo yang akan bermain Squid Game Experience di Agora Mall per 16 Oktober Jumat ini, dikawal oleh socials Side Quest World. Check di Side Quest World, yes. Side Quest sampai kayak Side Quest sampai ngeliat keseruan kita crew, postingan aku di IG terbaru, dia langsung bilangin Cap Eda boleh di collab nggak, boleh di collab nggak. Gila men, langsung approve bre, konten kita langsung approve bre. Gila, thank you crew, best emang.
6: Harusnya kita tuh bilang kita dari Prambors, terus harusnya kita boleh ngontenin itu nanti buat di upload promosiin.
0: Itu chips, kalau lagi jalan sama aku, kamu yang jadi garda terdepan tuh ngingetin aku, karena aku udah oleng karena salah jadwal nonton.
6: Bener-bener oleng banget.
0: Oleng cuy.
6: Konten aja lupa yang di VIP launch itu.
0: Udah. Ya well, anyways, thank you so much crew. Terakhir kali ya, aku pengen kasih kartu buat Aisa. Aisa, kalau misalnya leaderboard kamu kan 0, tapi dari semua game yang sekiranya kamu tuh bisa menang, sebenarnya game yang mana, Aisa?
6: Game yang pertama kali ya, yang apa sih itu yang berpasangan itu namanya apa ya? Aku lupa, Cap.
0: Yes, itu red light, green light, girl.
6: Oh iya, red light, green light.
0: Asli, dan gak boleh, ini emang gak boleh sombong. Aku udah bilang sama kru kan, itu game red light, green light, Eda pasti menang, itu pasti gue banget. Ternyata plot twist, ditempelin sama partner anting, gue gak siap kalau harus sama partner gitu, kru. Ah elah, ya gitulah pokoknya. Kalau Twinda tuh, dia gak mau kalah yang memory, yang kaca pecah, yang kaca lantai lampu itu. Dia kayak,
6: oh iya iya.
0: Ini gak boleh, nih otakku harus bekerja di sini, kata dia.
6: Tapi gitu. Jujur itu tricky banget sih, Cap, yang kaca itu.
0: Yes, karena visual kamu harus bagus, kayak itu semua kacanya mirip. Jadi gak tahu ini nomor berapa, yang ujung-ujung tuh berapa ya gitu, iya kan?
6: Dan saat lampunya mati, dia kan ada refleksinya kan, ada pantulannya. Jadi kayak, tadi yang mana ya gitu. Dan cuma 1 detik nyalanya.
0: Betul. Jadi
5: That is our spiller of Squid Game Experience. Selamat bermain 16 Oktober ini, crew, oke? Mari kita berpamit.
8: Bentar, Esa, iya. kamu kok gak nyaut sih? Tadi aku tanya, kamu sedot-sedotan apa sama Hansel?
7: Vakum cleaner.
8: Cepet banget nyautnya, orang nanya Esa juga. Hansel yang nyaut.
9: Sedotan es kelapa berdua gitu kali ya?
8: Ya ampun, yang satu bilangnya vakum cleaner, yang satu bilangnya kelapa.
5: Gila, tapi thank you Sandy. Kita menilai Hansel sangatlah sebagai cowok yang idaman gitu suaranya. Dia sangat first guard banget ketika menjaga Aisa. Aisa tapi bisa bermain juga, gila.
9: Aku sama pergaulan di sini, maaf.
5: Iya,
8: makanya jangan suka nyuekin pertanyaan aku. Jadi aku tanya di sini.
9: Oh my god. Iya lagi bener.
5: Siap senpai. Gila emang ketua kelas kita Sandy. Oke Sandy, pimpin malam hari ini untuk I love you. Hitung 1, 2, 3, open mic kita I love you terus pamit, oke? Okay? Let's go Sandy, 1, 2, 3-nya.
8: Belum dibuka semua, buka semua dulu dong. Buka.
7: Buka mic-nya teman-teman ya.
8: Kordu buka.
9: Mic-nya.
7: Iya, mic-nya kok.
8: 3. Ayo dong.
5: Crew, you're the best. Aku keluarin semuanya karena aku lagi pengen ngeluarin semuanya Sandy. Gak ada keluarin aku, karena aku gue keluarin juga lu. Cipe nih gue keluarin ya, keluarin. Boom boom boom. Itu dia crew. Ya begitulah. Oh my god. What a love on Monday. I love you. Let's go with Moon So High by Remy Wolf. This is Remy and John Mayer itself, crew. Let's go. 1, 2, 3, go. Dan kita udah cabut di Prime Resort Live, kah? Bye Prambors.life. Thank you so much for seeing Cap and crew bermain bersama setiap malam di TikTok. Yes, I'll see you tomorrow Prambors.life. Thank you so much for the energy. Keep on chat. Chat jam 8, landing bareng jam 12 malam. Okay, bye. Moon so high baby Remy.

0: Let's Captain Ede on Framboers. Our new mission, follow TikTok Cap Ede. Seminggu ini, target dapat 50 sampai 1000 followers biar bisa go live di TikTok Cap Ede. Mohon bantuannya, crew.
1: Mission accomplished. Thank you so much, crew. TikTok aku lagi FYP lagi nih. Spacey ya, Spacey yang paling kayak, Cap, TikTok kamu lagi FYP ya? Rame nih yang Tiffany Young. Main lagi FYP lagi yang Hon, crew. I posted Hon location unknown di TikTok, terus kayak, rame nih, gitu. So, thank you so much. Sejak 7 minggu, since 0 follower, 0 following, 0 likes, crew, 7 minggu di TikTok Cap Ede. Kamu yang tiap malam ngekawal aku di TikTok Verse, yes. Sekarang sudah setengah M views. Setengah M, crew. M, bre. Followers 2000-an, oke lah. Oke banget. Thank you so much, crew. You know, buat sawerannya. Last week, saweran paling banyak, gue gak tahu sih cara menghitung saweran paling banyak tuh gimana. But biasanya tuh kalau di TikTok hari Minggu ada kayak kompilasi siapa nih yang paling a giver gitu. Nah, Vivi Swang masuk di list itu, di list kompilasi itu. So, thank you so much. Gue kemarin pas meeting naik gaji, hari Rabu 2 minggu sekali, itu udah bisa bilang ke HT kalau night flight di bulan kedua, minggu ke-11, yang memang siarannya bentuknya kayak komunitas gitu. Cap Ede punya klub-klub, klub anime, klub K-pop. Sekarang mereka sudah punya role sendiri kayak main game. Jadi misalnya, role donatur itu Kim Poi sama Sandy yang paling sering menangin aku kalau lagi match. BTW malam hari ini kita match ya. Aku mau menang 10 kali, crew. Mohon bantuannya. Jadi kita semua udah punya role. Kayak Aisa sama Hansol dengan gimmick-gimmick blind date-nya, dengan kalau dicengin sekelas mereka tetap tangguh dan balikin gitu, nggak kayak nggak kayak apa sih gitu. Bermain mereka, crew. Gila. Sama proud juga sama Aisa being a new crew yang mau ketemuan meet up di luar kokpit, di luar Prambors verse, di luar semesta Prambors. Aisa kemarin debut main ke mall bersama kru lainnya, ya, walaupun kena prank Cap Ede. Cap bilang, kita ngumpul jam 4 sore ya, tapi beli tiketnya jam 3. Aisa kayak, Cap! Aku juga ngelihat dia begadangan kan hari Sabtu itu. Aku juga begadangan abis kokpit kayak, gila, gue dapat banyak energi darah dari para kru, gue sehat banget nih. Sumpah, kalau kokpit sessionnya seru gitu, gue makin gak bisa tidur, kru. Euforia gitu, tadi gini, apalagi abis ngeliat postingan gitu kan, tadi foto-foto, anjir ada momen ini, anjir ada momen itu. Ya gitu, makasih Aisa. Manifesting buat Hansol sama Gemini Baby, nextnya semoga bisa ikutan, yes, kalau ada crew meetup lagi. Jadi siap-siap aja setiap hari Rabu mungkin, kalau Cap Ede mendadak ditugasin Prambors, aku akan langsung ke garda terdepan crew TikTok aku dulu nih yang udah nge-support aku untuk nanyain, kamu bisa gak Sabtu ini, kamu bisa gak weekend ini? Gitu ya, crew. Okay, so be prepared. In the meantime, let's play some tunes, yes. Mari kita main kartu. Ada secret mission di TikTok pastinya. Buat yang mendengarkan di radio, please have a safe trip. Semangat lemburnya. I'm glad that you're here with us on Night Flight, yes. Kalau tadi ada duet dari Remy Wolf and John Mayer, sekarang ada duet dari Victoria Monet dan Bruno Mars yang masih birthday week Libra season ya, Bruno. Let's play That's Why I Love You, because I love the song so much. Dan sudah waktunya get wet kayaknya, crew. We're live di TikTok Cap Ede dan Prambors Radio. Are you coming for the ride?

0: Night Flight with Captain Anna.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
0: Night Flight with Captain Anna.

0: flight with Captain Anna.
1: Untuk menuju terminal Blok M.
2: Lu lagi ngefoto apaan sih?
3: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
2: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
4: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors. Night Flight with Captain Anna.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: semuanya. Jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah lah lah lah lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, mama, ma pinjam HP dong ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molokan Soul.
6: Dia udah follow lo Kenny.
7: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
8: Kita udah di sawer. Regi Miawong 10.000.
9: Kalau orang kagak tahu konteksnya radio kemis-kemis 10.000, ya Allah.
10: Pak Indis okay. Ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi 1 juta pak. Ayo sawer ya di bukanya.
4: Atau lo nungguin kocret kecret.
11: Nih jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
12: Mana nih?
11: Belanda.
12: Belanda lawan
11: Pitung.
13: Dari waktu lo bangun
14: macet-macetan
13: sampai pusing di tempat berkegiatan,
14: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and prambors.live.
15: Your gateway to what's next, Prambors.

0: This is my station, Prambors. Prambors. Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah akan membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaulah muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
8: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
7: Siapanya sayanya?
8: Ya.
7: Ya kan biar sore lu gak sepi.
9: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
8: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
9: Argentina kah?
8: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
9: Yakin pelajar?
8: Pelajar.
9: Bukan pelayang lain. Pelancong.
8: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
9: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
8: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
9: Berarti waktunya
8: Tenggo barengan Genus
9: dan Julio.
8: Setiap Senin
9: sampai Jumat
8: jam 4
9: sampai 8 malam.
8: Cuma di Prambors.
9: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
10: Prambors.live.

0: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin berdiri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
1: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
9: Hei, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
8: Siapanya sayanya?
9: Ya.
8: Ya kan biar sore lu gak sepi.
10: Gua apa juga sih? Ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
9: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
10: Argentina kah?
9: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
10: Yakin pelajar?
9: Pelajar.
10: Bukan pelayang lain. Pelancong.
9: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
8: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
9: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
8: Berarti waktunya
9: Tenggo barengan Genus
8: dan Julio.
9: Setiap Senin
8: sampai Jumat
9: jam 4
8: sampai 8 malam.
9: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
11: Number one hit music station.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
5: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
6: Dia udah follow lo kayaknya.
7: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
4: Jokes garing.
8: Kita udah ditawar. Regi Miawong, 10 ribu.
9: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu. Ya Allah.
10: Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga. Kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
11: Ayo,
4: sahur ya dibuka. Atau lo nungguin kocret-kecret.
12: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda lawan Pitung.
14: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
4: The Dandies, setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.

0: ready to join the fight. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
8: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
7: Siapanya sayanya?
8: Ya.
7: Ya kan biar sore lu gak sepi.
9: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
8: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
9: Argentina kah?
8: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
9: Yakin pelajar?
8: Pelajar.
9: Bukan pelayang lain. Pelancong.
8: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
10: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
8: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
10: Berarti waktunya
8: Tenggo barengan Genus
10: dan Julio.
8: Setiap Senin
10: sampai Jumat
8: jam 4
10: sampai 8 malam.
8: Cuma di Prambors.
10: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
0: Stream now on Prambors.live.

0: station. Indonesia, number one hit music station. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Oh, interesting.
2: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Terminal Blok M. Eh, lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa dia MRT kakinya naik-naik gitu?
4: Mana?
5: Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
4: Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dari menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
7: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molokan Soul.
8: Eh, dia udah follow lo, Kenny.
7: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
6: Jokes garing.
9: Kita udah ditawar. Regi Miawong, 10 ribu.
10: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu, ya Allah.
11: Eh, Pak Indis, okay. Ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
8: Okay.
11: Ayo, sahur ya dibuka.
6: Yeah. Atau lo nungguin kocret-kecret?
12: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
13: Mana nih?
12: Belanda.
13: Belanda lawan
12: Pitung.
14: Dari waktu lo bangun
15: macet-macetan
14: sampai pusing di tempat berkegiatan,
15: kami siap menemani asal kami dibayar.
6: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live. Prambors.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong, Ma.
2: Stop ya. Jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio. Itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
2: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
5: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
2: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
5: Argentina kah?
2: Ih makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
5: Yakin pelajar?
2: Pelajar.
5: Bukan pelayang lain. Pelancong.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
4: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
4: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
4: dan Julio.
2: Setiap Senin
4: sampai Jumat
2: jam 4
4: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors.
4: Stream now di TikTok dan Prambors.live.
2: Prambors.live.

0: non-stop hits. All the biggest hits on Primors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
8: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molekan Soul.
9: Dia udah follow lo Kenny.
8: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
7: Jokes garing.
10: Kita udah ditawar. Regi Miawung 10.000.
11: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kami 10.000, ya Allah.
12: Pak Indis okay. Ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi 1 juta, Pak. Ayo sahur ya di bukanya.
7: Atau lo nungguin kocret kecret.
13: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
15: Dari waktu lo bangun
16: macet-macetan
15: sampai pusing di tempat berkegiatan,
16: kami siap menemani asal kami dibayar.
7: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
0: You are listening to Prambors.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: What is your biggest red flag in a partner?
3: My family doesn't like them.
4: Oh, interesting.
3: That's always really eye-opening for me. My mom.
1: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Untuk menuju terminal Blok M.
6: Lu lagi ngefoto apaan sih?
7: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu?
6: Mana?
7: Yang kayak gini harus dipost lah. Gak etis.
6: Ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
1: Kaulah muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
8: Guess who's back? Butuh yang hahaha sebelum memulai hari lo. Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
9: Waktu paspor kita bertiga itu interview Molekan Soul.
10: Dia udah follow lo kayaknya.
9: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
8: Jokes garing.
11: Kita udah di tower. Regimia Wong 10.000.
12: Kalau orang gak tahu konteksnya, radio kamis 10.000. Ya Allah.
13: Pak Indis okay. Ekonomi 10.000 juga kalau dikumpulin jadi sejuta, yes, Pak.
14: Okay.
13: Ayo sahur ya dibuka.
8: Yeah. Atau lo nungguin kocret-kecret.
15: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
16: Mana nih?
15: Belanda.
16: Belanda lawan
15: Pitung.
17: Dari waktu lo bangun,
18: macet-macetan,
17: sampai pusing di tempat berkegiatan,
18: kami siap menemani asal kami dibayar.
8: The Dandies, setiap Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
0: This is my station. Prambors.
19: Indonesia. Number one hit music station.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Wih, menang nih gua nih. Wih, menang. Gokil, 7 juta. Wah gila, kalau gini gue bisa beli motor, beli mobil, nikah. Wah jadi sultan nih gue nih. Kali lagi kali ya, abis itu gue lanjut tidur. Lah kok gini? Ah, duit gue hilang semua dong. Ah ini gue harus main lagi kali ya. Ma, pinjam HP dong ma.
2: Stop ya, jangan sampai judi online bikin masa depan lo jadi game over. Menurut Humas Polri, judi online itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi bisa bikin lo kehilangan kendali atas keuangan, kecanduan, stres, sampai memicu konflik sama keluarga dan orang-orang di sekitar lo. Bahkan, ketika udah kepepet buat dapat uang secara instan, judi online bisa berisiko mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal lo. Jangan sampai teknologi yang harusnya lo manfaatin malah jadi jalan yang ngerusak masa depan lo ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
4: Genus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
4: Siapanya sayanya?
2: Ya.
4: Ya kan biar sore lu gak sepi.
5: Gua apa juga ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
2: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
5: Argentina kah?
2: Ih makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
5: Yakin pelajar?
2: Pelajar.
5: Bukan pelayang lain. Pelancong.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
6: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
2: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
6: Berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
6: dan Julio.
2: Setiap Senin
6: sampai Jumat
2: jam 4
6: sampai 8 malam.
2: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live. Prambors.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Perundungan berawal dari korban yang mengikuti akun media sosial. Kasus perundungan ini akhirnya dilaporkan orang tua korban ke
3: kepolisian. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara
4: pemerintah
3: online.
4: Pemerintah membatasi akses anak terhadap platform digital yang dianggap berisiko tinggi termasuk media sosial.
5: Kaula muda, cyberbullying bisa punya konsekuensi hukum loh. Dalam UU ITE nomor 1 tahun 2024 pasal 29 mengatur larangan pengiriman pesan elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Bahkan, penjelasan pasal ini secara eksplisit menyebut perundungan di ruang digital atau cyberbullying. Ancamannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda sampai 750 juta rupiah. Stop cyberbullying, saring sebelum sharing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
7: Genus, lu tahu gak, masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
8: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
7: Siapanya sayanya?
8: Ya.
7: Ya kan biar sore lu gak sepi.
9: Gua juga ngefans sama Erling Haaland. Gue pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
8: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa, Julio?
9: Argentina kah?
8: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
9: Yakin pelajar?
8: Pelajar.
9: Bukan pelayang lain. Pelancong.
8: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja. Yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
9: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet.
8: Atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut.
9: Berarti waktunya
8: Tenggo barengan Genus
9: dan Julio.
8: Setiap Senin
9: sampai Jumat
8: jam 4
9: sampai 8 malam.
8: Cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live. Prambors.

0: Prambors. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: What is your biggest red flag in a partner?
2: My family doesn't like them.
3: Ooh, interesting.
2: That's always really eye-opening for me. My mom.
0: Special performance yang bikin merinding. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Eh, lu lagi ngefoto apaan sih?
5: Ih, lihat tuh. Masa di MRT kakinya naik-naik gitu? Mana? Yang kayak gini harus di-post lah. Gak etis.
4: Eh, ngefoto orang tanpa izin juga gak etis kali.
0: Kaula muda, memfoto atau ngerekam orang lain tanpa izin tuh gak cuman soal etika, tapi bisa punya konsekuensi hukum. Kalau hasil disebar dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, bisa dijerat pasal 27A UU ITE dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan atau denda 400 juta rupiah. Tapi dalam konteks penegakan hukum atau pengumpulan bukti tindak pidana, perekaman bisa dilakukan untuk kepentingan tersebut. Jadi, jangan asal viral, tapi juga hargai privasi orang lain ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors.
6: Guess who's back? Butuh yang hahahihi sebelum memulai hari lo? Gak usah jauh-jauh deh, kan ada The Dandies yang siap nemenin pagi lo. Mau ngomongin apa? Love life.
7: Waktu paspor, kita bertiga itu interview Molekan Soul.
8: Eh, dia udah follow lo, Kenny.
9: Miguel, aku mau dong jadi mixer kamu gitu.
6: Jokes garing.
10: Kita udah di tower. Regi Miawung, 10 ribu.
11: Kalau orang kagak tahu konteksnya, radio kumis-kumis 10 ribu, ya Allah.
12: Eh, Pak Indis, ekonomi 10 ribu juga kalau dikumpulin jadi sejuta, iya, Pak.
8: Ayo, sahur ya, dibukanya.
6: Atau lo nungguin kocret kecret.
13: Nih, jadwal pertandingannya nih yang mau kita tonton nih. Amerika lawan Brazil. Ya, nah, yang kita mau tonton yang ini nih.
14: Mana nih?
13: Belanda.
14: Belanda lawan
13: Pitung.
15: Dari waktu lo bangun
16: macet-macetan
15: sampai pusing di tempat berkegiatan,
16: kami siap menemani asal kami dibayar.
6: The Dandies setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Stream now on TikTok and Prambors.live.
17: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Kalau muda, selamat pagi. Ini waktunya Dihar memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, 46 orangutan diselamatkan dari karhutlah Kalbar. Dan yang kedua, Liga Inggris baru 6 pekan, MU sudah ketinggalan 12 angka. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, sebanyak 46 orangutan Kalimantan berhasil diselamatkan dari karhutlah di Kalimantan Barat sejak Agustus hingga 9 Oktober 2026. Penyelamatan ini dilakukan BKSDA Kalimantan Barat bersama YARI karena kebakaran merusak habitat dan mengurangi sumber makan orangutan. 8 orangutan kalau muda yang dinyatakan sehat sudah dipindahkan ke hutan lindung Batu Nyambu Ketapang. Sementara itu, sejumlah orangutan lainnya masih membutuhkan perawatan akibat luka bakar dan malnutrisi. Selanjutnya kalau muda, baru 6 pekan MU sudah tertinggal 12 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Nah, hasil imbang lawan Tottenham bikin MU sekarang baru mengoleksi 6 poin. Dari 6 pertandingan, MU baru menang sekali, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Hasil ini bikin mereka belum berhasil nih masuk 10 besar kalau muda. Tantangan MU juga makin berat karena mereka harus menghadapi sejumlah lawan dalam jadwal padat sepanjang Oktober, termasuk Atletico Madrid dan juga Chelsea. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
1: Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Selamat pagi ganteng-gantengku, cantik
3: cantikku. Masa sih keramas dulu, golden monkey nih.
4: Kayak
2: keramas.
4: Masa tadi aku kan naik MRT ya?
2: Iya. Yeah.
4: Gila, itu udara berkabut, coy. Asap-asap, sumpah. Kaulah muda, kalau keluar commute gitu ya, pakai masker. Maskernya kalau bisa N95, karena gue pakai masker biasa tuh yang murah. Kan kalau di Singapura kan warganya dibagiin gratis. Kalau kita kan mesti beli gitu. Jadi beli masker yang bagus, habis itu apa namanya, buat nyaring udaranya.
2: Betul, masker Korea boleh gak?
4: Masker Korea boleh, masker bengkong gak boleh. Karena masker bengkong bisa nempel-nempel tuh debunya di kulit. Ntar malah jadi iritasi.
2: Iritasi?
4: Iya, iritasi.
2: Kak
4: Kenny,
2: pagi ini
4: Kenny lagi ini ya, lagi abis capek banget, abis persiapan menuju tanggal 15 ya.
2: Kacau deh. Is.
4: Udah keluar loh posternya.
2: Iya.
4: Ulang tahun pakai poster lu doang kan di hidup gua.
2: Bener juga ya.
4: Demi Allah. Orang ulang tahun pakai poster.
2: Aku kaget banget tadi malam sebelum aku tidur. Iya. Aku cek donationnya. Udah 5 km, berarti udah 5 juta.
4: Udah 5 juta?
2: Iya.
4: Ini nanti donasinya bakal dikasih ke siapa?
2: Ke ini, oma opa. Nanti aku mau ke panti jompo.
4: Ih, lucu banget.
2: Gitu.
4: Kayaknya mau, aku mau, boleh gak nemenin semampuku tapi?
2: Boleh dong.
4: Tanggal berapa larinya?
2: Tanggal 5. Oh, larinya. Larinya mulai tanggal 17.
4: Oh, 17
2: berarti hari Sabtu ya? Salah, maaf, hari Minggu maksudnya 18.
4: Oh, tanggal 18.
2: Iya. Yeah.
4: Kalau gak ada apa-apa aku mau ya.
2: Azek.
4: Sekilo 2 kilo lah, lagi gendut gini kayak Ralfi soalnya aku.
2: Enggak, minimal 5 kilo dong pak, masa 2 kilo doang?
4: Nah ya kan ini.
2: Kamu mampu.
4: Semampunya.
2: Iya, okay. boleh.
4: Oke.
2: Okay. Kalau mudah, pagi ini kita mau sapa-sapa kamu dulu dan juga kamu sapa-sapa kita. Sapu-sapu boleh gak kak?
4: Sapu-sapu boleh, itu biasanya nempel di dinding sungai. Supa-supa itu kalau supa-supa.
2: Oh, supa-supa.
4: Supa-supa-sup itu ada di kondangan.
2: Aduh iya.
4: Kaulah muda tuh lebih suka supa-sup atau kambing guling nih kalau di kondangan langsung.
2: Aku bebek

0: dong. Ih, bebek mantep loh.
1: Di nikahan apa ada bebek? Nikahan orang kaya, eh.
0: Yalah.
1: Kambing guling entok kan kalau di nikahan yang aku datengin loh.
0: Bebek coy, dilapis tuh sama kulitnya.
1: Ih, crispy.
0: Dalamnya ada cucumber.
1: Cucumber.
0: Iya, abis enak banget. Nice. Siapa yang jualan bebek? Packing.
1: Oke, yang jualan bebek silakan packing. Abis ini kita bakal balik lagi bersama The Dandies, Mas Darto, Mas Anang, dan Kenny, dan Bontot, dan Gepeng.
2: The Dandies.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Yes. Mana? Tadi aku di Al Ikhlas jam 5.30 enggak ada kamu.
1: Enggak ada loh, jangan ngarang loh.
2: Oh. Selamat pagi kaula muda, harus semangat terus, Mat.
1: Tadi kalian buka siaran kurang semangat.
2: Kita semangat.
3: 5, 4, 3, 2
1: ngantuk banget gue
3: semangat. itu dia.
1: Enggak, tapi gue akhirnya baru mengerti pentingnya deep sleep.
0: Benar.
1: Kemarin itu hari pertama siaran malam sebelumnya, gue cuma tidur tuh 6.5 jam.
2: Iya. Yeah.
1: Which is seharusnya kan lumayan lah ya. Maksudnya lumayan, tapi gue kemarin tuh berasa satu hari tuh feel groggy, terus juga kayak ngoeng-ngoeng. Tadi malam gue minum Zikwil.
2: Oh, Zikwil.
1: Gue tidur gue lebih kurang cuma 5.5 jam. Tapi gila.
0: Berkualitas.
1: Ngantuk banget gue.
3: Ngaruh dong. Minum Zikwil sama sebelumnya mungkin Pak Darto sekarang nguing karena minum madu Turki dulu.
1: Weh, madu Turki. Seterong.
3: Lo tau gak Pak, sebenarnya kita tuh semangat, cuma tadi mungkin salah gue.
1: Kenapa?
3: Gue nyampein kalau Jakarta berkabut Pak.
1: Iya, kita harus menyampaikan berita-berita baik-baik aja.
0: Iya.
1: Karena ya Jakarta berkabut kan kita sudah tahu ya begini.
3: Tapi apadanya. Ini gue sampai foto jarak pandangnya tuh dikit banget loh Pak. Gue sampai nabrak orang sebelah gue.
1: Itu emang lo aja yang
0: mata kamu.
3: Rabun ya.
1: Mata kananmu dan juga mata kirimu.
3: Mata-mata.
0: Pagi ini siapa nih yang udah bangun dengerin Dendis? Ternyata banyak juga yang dengerin dari Prambors Live.
1: Yes, betul sekali. Kalau kamu mau disemangatin, kamu butuh disemangatin apa nih misalnya?
3: Kerja,
1: sekolah,
3: kalo kuliah.
1: Kayaknya kan butuh disemangatin di perjodohan.
3: Ah, kacau deh.
1: Perjodohan bisa
0: meraih.
3: Kacau deh,
0: usah,
3: semua orang
0: usah.
3: Tahu.
1: Gue udah tahu, akun IG-nya Ken.
3: Ya, gebetannya yang satu lagi. Lewat.
1: Gue sebutin ya. Hah? Rian Alim Hamzah.
0: Gak boleh, anjir.
3: Gak boleh.
1: Pak. Emang dia lagi diperebutin kan? Ken itu lagi memperebutkan laki-laki.
3: Keren banget.
1: Ken, kamu bisa Ken.
3: Kenny suka.
1: Wanita satu lagi.
3: Sorry. Enggak, Kenny tuh suka atau suka rebutannya?
1: Dia tuh suka challenge-nya doang.
3: Ntar kayak yang waktu itu Pak.
1: Emang.
3: Itu. Terus besokannya. Orangnya kurang.
1: Iya. Lo lihat yang waktu itu kan ini.
3: Iya.
1: Dasar gembul gitu kata dia.
0: Gembulnya dong.
1: Oke, sorry.
0: Iya.
3: Kayaknya Pak Darto bener deh kalau yang itu.
0: Deg-degan deh.
1: Iya, semangat ya Ken, semangat mendapatkan si Alim.
3: Iya. Namanya tuh gue pikir
1: Muslim.
3: Muslim loh.
0: Gak apa-apa kan kita beraneka ragam.
1: Iya,
3: alhamdulillah.
0: Iya benar. Gak usah disebut
3: lagi sorry. Dong. Yuk, kaulah muda. Siapa nih yang suka disangka beda agama
1: gak
3: sama
1: ada makanya? Ya.
3: Oh iya.
1: Siapa yang mau disemangatin pagi hari ini?
3: Oke.
1: Kemana?
0: Ke berapa Kak?
3: Di 0811. Boleh Dihar boleh.
1: Dihar aja Dihar.
4: Kaulah muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.
5: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Prambors mendadak Ye live in Jakarta. Prambors mau bagiin tiket konser Ye, formerly known as Kanye West. Caranya tinggal buka prambors.live, klik bannernya, terus jawab trivia quiznya. Lo tinggal jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya dan kumpulin poinnya. Nanti kaula muda dengan poin terbanyak bakal berkesempatan dapetin vinyl Ye sampai tiket konser Ye live in Jakarta 2026. Ikutan kuisnya kaula muda dari tanggal 13 sampai 16 Oktober 2026. Tungguin pengumuman pemenangnya di Daytime Show with Ralphie dari jam 2 sampai jam 3 sore. For more info, klik prambors.live. The Dandies.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Selamat pagi buat kaula muda yang butuh disemangati oleh kami bertiga.
0: Yes. Emang kita semangat?
1: Kita semangat banget dong. Celana lo robek kan?
0: Iya, biar gampang, Pak.
2: Setel itu.
1: Biar gampang apa?
0: Biar gampang angin masuk karena ini Jakarta lagi panas banget, parah.
1: Udah keselip. Nyelamatinnya juga makin kecebur dia.
2: Nyapunya pakai sapu basah.
1: Iya.
0: Wow.
1: Wey.
2: Gila nih.
1: Kayak ini brutal banget.
0: Masa brutalism, bro.
1: Buat robek di bagian sini, Nang.
2: Robek, buset, celana bagian pundaknya robek.
1: Enggak, dia enggak pakai celana sampai pundak. Lu doang yang pakai celana sampai pundak. Yang butuh disemangatin, kita ada Al nih.
0: Selamat pagi, Al.
3: Halo.
1: Halo, Al. Kenapa kamu tidak semangat, Al?
3: Kucing aku baru mati 2 hari yang lalu.
1: Turut berduka cita.
2: So sorry, Al.
1: Udah berapa lama nemenin kamu, Al?
3: Jujur belum sampai setahun. Umurnya belum sampai setahun.
0: Loh. Ya, terus kenapa metongnya?
3: Jadi waktu itu biasanya kan kita tuh selalu ngeluarin dia gitu kan. Ya. Terus kebetulan kemarin agak apes gitu sih ketabrak.
1: Ya Allah.
2: Al, gue mungkin perasaannya sama, tapi dulu gue punya dogo, anjing peking. Itu kejadiannya sama persis. Semangat ya Al ya. I feel you, Al.
0: Karena dia gak usah kabur kali ya. Jadi
2: gitu. Iya, bisa lari, jadi.
1: Apa jenisnya tadi?
2: Anjing yang sosis.
1: Enggak, ini kucing ini.
2: Kucingnya apa, Al? Ininya, Al. Jenisnya.
3: Stray sih, rescue waktu itu pas dia masih kecil, sekitar 3 bulanan gitu, dia kayak ngikutin bapakku gitu, jalan dari pas beliau pulang dari kantor, terus dia ngikutin gitu.
2: Lucu banget lah.
1: Kasian.
0: All pets goes to heaven.
1: Amin. Betul. Amin.
2: Semoga
1: amin.
2: Nanti dia tetap menjaga kamu dan kamu dapat pets lagi dan bisa sesayang pets kamu yang sudah tiada sekarang ya.
1: Semangat ya, Alia.
0: Semangat, Al.
3: Thank you.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sedih banget.
0: Iya, tapi kan kita mau menyemangati.
1: Oh iya, benar. Ya,
2: kita harus semangat.
1: Semangat, Al.
2: Flower.
1: Hah?
2: Itu kan kayak di TikTok itu, flower, rose. Oh. Kacau deh.
1: Kok dia ngacauin dia sendiri sih?
0: Ini siapa nih pagi ini?
1: Selamat pagi, siapa nih?
4: Halo, pagi.
1: Pagi.
2: Siapa nih?
4: Ini Bari.
1: Bari. Hai, Bari.
2: Nama panjang kamu berbaring nggak?
1: Berbaring. Atau gimana sih, Nang?
2: Bari berbaring.
0: Bari
2: berbaring situ.
0: Bari, kamu apa yang perlu disemangatin?
4: Aku perlu semangatin istri baruku.
1: Hah? Istri baruku? Apa?
2: Hah?
0: Baru-baru.
1: Sorry.
0: Orang baru nikah. Kayaknya harus semangat sinyal kamu. Hah? Ya.
1: Baru apa dia?
2: Baru nikah.
1: Lah kok disemangatin baru nikah?
2: Baru. Kenapa baru nikah minta disemangatin?
5: Iya. Iya, soalnya enggak dapat cuti nih. Nah, Pak Darto gimana dong, Pak?
1: Kayak gini dari tadi lu pakai apa sih? Tadi speaker.
5: Pakai speaker mobil, maaf ya.
1: Oh. Oke.
2: Itu dia.
0: Oh, jadi dia enggak dapat
1: cuti belum cuti. Belum honeymoon ya?
5: Iya, cutinya ke pending minggu depan.
1: Belum sempat uye di Oyo. Lah kan menikah enggak apa-apa.
2: Oh iya.
1: Udah dong, udah. Ada videonya enggak, lihat.
2: Bari. Bari, berarti ada. Bari, kamu emang mau ini liburan kemana? Honeymoon kemana?
5: Insya Allah kita mau ke Jepang minggu depan.
1: Ya, asik.
2: Bari DM dong, gue mau ini.
1: Jangan dititipin anak orang. Ke mana? Ke Tokyo, Osaka, Kyoto.
2: Kyoto lah.
5: Yoi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya?
2: Oh, tiga-tiganya.
1: Semuanya tuh. Asoy banget.
5: Yoi.
2: Ke utara, Bari. Makan daging.
5: Daging apa tuh?
1: Daging Kobe bener.
2: Kobe ukuran large.
1: Yo. Makan daging mentah. Tapi kan happy harusnya.
0: Iya dong.
5: Iya dong.
2: Tapi tiket enggak angus ya, aman semua ya.
5: Aman, aman, aman.
1: Oke, jadi buat Wahyu nih.
2: Weh, bukan. Kalau
1: siapa Bari. Istrinya,
2: Oh, bukan. Siapa namanya? Sulastri ya?
5: Bukan. Ata.
1: Ini pasti ada lagu nih. Ata-nya dong.
6: Dang ding dong. The Dandies on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio.
1: Bentar.
0: Hai.
1: Pitbull nulis di X. Lagu gue masih diputerin di Prambors katanya.
0: Thank you man
1: katanya. Thank you kayaknya. Dale katanya gitu.
0: Ini kalau gue di Prambors Live udah ngobrol sendiri. Kata Alex Jausa, my enemy. Dia bilang
2: Axel.
0: Iya.
2: Axel Judas.
0: Iya, Axel Judas.
1: Pitbull kaget masih lagu gue masih diputerin di Prambors kata dia.
2: Ini namanya vintage bro.
0: Vintage.
2: Mr.
0: Worldwide.
2: Mr. Worldwide, dale. Tapi kan, tapi kan Dandies kan juga Dandies Global Citizen sekarang.
1: Yo, kita tuh sebutan untuk para Dandies mania adalah DGC, Dandies Global Citizen.
2: Yes.
0: Minggu depan juga ganti lagi.
2: Iya tergantung mood. Suka-suka
0: kita. Kalau mudah, ini
1: ada berita kalau mudah.
0: Yes, ada apa?
1: Kasih tahu. Di Bali kenapa kan? Kayak ini kan anak Bali banget. Bali is her second home.
0: Yes.
1: Banyak bule-bule Bali yang sudah menjadi
2: korban-korban
1: top list.
2: Korban-korban
1: Kenny. Top collection Kenny.
2: Top collection.
1: Yang kayak di barber-barber itu isinya foto bule-bule yang
0: keren. Aku kan Canggu babes.
2: Canggu babes.
1: Hidup kadang di bawah, kadang di Canggu.
0: Keren. Kalau mudah abis ini kita pengen kasih tahu kalau di Bali itu lagi BBM BBM itu lagi langka.
1: Selangka itu katanya ngantrinya tuh.
0: Panjang banget. Gue pengen telepon cici gue deh.
2: Coba dong.
1: Abis ini kita telepon cici gue.
2: Cici Kenny.
1: Teman gue di Bali.
0: Iya. Oke deh.
1: Bias.
0: Abis yang satu ini.
2: Gue telepon teman lu deh pak.
0: Nggak usah.
1: Lu nggak kenal.
2: Oh iya. Ngapain lu telepon dia?
1: Oh iya.
3: Stay tuned on Prambors.live with the Dandies.
4: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih kalau masih punya tunggakan PBB? Tenang aja warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. AC tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu
2: jadi? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku Kak. Kamu jadi?
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: The Dandies with Darto, Danang, and Kenny.

0: The Dandy Sound Prambors Radio, kita lagi mau update kalau muda nih soal BBM yang katanya langka di Bali. Bener gak sih?
1: Nih, katanya yang langka tuh di titik-titik yang antrian parah itu di Mengwi, terus Sange, Luk-Luk, dan sejumlah SPBU di Kuta dan Kuta Selatan. Terutama Pertalite ya. Mereka harus ngabisin lebih dari 1 jam untuk ngantri bahan bakar.
0: Iya.
1: Memang ini ada kendala teknis nih kata Kapolres AKBP Joseph Edward Purba. Ada kendala teknis di proses pasukan dari pihak supplier. Serta ya kalau dari mereka sih cuma bisa ngarahin personel aja ya untuk mengamankan gitu. Kita tanya sama teman gue nih, ada mana tadi? Ya gue telepon dulu ya.
0: Dari videonya sih panjang ya.
1: Bias.
0: Ngantrinya.
1: Halo, Bias.
2: Ya.
1: Bias ini adalah anak Bali, nggak bukan anak Bali asli sih. Dia emang perantau yang tinggal di Bali. Lo berapa tahun tinggal di Bali, Bias?
2: Kira-kira 12 tahun lah, 12 tahun.
1: Oh, gila, wow. Kan, udah jadi warlock lo ya.
0: Berarti
2: nyangkut.
0: Berarti Kak Dias daerah mana?
1: Lo daerah mana sih tinggalnya?
2: Aku di Padonan di Canggu.
0: Oh, tuh Cenggis.
1: Gaul, bro. Gaul. Emang separah itu, Yas?
2: Iya, jadi kalau dirasain antriannya tuh sebenarnya udah dari awal Januari tuh udah mulai kayak antrian buat beli bensin tuh panjang banget. Gitu. Tapi baru minggu-minggu ya, baru hari inilah kemarin pulang kerja tuh benar-benar jalanan macet banget kan. Bahkan sampai ke Gianyar tuh. Antrian buat beli bensin tuh lumayan gitu.
1: Pertalite atau Pertamax?
2: Semuanya, Pertamax juga Pak. Pertamax juga lumayan sih.
1: Oh ya?
2: Lumayan ngantri.
1: Seberapa parah ngantri, bisa sampai berapa lama? Sejam?
2: Kalau aku rasa sih kayaknya sampai 2 jaman deh Pak.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Iya, aku kan sempet kayak makan di dekat apa namanya, semalam itu kan makan dekat pom bensin ya. Itu ya. Tuh dari kita datang sampai kita selesai makan tuh antriannya tuh masih panjang banget, bahkan sampai bikin macet gitu.
1: Gokil.
2: Kalau antriannya apa tuh namanya pertama atau Pertalite, sebetulnya mungkin karena itu ya apa namanya tempat buat ngantrinya itu kan macet ya, jadi ya, mungkin ya. Orang akhirnya beli apa namanya
1: eceran,
2: beli Enggak beli, apa namanya, maksudnya beli
0: Pertamax.
2: Iya, beli Pertamax, jadi akhirnya ikut antri juga mungkin ya gitu.
1: Oh, karena Pertalite-nya udah parah, ya udah bodoh Pertamax deh. Akhirnya jadi ngantri-ngantri juga.
0: Iya. Tapi itu di daerah di daerah kakak aja atau semua Bali?
1: Di daerah lu doang atau semua Bali?
2: Aku sih kemarin ngeliatnya di daerah Gianyar, kemarin sempat ada kerjaan ke Gianyar kan. Terus di daerah Denpasar juga udah lumayan banget tuh kayak kerobokan.
1: Tapi jadi pada nyari ke, misalnya di sini ngantri ke BB ke apa SPBU yang lain tetap ngantri lagi, jadi pada ngulik nyari sampai ke kumal, jauh-jauh.
2: Bener. Sampai ada info tuh kayak daerah Denpasar sebelah sini nih katanya sepi gitu, disamperin sampai segitunya.
1: Waduh. Sementara itu berita yang beredar di Bali, infobali.com apa dari teman-teman?
3: Tribun Bali.
2: Katanya ada pembatasan pengiriman gitu. Kalau denger-dengernya sih gitu sih. Katanya ada pembatasan.
0: Pembatasan? Cuman
2: di sini kan nggak ada pom bensin swasta juga kan Pak gitu.
1: Nggak ada yang V atau yang B atau yang S gitu ya?
2: Bener.
1: Oke.
2: Jadinya udah.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu.
3: Sepeda jadi solusi enggak di sana?
1: Lu sepedaan juga enggak sih, Yas?
2: Iya, sepedaan. Dari kemarin sih ngomongnya gitu pada sepedaan ya, tapi capek juga ya kalau jauh ya.
1: Bro, dengar juga, Bro. Bali iya. Jam 12 siang
3: mana tahu. Sih, oh. Mungkin listrik.
2: Tanjakan turunannya banyak. Iya.
3: Kalau listrik gimana?
1: Oh iya, jadi jadi solusi enggak?
0: Iya.
1: Kendaraan listrik.
2: Listrik. Iya, lumayan sih, Pak. Aku juga kan pakai listrik kan, jadi lumayan membantu sih.
1: Wah, oke. Baiklah gitu. Yas, thank you ya, Yas. Infonya ya, Yas.
2: Siap.
1: Oke.
2: Terima kasih semuanya.
1: Dah, Yas. Kembali kita party lagi, Yas.
3: Asoy deh. Dah.
1: Beuh, itu dia.
3: Selain Bali, Batam juga listriknya baru nyala katanya setelah 16 jam. Ini banyak kaula muda yang bilang Batam juga parah banget. Air masih mati.
1: Batam blackout, listrik di Batam nyala lagi. Oh, akhirnya nyala lagi usai 16 jam padam, tapi pasokan air masih mati. Ada teman kita yang di Batam enggak?
0: Coba kaula muda yang di Batam. Oh, tadi soalnya ada sempat yang bilang kalau Batam tuh kayak kota gelap banget gitu loh. Tuh, kayak kota mati kata Fabs. Fabs, apakah kamu ada di Batam? Atau kalau muda di kota kamu gimana keadaannya? Tolong update kita. Di mana Dihar? Enggak ada ya?
1: Ada.
0: Ya udah di sini deh.
1: Ya oke. Di
4: The Dandies on Prambors.

0: The Dandies on Prambors Radio. Waktunya keceret-keceret yang hadir pagi ini.
1: Kenny katanya mau ngambil KPR nih karena dia udah punya orang yang mau dia jadikan pegangan di hidup.
0: Udah ada.
1: Asik gila nang, dia udah ngambil KPR nang.
2: Kelompok menerbang roket.
1: Bukan. Dia udah malas mikir gue.
2: Hebat banget Kenny ngambil KPR untuk
1: dia,
2: sama
1: dia,
2: mama.
1: Ini kelompok pemasok rusun.
2: Wow. Atau dia kelompok pemasok risol.
1: Bisa juga itu. Kelompok pemasok risol boleh.
0: Atau kelompok pemasok Rusia men.
1: Ini anak
2: kok bisa sih akalnya
1: terlalu brutal ini.
2: Gimana
1: pemasok Russian men tuh terlalu
2: Russian
1: brutal.
2: Men itu
1: kamu di bagian dari ini human trafficking.
2: Human trafficking. apa kami human traffic queen?
1: Wih, human traffic queen keren banget tuh. Bisa. Jadi selain ada Kenny the Destroyer, dia ada Kenny the Human Traffic Queen.
2: Keren.
1: Pemasok.
2: Yes, mobilisasi massa.
1: Yos.
2: Ketua dalam dosa dan durjana.
1: Mantap. Ketua pemasok Russian men.
0: Yes, that's me.
1: Kita dengar kocer-kecer dulu ini. KPR.
3: Ceret, ambil KPR. Ecret,
4: ecret. Aja lo, gini-gini aja, gue jadi tetap jadi kecoa.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Iya. Kangen gak lo, kangen gak?
4: Enggak, le.
3: Katanya kita berantem tau.
4: Katanya berantem?
3: Iya.
4: Sesama kecoa gak boleh berantem tau.
3: Bener. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
4: Iya.
3: Kangen gak sama aku? Kangen gak sih?
4: Kangen. Kiss dulu ya. Terima kasih sikutnya.
3: Hey, gue mau cerita dong.
4: Cerita apa nih?
3: Gue abis ambil KPR.
4: Wih keren. Ternyata
3: yuks,
4: lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
3: Hey,
4: keren.
3: Ayo.
4: Berapa lama?
3: 3 hari.
4: KPR mana jadi 3 hari?
3: Ya, orang ngapain lama-lama gue cuma butuh KPR ini untuk wih, 3 hari 2 malam lah.
4: 3 hari 2 malam?
3: KPR bro.
4: Lu nyicilnya cepet banget nih KPR 3
3: bro,
4: hari 2 malam.
3: Keren. KPR bro.
4: KPR apa nih bro?
3: Koper.
4: KPR koper.
3: Ya aku kalau ngomong koper aku singkat KPR.
4: Wow kalau
3: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
4: Keeper.
3: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
4: Koper.
3: Yoks.
4: Tak buat nulis.
3: Mampus.
4: Kapur.

0: The Dandies dari jam 6 sampai jam 10 pagi cuma di Prambors.live.
1: Denus, lu tahu gak? Masa banyak yang bilang gua asbun, banyak yang bilang gua brain rot.
2: Hey, bisa-bisanya Anda baru tahu ya Julio, itu memang dari dulu sudah begitu.
1: Siapanya sayanya?
2: Ya.
1: Ya kan biar sore lu gak sepi.
3: Gua apa juga sih? Ngefans sama Erling Haaland. Gua pernah ketemu Erling Haaland di Turki.
2: Jadi Erling Haaland waktu kemarin Piala Dunia main mewakili negara apa Julio?
3: Argentina kah?
2: Ih, makanya muka aku tuh kan kayak muka pelajar.
3: Yakin pelajar?
2: Pelajar.
3: Bukan pelayang lain. Pelancong.
2: Sudahlah, mendingan dengerin kita aja yang bisa bikin perjalanan pulang lo lebih rame.
1: Mau pulang kerja, naik KRL, kejebak macet,
2: atau masih pura-pura kerja padahal udah pengen cabut,
1: berarti waktunya
2: Tenggo barengan Genus
1: dan Julio
2: setiap Senin
1: sampai Jumat
2: jam 4
1: sampai 8 malam
2: cuma di Prambors. Stream now di TikTok dan Prambors.live. The Dandies from 6 a.m. to 10 a.m. on Prambors.live.

Herbal Muda, di Herbal balik lagi memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, penonton konser Avenged Sevenfold ngeluh layout hingga sound sember. Dan yang kedua, Singapura beri subsidi pengobatan bagi warga terdampak asap karhut lah. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium yang dilaksanakan 10 Oktober kemarin ya, sangat-sangat menuai keluhan dari sejumlah penonton. Nah, keluhannya itu mulai dari kualitas sound yang